0: jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Polres Wonosobo menyiapkan pengamanan ekstra serta rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi lonjakan wisatawan di kawasan dataran tinggi Dieng selama momentum libur panjang. Kapolres Wonosobo AKBP Muhammad Kasim Akbar menyatakan telah menerjunkan 115 personil gabungan untuk bersiaga di jalur utama dan titik rawan kemacetan. Pihaknya juga telah menyiapkan skema sistem satu arah atau one way di kawasan Telaga Warna, serta mengarahkan kendaraan luar kota ke jalur alternatif guna mengurangi kepadatan di pusat kota. Selain fokus pada arus wisata, polisi juga memperketat pengamanan di sejumlah gereja dengan melakukan sterilisasi oleh unit K9. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menghimbau masyarakat agar tetap tertib serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Upaya ini diharapkan dapat menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat baik yang menjalankan ibadah maupun yang menikmati momentum libur panjang. PT Transmarga Jateng mencatat peningkatan signifikan arus kendaraan di gerbang tol Ungaran dan Bawen dalam 2 tahun terakhir. Lonjakan trafik hingga 10% pada tahun ini menegaskan ruas tol tersebut sebagai akses utama menuju kawasan wisata unggulan di Jawa Tengah. Direktur Utama PT Transmarga Jateng Prajudi menjelaskan bahwa gerbang tol Ungaran dan Bawen kini telah berkembang menjadi pintu masuk utama jalur wisata menuju Bandungan maupun Ambarawa. Pertumbuhan trafik yang konsisten dan ini dinilai memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan ekonomi lokal mulai dari sektor kuliner hingga UMKM. Menurut Prayudi, infrastruktur jalan tol terbukti mampu mendorong terbentuknya ekosistem wisata yang produktif di sekitar kawasan Kabupaten Semarang. Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas operasional guna memastikan perjalanan pengguna jalan tetap aman dan efisien saat berwisata. Berikut kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengoptimalkan ruang kendali transportasi berbasis digital guna menjamin keselamatan dan kelancaran mobilitas jemaah Indonesia selama musim haji. Kepala Seksi Transportasi Dakar Mekah Mu'afifuddin Zuhri menjelaskan bahwa teknologi GPS yang terintegrasi memungkinkan petugas memantau pergerakan ratusan bus secara real time selama 24 jam penuh. Pemantauan digital ini menjadi kunci untuk mengantisipasi kendala di jalan raya, sekaligus memastikan armada tetap berada di jalur yang benar menuju kota suci. Data dari ruang kendali ini juga menjadi acuan utama bagi petugas hotel untuk menyiapkan penyambutan jemaah, mulai dari kesiapan kamar hingga distribusi konsumsi. Dengan sistem pelacakan yang presisi, PPIH berkomitmen memberikan pelayanan maksimal agar jemaah dapat beribadah dengan nyaman dan aman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Wah, semakin siang semakin ramai. Itu truk yang terkendala di tanjakan tol Tembalang kilometer 430 arah menuju ke Serondol sudah sejak tadi jam 5 ya Kawan Rasika. Semakin siang semakin ramai, dari tadi jam 6 sampai jam 7 tadi juga tidak berhenti kita sampaikan. Jadi mungkin Anda ya baru mendapati informasinya waktu lewat ya. Jadi beberapa kawan tadi pada menghindari kawasan tersebut dengan masuk ke kawasan Gombel yang situasinya masih baik. Nah saat ini kawan semakin ramai dan aku yakin pasti semakin mundur juga ketersendatannya. Katanya saat ini antreannya sudah sampai sekitar kilometer 429. Wih. Semakin panjang. Jadi di tanjakan tol Tembalang ada kendala ya. Pak Heri Dwiyanto matur suwun, Pak Vijay Ari juga matur suwun. Ini Pak Vijay memantau dari jalur sebaliknya. Coba seperti apa? Nah, ini. Pak Vijay Ari memantau dari jalur sebaliknya Kawan Rasika. Saat ini masih terjadi kepadatan di sana, terutama yang arah naik. Pak Heri Dwiyanto ini lagi di bus. Antre berapa lama Pak Heri?

0: Slovenia.
1: Tadi ya, kepadatannya di sana, matur suwun Pak Vijay sama Pak Heri Dwianto. Jadi di tanjakan tol Tembalang kilometer 430A ya, arah menuju Serondol itu ada truk yang terkendala. Tapi tadi kita menghubungi kawan-kawan di call center Jasa Marga, sedang upaya ini kok kawarasika pengamanan dan juga untuk persiapan evakuasi, mengingat truk dimensinya besar dan juga muatan kontainer yang perlu perhatian khusus, sehingga saat ini sedang persiapan untuk proses evakuasi sejak tadi kita dapat laporan pertama kali di jam 5 pagi. Dari tol Semarang ABC kita menuju ke tol Semarang Solo. Infonya kok aku dapat insiden laka ya dari Pak Soleh. Pak Soleh ngasih informasi ada laka lantas di tol Semarang Solo, tepatnya di Bawen, kilometer 441B. Saat ini sedang proses evakuasi. Sepertinya penyebab awalnya itu ada solar yang tumpah sehingga jalannya licin pas saya lewat. Jalurnya sih masih lancar.
2: Ada laka di turunan Bawen KM 441 arah ke Semarang antara bis.
1: Bis
2: Pahala Kencana ini lagi evakuasi. Sudah ada petugas. Sepertinya solar tumpah sepertinya. Jalan licin.
1: Oke, berarti kalau indikasinya solar tumpah, mengingat di sana juga kayak ada apa? Gerajenan kayu ki, bahasa Indonesianya apa? Gerajen ki? Ada kok bahasa Indonesianya, aku pernah dengar kok. Pokoknya di sana ada gerajen gitu kawarasika yang ada di area lakanya itu, yang iya betul, biasanya kalau gerajen-gerajen itu ditebar ketika di jalan raya itu licin agar menghilangkan potensi selip di situ. Nah, indikasi salah satunya itu kawan dari video yang dikirimkan oleh kawarasika. Diduga jalannya licin karena ada tumpahan solar, kemudian bisnya hilang kendali lalu menabrak median jalan. Saat ini sudah dalam proses evakuasi ya kawarasika oleh derek, tepatnya di kilometer 441B tol Semarang Solo ruas Bawen arah menuju ke Semarang. Posisi ada di lajur kanan, tapi untuk situasi yang di tol Semarang Solo di kilometer 441B Bawen ini kondisinya masih lancar ya, meski posisi busnya saat video Pak Soleh ini dilaporkan jam 7 lebih 05 itu masih berlangsung proses evakuasi, tapi kondisi lalu lintasnya masih ramai lancar saja arus lalu lintasnya. Wah, ini ada 2 report nih guys di tol Semarang ABC tadi mengenai truk kontainer di tanjakan Tembalang lalu geser ke tol Semarang Solonya. Itu ada bus ya kawarasika yang terlibat laka, tapi sementara tunggal ya untuk laka busnya kawarasika di sekitar tol Semarang Solo kilometer 441 Bawen. Itu dulu ya sementara laporannya, karena ini yang ada di tanjakan Tembalang, wah luar biasa banyak sekali. Nggih, matur suwun sekali update-nya nggak ya kawarasika. Di kawasan tanjakan tol Tembalang itu ada truk yang terkendala kawarasika sehingga saat ini lalu lintasnya tersendat. Beberapa kawarasika tadi pada masuk ke Gombel tuh, Gombel sampai dengan jam 7 lebih 15 ini masih lancar, tidak ada kendala juga, tidak ada hambatan di sana, lalu lintasnya mengalir aja di kawasan Gombel kedua arahnya. Nah, ini ternyata selain dari Pak Soleh mengenai informasi laka yang ada di tol Semarang Solo ya kawarasika, yang tadi disampaikan ada bis.
3: Antar saya mengarah ke Ambarawa sudah tidak ada truk yang mogok lagi di tengah jalan.
1: Ah, gimana?
3: Selamat pagi Sobat Rasika.
1: Kawan Rasika.
3: Ini menginfokan lagi di kilometer 431 sudah lancar. Saya mengarah ke Ambarawa sudah tidak ada truk yang mogok lagi di tengah jalan.
1: Loh, Pak Maulana ki, piye toh Pak Maulana ki yang ada kendala truk itu di 430 tol Semarang ABC. Bukan 430 tol Semarang Solo. Yang tol Semarang Solo itu bus tadi yang terdapat insiden laka di kilometer 441 Bawen arah ke Semarang. begitu Pak Maulana. Dari tadi jam 6 tidak ada yang nyebut kilometer 430 Semarang Solo. Jadi koyone Anda keliru nih. 430 tol Semarang ABC Tembalang. Tidak di 430 tol Semarang Solo. Tol Semarang Solo yang barusan kita dapat informasi insiden laka adalah di 441 Bawen tadi yang ada laka melibatkan bis. Gitu Pak Maulana. Jadi kalau ini Pak Maulana keliru. Jadi mohon maaf aku luruskan ya untuk informasi yang Anda sampaikan. Dari tadi kita juga tidak ada informasi ya di kilometer 430 Semarang Solo. Lancar saja memang dari tadi. Yang saat ini ada kendala adalah 430 Semarang ABC, yaitu tol dalam kota Semarang, tol Semarang ABC. Memang ada titik kilometer yang sama. Gitu Pak Maulana. Tapi matur suwun informasinya nih Pak Maulana, mau ke arah Ambarawa lalu lintasnya lancar, katanya melintas di tol Kawarasika, tidak ada kendala. Tolnya tol Semarang Solo ya. Pak Joko Kawianto,
0: selamat pagi Mas Yuda, kawan Rasika. Pagi ini sambil Kota Raya sampai Gedung Mundiraya masih slow Mas, super lancar, landai, banyak orang
1: Sabtu
0: jalan kaki, lari, sepeda. Pokoknya kalau Sabtu landai ya Mas.
1: Ya betul.
0: Maturun.
1: Betul Pak Joko. Kalau Sabtu tuh ya landai lah, khas kota Semarang, Kawarasika. Menyenangkan sekali. Nah ini siapa yang tanya Gombel nih? Ada Pak Eko Y. Pak Eko Y ngasih informasi di kawasan Jalan Gombel, kota Semarang. Nah, lancar kok katanya Pak Eko Y kawan. Update tanjakan Gombel Mas Yuda, ramai lancar, aman terkendali. Nah, itu bisa jadi opsi untuk Anda menghindari tanjakan Tembalang, kilometer 430. Tol Semarang ABC. Tuh, aku melihat travel-travel sama kayaknya tadi ada, aku lihat di kamera CCTV ada bus juga loh guys. Ada bus lewat tanjakan Gombel. Aku yakin pasti busnya itu juga menghindari tanjakan Tembalang sih, yang saat ini masih ada kendala di sana. Matur suwun Pak Eko Y, tuh confirm ya kalau Gombel situasinya masih baik dan ramai lancar. Weather. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah hari ini tanggal 16 Mei 2026 pagi sampai dengan siang nanti, Kawarasika cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Lalu siang sampai dengan awal malam nanti umumnya cuaca berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tersebar tidak merata dengan waktu bervariasi. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang nanti akan diperkirakan terjadi merata di pegunungan tengah, dataran tinggi, Jawa Tengah bagian barat, Solo Raya, dan sekitarnya. Jadi hari ini siang sampai awal malam nanti akan merata ya untuk cuaca hujannya nih Kawarasika. Angin umumnya bertiup dari arah timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 35 derajat Celcius. Sekali lagi, pagi sampai dengan siang nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Lalu siang sampai awal malam nanti cuaca diperkirakan akan merata turun hujan hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Suhu udara berkisar 18 sampai 35 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang, hari ini ketinggian maksimalnya mencapai 0,8 di jam 16.00 saja. Sehingga untuk Anda nanti sore Kawarasika diperkirakan ya mungkin akan basah ya situasi di titik yang terkenal karena genangan air inisial S. Jadi kondisinya mungkin nanti sore akan sedikit basah karena ketinggian maksimalnya hari ini mencapai 0,8. Sebenarnya kalau 0,8, 0,9 sih kita dari Rasika memperkirakan masih baik ya. Dampak ke jalan rayanya tidak mencapai 1 meter. Tapi nanti jam 16.00 ketinggian maksimalnya di 0,8 untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini. Nah, sementara saat ini situasi di S bagaimana? Pak Agus Setiawan ngasih info Sayung lancar ya. Kedua arah tidak ada kendala, dua arah di Sayung, baik itu arah Semarang depan HIT ataupun yang arah menuju ke Demaknya. Itu kawan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang dan BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang.
4: Kota Rasika.
1: Nah, ini ada Pak Maulana. Ini Pak Maulana tidak keliru lagi ngasih infonya. Benar, sudah benar. Coba biar dibuka sama operator WA-nya dulu ya. Takutnya nanti kok ada perbedaan, ada mispersepsi nanti. Seperti tadi yang di kilometer 430, biar dibuka dulu sama operator WA-nya ya. Bu Rasmisari, selamat pagi. Monggo kawarasika yang mau pesen selondok pedas manis, rasanya enak dan mantap. Ada kawarasika nih, kawarasika yang jualan selondok pedas manis. Laporannya Bu Rasmisari, usahanya Bu Rasmisari. Nanti kita pajang deh kawarasika. Matur suwun ya, Bu Rasmi. Cocok untuk cemilan, kumpul keluarga, nongkrong, arisan, acara, dan oleh-oleh. Matur suwun Bu Rasmi. Siapa yang mau pesen selondok? Ada kawarasika tuh yang punya usaha selondok kawarasika. Selondok pedas manis loh. Pak Wais.
4: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi.
4: Melaporkan perjalanan dari Pati jam 5.45 sampai dengan Kota Demak. Perjalanan lancar. Ada catatan sedikit di daerah Trengguli. Ada antrian sedikit karena penyempitan jalan. Tapi tidak ada ketersendatan. Perjalanan sudah sampai Kota Demak jam 6.53, lanjut perjalanan ke Emerald. Begitu Mas Yuda laporannya. Baik. Terima kasih.
1: Matur suwun Pak Wais laporannya. Ini maksudnya Pak Wais adalah dari titik perbaikan jalan di Sedu Trengguli ya Kawarasika, di kawasan Pantura Demak, tapi situasinya masih baik dan ramai lancar saja. Pak Edi Cahyono.
5: Selamat pagi Bung Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Mau menginformasikan perjalanan saya dari Pasar Bandungan menuju ke Krapyak lewat Nes. Perjalanan ramai lancar, tidak ada kendala sama sekali. Cuaca temaram. Begitu informasinya. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Edi Cahyono. Oh, Pak Maulana sudah benar infonya.
3: Maaf Mas, tadi saya Pak Maulana ini saya menginfokan ini.
1: Oh, enggak apa-apa, santai aja.
3: Menginfokan lagi.
1: Monggo.
3: Bisnya di kilometer 443 ini 441 udah mulai diderek ini. Jesus.
1: Oke.
3: Tetap salam sehat.
1: Mantap, nggih. Matur suwun Pak Maulana, santai aja nggak apa-apa. Jadi biar tahu nanti ke depannya. Ini untuk update. Jadi kita tuh dapat informasi dua laporan ya di tol. Yang pertama tadi sejak jam 6 Kawarasika, yaitu di tol Semarang ABC di Tanjakan Tembalang, itu ada truk, ada kendala di sana sehingga proses evakuasi masih terus dilakukan. Nah, yang kedua itu di tol Semarang Solo ada laka bus. Infonya busnya selip karena ada kondisi jalan yang licin di situ. Nah, saat ini busnya sedang diderek. Tapi kalau yang di tol Semarang Solo kilometer 441B Bawen arah menuju Semarang, itu kondisinya masih ramai lancar saja, tidak sampai ada antrian seperti di tanjakan tol Tembalang. Matur suwun ya, Pak Maulana, Pak Didik Salatiga.
6: Pagi Mas Yuda. Melaporkan Mas, saya perjalanan dari Salatiga ke Ungaran. Saya kali ini lewat jalur konven Mas, karena kelihatannya kok lancar tadi mendengarkan Rasika. Perjalanan saya sudah sampai Apak Inti, tadi cukup lancar, tanjakan Tuntang juga lancar, tanjakan Asitol Bawen lancar, ya. Tanjakan Dusun Cemilir juga lancar, tidak ada kendaraan berat yang mogok. Demikian Mas Yud untuk laporannya. Semoga hari ini lancar semua. Oh iya, sepanjang perjalanan ini masih diselimuti mendung nih, dari Salatiga sampai dengan Apak nih. Ya, walaupun lengang jalannya, tapi tetap hati-hati dan fokus.
1: Oke.
6: Demikian informasinya, matur nuwun.
1: Matur nuwun, Pak Didik dari Salatiga. Tadi Pak Edi Cahyono juga dari Ungaran menuju arah ke kawasan industri candi ya. Lewat kawasan Gunung Pati, lalu lintasnya lancar. Berarti dari jalur selatan ya, Salatiga, Bawen, Ungaran, menuju arah kota Semarang, lalu lintasnya masih belum ada kendala atau hambatan berarti. Nah, aku sudah tahu tadi Grajen itu apa. Sekam, astaga, ya kan? Sekam tadi yang aku tanyakan Grajen itu ya, kawarasi. Kematur suwon ya. Jadi, tadi itu kan kita dapat laporan bus tuh. Informasinya selip, kawarasi terus menabrak median jalan kan di kilometer 441 B tol Semarang Solo Bawen. Itu titik jalan yang diduga ada tumpahan solarnya itu tadi sudah ditutup, bukan ditutup ya, ditutupi, kok ditutup terus sih, ditabur, sudah ditaburi sekam gitu kawarasika di titik jalan yang diduga licin itu tadi di sekitar kilometer 441 B Bawen tol Semarang Solo. Pak Mufid,
4: Bang Yuda, jam 7.11 ini sudah masuk ke kawasan Simpang 5 dari perjalanan ke Rumah Sakit Karyadi tadi melalui flyover Banipo, Pasar Meranggen, pertigaan Ujang Gading, kemudian Beturungan, Gayam Sari, dan masuk kota Semarang. Overall lalu sangat lancar sekali, baik yang mengarah ke barat maupun yang mengarah ke timur. Ini pagi ini cuaca, ini matahari sudah kelihatan sinarnya, semoga hari ini tidak turun hujan ya, yang teman-teman kawan-kawan yang berwisata biar bisa menikmati. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu.
1: Oke, matur suwun.
4: Serbu kayu Bang Yuda.
1: Sekam betul tadi informasinya aku dapatkan. Wah, tapi kok Pak Mufid, sayangnya hari ini perakiraannya akan hujan ya, siang sampai malam nanti merata hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Pak Bagiono,
7: traffic light ngeserep patung Pangeran Diponegoro, banyak bis-bis, lumayan crowded.
1: Tuh kan, pas bener toh. Aku tadi lihat di kamera CCTV di Gombel ya podo di Bukit Sari. Ih, ada bis kok. Iki pasti do menghindari tanjakan Tembalang iki mesti ya. Kemudian ada Pak, oh ini ya Pak Arsyad nih, Pak Arsyad Pratama juga ngasih info di Jalan Setia Budi, Kota Semarang, Kawarasika. Ini kalau Pak Arsyad bilangnya itu dari Gombel arah menuju ke atas. Hah? Arah ke atas? Oh, arah ke Ungaran, berarti arah Banyumanik toh. Ih, isinya truk dan bis. Truk-truk pada nanjak di Gombel. Kemudian masuk Jalan Setia Budi, Kawarasika, lalu menuju arah selatan. Nah, pertanyaan Anda semua nih yang mungkin saat ini pada melintas di Jalan Setia Budi, kawasan Gombel dan sekitarnya, kok rame banget tuh, opo to ki ono opo to? Nah, itu bisa jadi karena dampak di tanjakan tol Tembalang masih ada informasi truk ya kawarasika, informasi truk kontainer ya kawarasika yang terkendala di situ, posisinya miring di lajur sebelah kiri dan juga lajur tengah. Begitu. Jadi makanya mungkin Anda yang pada bertanya, kok rame banget toh ki Jalan Setia Budi, Gombel dan sekitarnya, karena banyak kendaraan yang pada menghindari tanjakan tol Tembalang indikasinya. Gitu, makanya rame banget di Gombel, Jalan Setia Budi, bahkan sampai bus-bus dan juga truk-truk nih laporannya kawarasika banyak yang melintas di sana. Nanti kita update lagi perjalanan di Kelana Kota Kawarasika ya. Sementara informasinya dua lokasi tersebut, nanti kita pantau perkembangannya bagaimana. Tapi kalau yang di kilometer 441 B Bawen tol Semarang Solo lancar ya, busnya sudah diderek Kawarasika. Tinggal yang di tol Semarang ABC di tanjakan Tembalang.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Power geng, push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja di RTH Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi pada

0: Kamis 14 Mei 2026. Kunjungan ini dikemas dalam acara Rembuk Tani yang mempertemukan jajaran pemerintah pusat dengan ratusan petani dari berbagai kelompok tani di wilayah Banyuwangi. Salah satu poin utama dalam dialog tersebut adalah jaminan ketersediaan pupuk bagi petani. Pemerintah berkomitmen memastikan distribusi pupuk berjalan lancar dengan harga yang sesuai standar. Selain masalah pupuk, Menko Pangan juga menyoroti tren positif harga gabah. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga gabah di kalangan petani Banyuwangi saat ini telah stabil, bahkan cenderung lebih tinggi dibandingkan harga biasanya.
1: Selanjutnya kawan, selamat pagi, saya Bobby Ramadan. Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo mengusulkan sanksi pemberhentian sementara terhadap 4 kepala desa yang hingga kini belum menyelesaikan temuan inspektorat terkait penggunaan dana desa tahun anggaran 2024. Langkah tegas ini diambil setelah para kepala desa tersebut mengabaikan 2 kali teguran, baik secara lisan maupun tertulis, yang diberikan oleh pihak kecamatan. Usulan pemberhentian sementara ini telah disampaikan secara resmi melalui surat dari camat kepada Bupati Situbondo guna menindaklanjuti ketidakpatuhan administratif tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Imam Darmaji bilang, para kepala desa yang direkomendasikan tersebut berasal dari Desa Jangkar, Desa Sumber Anyar, Desa Rejakosi, serta satu desa lainnya di wilayah Kecamatan Kendit.
2: Saya AB Radio Tidarsakti Batu membawa kabar. Dinas Pariwisata Kota Batu meluncurkan program Fun Trip Desa Wisata 2026 sebagai upaya memperkenalkan potensi wisata daerah secara lebih luas. Kegiatan yang diberangkatkan dari kawasan Balai Kota Among Tani itu melibatkan pelaku industri pariwisata, komunitas, influencer hingga pelaku usaha wisata. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto mengatakan program ini menjadi sarana promosi langsung sekaligus memperkuat sinergi antar pelaku wisata. Para peserta diajak mengunjungi sejumlah destinasi unggulan seperti Gunung Bokong, Para Layang, Coban Putri, hingga pusat oleh-oleh khas Kota Batu. Selain itu, Disparta juga menggandeng komunitas Jeep untuk mengenalkan wisata petualangan yang dimiliki Kota Batu. Pemerintah berharap kegiatan kolaboratif ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata.
3: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2026 di Kota Solo bakal berlangsung meriah selama hampir satu bulan penuh. Salah satu yang paling menyita perhatian dalam perayaan tahun ini adalah pemasangan instalasi ornamen Buddhis dan lampion di kawasan Gladak hingga Balai Kota Surakarta mulai 19 Mei hingga 19 Juni 2026. Perayaan Waisak di Solo diharapkan menjadi momentum memperkuat persaudaraan, toleransi, dan harmoni kebangsaan.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Oh, satu lagi Kang Warasika. Tadi tuh aku dapat informasi ada truk muat batu bata putih terguling di Jalan Lingkar Pati. Cuma tadi koyone Pak kawan kita yang melaporkan di sana enggak bersama kita deh, makanya cuma melaporkan aja sehingga belum ada informasi tambahan. Tepatnya di Jalan Lingkar Pati, tapi tadi belum diinfokan titiknya di mana ya Kang Warasika untuk informasi truk yang terguling di kawasan Jalan Lingkar Pati. Soalnya posisinya itu tadi menghambat jalur arah ke timur. Oh, ada Pak Asep. Coba ini kan ini jalurnya Pak Asep ya. Tadi tuh kita juga dapat info ada truk muat batu bata putih ya guys, yang terguling di sana. Nah coba ini apakah Pak Asep lewat sana?
1: Pagi Rasika.
0: Pagi Pak Asep.
1: Semua kawan Rasika, pagi juga Mas Yuda. Mengabarkan dari Lingkar Pati Mas Yuda, ini Lingkar Pati dibuat kontra flow.
0: Nah, oke. Tepatnya di mana toh Pak?
1: Dua arah.
0: Daerahnya?
1: Dari setelah lampu merah ngantru ya.
0: Lampu merah ngantru, oke.
1: Mungkin ada kendala di depan.
0: Betul.
1: Ini saya belum tahu, belum dapat informasinya.
0: Yes, ada truk muat batu bata putih yang terguling di situ.
1: Ternyata ada truk muat apa ya, batu ringan ini ada nyelimpang menutup semua lajur. Itu muat apa tadi Mas Yuda? Muat itu loh, bata ringan. Begitu Mas Yuda, sebelum jembatan ke arah Juwana ya, ke arah Rembang, ke arah Surabaya, ini ditutup satu lajurnya, kita pakai kontraflow arah sebaliknya. Begitu informasinya Mas Yuda, terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Nah ini dia, tepatnya berarti di daerah ngantru ya.
1: Setelah jembatan kembali dua lajur normal Mas Yuda. Begitu informasinya Mas Yuda, terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Tapi kondisi lalu lintasnya masih mengalir ya guys. Ini di Jalan Lingkar Pati sekali lagi yang dilaporkan ada insiden truk terguling di Jalan Lingkar Pati. Turn out lokasinya di daerah ngantru, menutup jalur arah ke timur, lalu lintas kontraflow, tapi masih mengalir situasinya.
1: Sampai di antrian sebelum lingkar Juwana dari arah timur ini Mas Yuda. Ini saya mengarah ke sebaliknya, jadi arah Rembang lancar. Arah sebaliknya ini antri sampai sebelum lampu merah ngebruk. Sebelum TL ngebruk itu juga masih ada antrian Mas Yuda. Ini banyak yang pada turun. Kayaknya naik mobil pribadi melipir kiri masih jalan, tapi ya antri satu-satu. Tapi paling lancar kita ke arah timur aja Mas Yuda, aman. Jangan ke arah barat Mas Yuda. Begitu informasinya sampai Juwana Desa Bender. Ini ada matahari. Tadi masih redup sebelum Juwana, ini udah clear. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Asep.
1: Ini sampai Masjid Ngerang Mas Yuda. Harap sabar ini semua kawan Rasika yang mengarah ke Pati, ke Kudus, ke Semarang dari arah Surabaya. Ini sangat-sangat mengerikan di hari Sabtu. Biasanya Sabtu ini lumayan lego ya Mas Yuda. Ini Masjid Ngerang sudah pas ini antrinya di jam 7.41 sampai Masjid Ngerang. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Asep ya. Dari Pati tadi kita dapat informasi itu jam 6.40 Kawarasi ke atas, laporan adanya truk muat batu bata putih yang terguling Kawarasika di sana, dan baru kita dapat informasi perkembangan lanjutannya dari Pak Asep jam 7.30. Tepatnya di daerah ngantru, tapi kondisinya masih lancar ya. Untuk update-nya di sekitar Jalan Lingkar Pati yang ada laporan truk terguling menutup jalur arah menuju ke timurnya itu. Dari truk yang ada di Lingkar Pati, kita geser lagi karena ada truk yang juga lagi bikin geger, yaitu di Tanjakan Tembalang, Kawah Rasika. Semakin banyak dan semakin ramai. Ramai kendaraan dan ramai laporannya. Dan ramai juga gombelnya. Karena gombelnya istilahnya jadi tumpuan kendaraan-kendaraan, ya kan, yang tadi pada melintas di menghindari tanjakan tol Tembalang di kilometer 430. Yang di tanjakan Tembalangnya sedang ada kendala truk trailer trouble. Tuh posisinya seperti apa? Tuh di WhatsApp story-nya Rasika udah diunggah tuh dari tadi jam 7.30 untuk tahu posisinya bagaimana. Sehingga menimbulkan ketersendatan. Nih ada Pak Murditomo. Pak Murditomo Satihadi, ini posisi di tanjakan Tembalang kilometer 430 tol Semarang ABC. Waktu antriannya butuh 30 menit.
2: Selamat pagi Rasika. Nah, ini posisinya truk 430 ABC lagi diamankan, belum ada ini ya, datanya upaya untuk evakuasi akan di kiri jalan separuh. Jadi untuk rekan-rekan teman-teman Rasika yang sudah terlanjur masuk, tolong ambil posisi kanan aja biar aman.
0: Aman dari? Ya kan memang lajur yang terbuka cuma di lajur sebelah kanan Pak Murditomo, ya pasti auto lewat lajur sebelah kanan. Tapi thank you nih informasinya, katanya 30 menit ya. Tadi dari jam 6.30 sampai jam 7, 10 sampai 15 menit. Sekarang jam 7.30 ke atas sudah geser lagi waktunya, butuh 30 menit. Pak Teguh tersendat imbas truk yang trouble di tanjakan tol Tembalang, tol Semarang ABC. Ekornya sudah sampai simpang susun Jangli. Betul Pak Teguh, sejak tadi kepadatannya mencapai sekitar, tapi kalau ini sudah 30 menit ya punjul lah ya. Tadi waktu 10-15 menitan sih iya ya, mungkin dari simpang susun Jangli. Tapi nek katanya Pak Murditomo Satihadi sudah 30 menit ya, koyone feelingku sudah mundur sih. Ya kan, wong 30 menit tok. Udah sampai mana Pak Murditomo tadi antre 30 menit? Jenengan tuh titiknya dari mana nggih? Nyuwun sewu. Apakah dari Tembalang? Apakah dari sekitar Graha Candi Golf? Atau sekitar tikungan pertama atau sekitar atas jembatan simpang susun Jangli Pak Murditomo? Nah, imbas itu Kawah Rasika. Wih, lihat deh. Saat ini situasi di gombelnya padat banget, guys. Serius. Di gombelnya. Jadi istilahnya aku mau mengarahkan Anda ke gombel atau ke tetap antri di sana, sama saja, levelnya sudah setara. Jadi aku mempersilahkan kalau Anda mau tetap antri di tol Semarang ABC di tanjakan Tembalang, silahkan. Anda mau memilih gombel juga silahkan. Karena kedua-duanya levelnya sama nih Kawah Rasika, kalau saat ini bisa aku sampaikan. Pak Afan Gafar,
3: assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda. Mas Yuda menginfokan pagi ini pukul 6.25 ya, di simpang Pasar Mijen. Situasi pagi ini dipadati oleh para pekerja, 6 hari kerja ya Mas Yuda. Tuh cuaca pagi ini cerah berawan Mas Yuda. Mawan Mas Yuda, Mas Yuda. Terima kasih, matur suwun.
0: Jalan RM Hadi Subro Mijen, Kota Semarang di hari Sabtu yang ternyata tetap ramai. Pak Didik Sigit Setiawan.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika. Mas Yuda, perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkang ya Mas Yuda. Pagi ini via Gunung Pati saja. Lalu lintas sampai dengan di Jalan Patimura terpantau lancar di kedua arahnya ya. Untuk cuaca matahari sudah mulai bersinar. Untuk Mas Yuda, wah, kemarin sore ngalian ngeri Mas Yuda. Di kampung itu sudah dikepung banjir rumahku Mas Yuda.
0: Oh ya?
4: Jadi aku berangkat malam itu nunggu
0: pengalian
4: aliran airnya mulai surut baru berangkat kerja.
0: Lah sekarang masih pagi ini.
4: Semarang darurat banjir Mas Yuda, sedele-sedele hujan sebentar saja sudah banjir. Itu Bu Wali Kota mungkin bisa segera membenahi. Ya, tidak usah pakai 25 juta per tahun per RT lah.
0: Yang mending gua banjir gitu.
4: Bangun Semarang saja biar enggak banjir ngisin-ngisin ibu kota provinsi. Gitu ya Mas Yuda, tetap okay. Semangat dan selalu repuasi.
0: Amin, matur suwun, Le.

0: Kota Semarang dan sekitarnya masih ada perakiraan hujan loh kawan. Intensitasnya ringan hingga sedang nanti siang sampai awal malam hari di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.
1: Saat ini sudah surut mas.
0: Oh, okay.
1: Jadi jam 2 dini hari itu sudah surut. Perumahan belakang saya yang mas sudah parkir itu sak dodo mas.
0: Oh iya? Semalam? Ya aku kok malah tidak notice apa-apa ya semalam kalau sampai ada bencana alam di wilayah Kota Semarang. Nggih, matur suwun Pak Didik untuk informasinya ya. Adakah kawan Rasika mungkin yang pagi ini masih ada laporan genangan air? Kawan Rasika terutama di wilayah Semarang sisi barat tadi laporannya Pak Didik Sigit Setiawan seperti di area Ngalian, Mangkang dan sekitarnya di perumahan-perumahannya. Masih adakah yang tergenang air dan perlu bantuan? Bisa kabar-kabar dan kasih info biar langsung kita summon ke kawan-kawan di wilayah Kota Semarang. Pak Zuhri Al-Bukhari.
2: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
2: Ini terpantau dari Ungaran ya, turun Kodam, terus ini Banyumanik. Alhamdulillah lancar ya. Hari Sabtu alhamdulillah rada sepi. Kemudian ini mau masuk tol Serondol nanti ke arah Kendal Mas. Semoga tidak ada kendala ya Mas. Mas Yuda, sedikit informasi Mas Yuda
0: ya, monggo.
2: Terkait palang pintu yang dijerakah sama BSB ya, Gedung Pani. Itu sekarang banyak truk besar ya, terutama kalau yang besar itu lewatnya Gunung Padi Mas. Gunung Padi dari Ungaran ya. Kalau yang kol diesel angle tapi tinggi itu banyak yang lewat di Untung Suropati, tanjakan Gunung Ilir, TPA Jatibarang, baru masuk BSB. Seperti itu mas. Jadi kalau mau dibatasi ya memang bukan hanya tinggi saja tapi tonase juga kan harus jelas ini. Kalau yang dibuat tinggi terus dibatasi itu ya kelihatannya besar, tapi kalau yang tonasenya besar tapi nggak tinggi itu juga berbahaya mas, kan seperti itu. Jadi kayaknya banyak yang melarikan diri dari daerah Jerakah dan Kedung Pane akhirnya lewat jalur lain mas. Yo mereka yo saya paham.
0: Satu masalah selesai, satu masalah muncul ya Indonesia itu.
2: Solusi itu bukan yang terbaik ya untuk memberikan palang pintu.
0: Ya.
2: Apakah harusnya dibuat landai, apakah harus dibuat panjang, apakah harus dibuatkan jalur lingkar selatan, itu menjadi solusi mas menurut saya. Nah kalau yang semacam itu sekarang dibuat palang bukan sebuah solusi karena masih banyak jalur yang lain. Begitu mas Yuda. Oh iya mas Yuda, untuk terkait tetangga saya yang jadi korban kecelakaan bus ALS dengan truk tangki minyak ya, yang di mana kemarin sekitar Palembang itu ya. Itu yang meninggal 16 itu hari ini tadi tak info ke Panjenengan, nanti jam 2-an jenazah lewat pesawat kargo udah sampai Ahmad Yani, kemudian nanti putranya yang kemarin ngurus di Palembang datang nanti sekitar jam 4, kemudian dimakamkan setelah maghrib di Jalan Sindoro ya mas ya. Seperti itu mas Yuda, informasi terkini. Terima kasih, salam sehat, salam nyes mas Yuda. Kendal Kota banyak yang banjir ini, sungai meluap,
0: berantau juga
2: tadi banyak yang tersumbat sampah-sampah. Begitu kemprohnya. Begitu mas Yuda. Tak kirim foto enggak?
0: Boleh kalau ada fotonya, biar nanti langsung tak kirim ke Pak Beni Karnadi. Bisa dikirim fotonya biar bisa langsung ditangani ya, walaupun aku yakin pasti sudah ada penanganan ya, tapi biar ada ekstra effort lagi ya, karena informasinya kok ada banyak sampah. Ini kalau katanya Pak Purwanto, tadi sore itu kawasan Bukit Semarang Baru ke bawah tuh hujan deres mas, tapi mijen cuma sebentar aja, nggak deres, makanya kok kaget Ngalian sama daerah Kerapiaknya ada titik banjir. Nah kawan, kita dapat informasi dari Pak Yuda, kok podo jenenge. Ini Pak Yuda ngasih info guys, katanya di Tanjakan Gombel ada laka. Astagfirullahaladzim, sabar, tarik nafas, hembuskan.

Tanjakan, tanjakan gombel ada laka, katanya Pak Yuda yang diinfokan Yuda Rasika. Ini ada laka, katanya ada dua mobil yaitu Innova dan satu City Car. Sudah ada petugas, saat ini kepadatan sudah sampai depan kantor wilayah Bank Rakyat Indonesia di Jalan Tengku Umar, Kamar Rasika. Wes, duar, di tanjakan Tembalang ada kontainer melengse, di tanjakan Gombel saat ini ada insiden Kamar Rasika antara mobil. Tapi sudah ada petugas ya yang di kawasan Gombel. Pantes ini soalnya di eksit tol Jatingaleh kok macet, macet banget enggak waras aku lihat di kamera, macet banget di eksit tol Jatingalehnya. Maksudnya apakah karena limpasan kendaraan pada keluar Jatingaleh sampai seluar biasa ini? Tapi ternyata guys, ada laka di tanjakan Gombel. Jadi Anda mau lewat tol, tetap antre di tol, antre di tol aja. Kalau Anda sudah antre di Gombel, yowis antre di Gombel saja, levelnya podo. Kecuali kalau Anda masih jauh di kota Semarang bawah sana, atau Jalan Dr. Wahidin, atau Jalan Sultan Agung, atau kawasan Jalan Brigjen Sudiarto, Fatmawati, Anda bisa lewat Jalan Imam Suparto, Sigar Bencah, atau kalau Anda dari Jalan Dr. Wahidin, atau dari wilayah Semarang agak nurun lagi, itu bisa lewat ini ya Kamar Rasika, bisa lewat Jangli, Universitas Diponegoro, wis kono wae Kamar Rasika. Kukur-kukur aku. Indonesia ya, tadi ada Pak Zuri Al-Bukhari mengabarkan ada satu masalah portal ya, portal ya kan, yang selalu jadi perhatian. Satu masalah selesai, muncul masalah baru. Nah, kita geser ke lalu lintas saat ini. Di tanjakan tol Tembalang ada truk kontainer yang miring. Kemudian ada satu masalah lagi. Ini kita baru dapat info dari Pak Yuda jam 8.00 loh guys. Literally jam 8.00, which is 2 menit yang lalu. Ternyata di kawasan tanjakan Gombel tuh pantas kok exit tol Jatingaleh lagi macet banget, maksud cuma karena limpasan kendaraan tok. Tapi ternyata ada laka di tanjakan

0: kalau Anda dari Semarang sisi timur, lewat Fatmawati, Jalan Imam Suparto, Tembalang, Sigar Bencah ya, Jalan Imam Suparto itu. Kemudian kalau Anda mungkin dari Jalan Dr. Wahidin, pusat kota, Jalan Singamangaraja, masuk ke Jangli aja, lewat Jalan Baru, tembus Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro. Mengaten, Bapak Ibu semuanya, karena tanjakan Tembuyalang ada truk melengse, kemudian digombel adalah ke mobil Innova dan City Car. Laporannya Pak Yuda.
1: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kota Salatiga tengah menyiapkan penerapan parkir berbayar di seluruh puskesmas sebagai bagian dari penataan layanan non-kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Prasid Al-Hakim, mengatakan saat ini pihaknya sedang mematangkan mekanisme serta sarana pendukung di lapangan dan memastikan akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum aturan resmi diberlakukan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga, Guntur Junanto, membenarkan bahwa pihaknya telah dilibatkan dalam pembahasan teknis dan kajian penataan parkir tersebut. Langkah ini diambil guna menciptakan pengelolaan yang lebih transparan sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang selama ini diduga masih dikelola oleh pihak luar. Penerapan parkir resmi ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban serta menjamin keamanan kendaraan.

0: pada bagian ekor. Selain fisik, Hermanto juga menegaskan pentingnya waspada terhadap penyakit mulut dan kuku karena virus itu sangat mudah menyebar melalui tempat pakan maupun air liur ternak. Edukasi dan pendampingan rutin dari tenaga kesehatan hewan diharapkan mampu membantu peternak menyediakan hewan kurban berkualitas. Dengan kondisi ternak yang prima, masyarakat dapat menunaikan ibadah kurban dengan tenang dan memenuhi syarat kesehatan.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
0: Berikut kabar haji. Majelis Ulama Indonesia mengambil sikap tegas terkait polemik pelaksanaan dam bagi jemaah haji Indonesia. MUI menolak kebijakan Kementerian Haji dan Umroh yang membuka opsi pembayaran dan penyembelian hewan dam di tanah air. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Profesor Abdurrahman Dahlan menegaskan bahwa penyembelian hewan dam untuk haji tamatu dan kiran wajib dilakukan di tanah suci sesuai ketentuan syariat. Pihaknya menilai pemindahan lokasi ke Indonesia tidak sah karena ibadah haji merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dari aturan pokoknya. Atas kondisi ini, MUI telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Haji dan Umrah untuk memperbaiki aturan terkait pembayaran dam. Masyarakat diimbau tetap menunaikan kewajiban dam di Tanah Suci melalui lembaga resmi guna menjamin keabsahan ibadah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Aku suka melodinya sih, makanya emang sengaja aku memutarkan lagu Pintu Surga dari Gigi ini Kak Warasika ya. Nggak ada niat apa-apa, pure karena aku suka melodinya aja. Melodinya, gitarnya, beatnya kan asik ya untuk di pagi hari jam 8 ini yang... yang sedang ada tantangan ya Kak Warasika, terutama di wilayah kota Semarang. Dari kota Semarang bawah ya kan, yang akan menuju ke atas. Ini perjalanan ke atasnya lagi pada terhambat semua nih, karena di tanjakan tol Tembalang tersendat karena ada truk trouble. Kemudian juga di tanjakan Gombel informasinya ada laka melibatkan mobil. Tepatnya kalau katanya Pak Yuda itu di sekitar Taman Tabanas. Informasi lakanya itu yang tadi laka melibatkan dua mobil. Sudah ada petugas dan ketersendatannya langsung glidir sampai dengan depan kantor wilayah Bank BRI di Jalan Tengku Umar. Nah, imbas itu Kak Warasika, Pak Fahrul cerita, aku sampai muter BSB aja lah, bensisan dolan. Nah, bagaimana perjalanannya Pak Fahrul yang melintas di kawasan Bukit Semarang Baru Gunung Pati, karena di kawasan Gombel dan Tembalangnya masih ada hambatan?
1: Assalamualaikum Mas Yuda. Situasi TL Patung Pangeran Diponegoro Tembalang dari Semarang menuju ke arah Ungaran padat Mas Yuda. Betul tuh, tadi saya lihat ada banyak bis-bis yang lewat juga ini masuk ke Gombel. Wah, ini antriannya sampai ini sebelum Burger King berarti.
0: Okay.
1: Padat Mas Yuda. Bisa jalan tapi padat. Selamat pagi Mas Yuda. Request
0: bisa jalan tapi
1: boleh enggak Mas Yuda?
0: Oke, okay. Matur suwun Pak Fahrul.
1: Mas Yuda, di tanjakan Gombel dari Semarang arah Ungaran itu ada mobil mogok di lajur kiri.
0: Nah, oke, berarti mau mobilnya
1: pas bakar. Depan yang karaokean itu loh Mas. Nah, itu mobil tadi, mobil city car mogok. Baru saja Mas Yuda, ini ketersendatannya masih ya 100 meteran aja. Terima kasih.
0: Nah, itu berarti tadi mobil yang dilaporkan ternyata tuh laka Kang Warasika ya, yang ditanjakan Tembalang. Untuk informasinya, mobilnya itu lakanya sama mobil yang lain. Tadi katanya Pak Fahrul dari setengah delapan katanya tuh mobilnya itu, walah pantes, mohon maaf ya, tadi aku baru dapat informasi kok jam 8.00 laporannya Pak Yuda mau. Eh, matur suwun itu ya kawan. Jadi istilahnya ya, dari Semarang kota mau ke arah atas nih ada tantangan semua. Tol Semarang ABC masih ada tantangan truk yang trouble. Tanjakan Gombel juga informasinya kok ada insiden juga melibatkan mobil. Sehingga tanjakan Tembalang atau tanjakan Gombel, aku tidak bisa mengatakan enak yang mana, podo levelnya. Kalau enak yang mana ya enak lewat Gunung Pati kayak Kak Warasika tadi. Ada Pak Didik Sigit, ada Pak Fahrul yang kemudian langsung mau lewat BSB aja, kemudian bisa lewat Jalan Imam Suparto atau melewat Jalan Kedung Mundu ya kan Kak Warasika, menuju arah ke Semarang sisi timurnya. Kalau Anda sudah berada di pusat area Jalan Dr.

Wahidin, Sultan Agung, atau Jalan Cisingamangaraja, nanti bisa masuk ke Jalan Jangli Universitas Diponegoro aja kalau gitu. Tanjakan Tembalang sama Gombelnya lagi ada hambatan soalnya Kawarasika, bareng lagi.

0: Pak Astohar.
1: Baik, Bung Jamal, selamat pagi juga kawan Rasika, selamat pagi.
0: Pagi, assalamualaikum. Pak Astohar.
1: Satu, teman-teman di seluruh pelosok tanah air, saat ini saya berada di perempatan Mintreng ya, di 732. Lalu lintas terpantau lancar. Sekaligus kita sampaikan bahwa pembangunan meskipun kategorinya cepat ya, dengan tidak mengurangi rasa bangga dan rasa hormat, termasuk cepat pembangunannya, namun belum selesai sehingga terjadi penyendatan apabila jalur dari selatan atau mau masuk harus ditahan dulu karena dari utara sedang dimasukkan. Nah ini seperti ini, ada satu truk lain nanti berjejer karena itu hanya muat 3 mobil ya. Setelah itu nanti di sisi sini lain nanti merapat. Nah, alangkah lebih okenya kalau yang apa yang mau ke Dempet itu langsung merapat ke kiri sini, sehingga yang mau ke Purwodadi bisa lewat tengah dan yang dari Purwodadi atau dari timur bisa agak ke sana. Jadi bisa 3 lajur. Bagi pengendara yang sudah hafal, dia langsung menyalip gitu ya. Kalau oh, ini antrian ke utara, dia langsung nyalip. Dan komunikasi batin antar supir terjalin gitu. Tapi kalau yang luar kota kurang paham, jadi dia akhirnya meskipun ke Purwodadi tidak nyalip, menunggu juga begitu. Jadi sehingga kadang terjadi kemacetan yang cukup panjang. Demikian Mas Yuda serta kawan Rasika dari pertigaan Mintreng Astohar mengabarkan di 732. Tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Astohar, laporannya dari kawasan Mintreng. Gubuk ya kawan Rasika untuk arus lalu lintasnya masih baik situasi pagi hari ini. Bu Olivia Fahrunisa mau ke Jogja, exit tol Jatinggalih macet juga. Imbas laka Tembalang, nanti Jatinggalih ke atas macet mboten. Lah, ini lagi dibahas Bu Olivia dari tadi. Ada laka tuh di sekitar Tabanas, mobil ya sama macet juga. Informasinya sudah tersendat sampai Jalan Tengku Umar depan Bank BRI itu, Bu Olivia. Kemudian ini ada Pak Hari, tumben Pak Hari meh ning Mbah Rowo. Giliran mau ke Ambarawa ono wae tantangannya ya Pak Hari. Ke Pati aja lah wes. Biasanya Pak Hari ke Pati kok giliran meh ning Mbah Rowo kok ya ono tantangan wae. Ya wes masuk sigar bencah aja. Sementara sampai detik ini aku berbicara, aku masih menyarankan lewat situ ya. Karena di tanjakan tol Tembalangnya masih belum ada notam bisa melintas dengan baik, tanjakan Gombelnya juga sama. Jadi ya wis mending, apalagi posisinya dari Citarum, wis langsung sigar bencah aja. Dari Citarum, Jalan Brigjen Sudiarto, Fatmawati, Jalan Imam Suparto, wis Tembalang. Nanti ke Ambarawanya masuk tol lewat Banyumanik. Lewat gerbang tol Banyumanik. Pak Murditomo Satyahadi, nah ini tadi Pak Murditomo tuh yang ngasih info antre 30 menit di tanjakan tol Tembalang. Tadi itu saya antre 30 menit itu sekitar 1,5 kilometer. Mulai dari kilometer 429 full isinya kontainer, bus, dan pas tanjakan Tembalangnya super gremet sekali situasi lalu lintasnya. Baiklah Pak Murditomo. Anda kalau mau menghindari tanjakan tol Tembalang, kalau Anda mau menghindari tersebut lewat Gombel ya sama saja ya, wong di tanjakan Gombel ada sesuatu juga, ada mobil yang terkendala tadi, informasinya laka tabrakan di tanjakan Gombel. Nah saat ini kalau laporannya kawan-kawan Rasika yang terbaru jam 8-an itu tinggal satu mobilnya ya, koyone Innovani udah gak ada deh, cuma tinggal satu City Car. City Car itu apa sih? Jazz Brio itu, City Car Brio itu. Oh, Pak Udin Cenut.
2: Mas Yuda, Mas Yuda, selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Udin.
2: Selamat pagi.
0: Ini Demak Kudus lancar ya, please.
2: Nah. Mas Yuda, ini aku mau ke Semarang, ke Ungaran Mas Yuda. Ini udah sampai di tol, ternyata di Tembalang. Ada kemacetan, ini ada apa ya Mas Yuda?
0: Dari
2: ya?
0: Tadi jam 6 loh padahal.
2: Apakah ada evakuasi truk yang tadi pagi ya? Agak panjang ini Mas, macetnya.
0: Nah betul, sudah langsung terjawab ya Pak Udin, karena ada insiden truk yang tidak kuat menanjak itu di tanjakan Tembalang. Nah ini aku dapat info dari Pak Deka. Imbas macet di Gombel, tersendatnya sampai eksit tol Jatinggalih ya. Mana sih, kayak apa sih Pak Deka infonya? Mobilnya kayak apa tuh Pak? Oh Pak Deka lurus ke Krapyak ini mesti. Nah iya makanya aku juga tadi sempat amazed. Iki asih tau setinggalnya ngopo iki. Kok sampai seperti ini? Aku melihatnya cuma lewat kamera. Nah ini langsung pantauan langsungnya Pak Deka. Buset, eksi tol Jatinggalnya guys, del. Kalau dari videonya Pak Deka. Guys, jadi toh Anda kalau Mas sudah di tol Semarang ABC, wes antre di tanjakan Tembalang aja, ra usah ke Gombel. Di tanjakan Gombel juga soalnya masih ada sesuatu di situ daripada ikut apa desel-deselan di eksit tol Jatinggalnya sampai dengan Gombel nanti benar-benar merambat, belum nanti sampai di kawasan lampu traffic light ngeserap juga aku lihat di kamera CCTV kok masih ruwet sekali. Wes antre di tanjakan Tembalang aja. Antre di tanjakan Tembalang aja kalau Anda saat ini sudah ada di dalam tol Semarang ABC. Soalnya padat banget di tanjakan Tembalang itu ada laka tadi mobil, kemudian di tanjakan tol Tembalangnya, tanjakan Gombelnya ada laka mobil di sekitar Taman Tabanas, kemudian di tanjakan tol Tembalangnya ada truk terkendala. Nah, aku penasaran nih, ada Profesor Iwan Setiawan, apakah ada di tanjakan Tembalang atau di Gombel atau di mana? Coba aku buka informasinya. Selamat pagi Pak Iwan.
3: Selamat pagi Mas Yuda, mengabarkan ini saya hari ini perjalanan mau ke Salatiga. Untung tadi dengar Rasika, jadi tahu kondisi di tanjakan Tembalang dan di Gombel. Jadi saya tadi lewat Jangli,
0: terus ke
3: Undip,
0: lancar terus.
3: Kecuali sedikit melambat di U-turn yang dekat pom bensin Undip itu, karena banyak yang mengambil jalur ini juga, tapi sejauh ini lancar. Cuaca cerah berawan. Terima kasih
0: Profesor Iwan Setiawan. Terima kasih arigato gozaimasu. Nah itu kawan, ada info nih, sudah ada kawan kita yang langsung menghindari jalur tersebut dengan lewat jalan Jangli, Fakultas Psikologi, Jalan Profesor Sudarto, Tembalang, untuk menghindari Gombel dan tanjakan tol Tembalang. Ayo, siapa yang mau ikut? Ada informasi nih, pantauan langsungnya dari Profesor Iwan Setiawan menuju arah ke Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Setelah tadi ada info di tanjakan Gombel ada sesuatu, di tanjakan tol Tembalang ada sesuatu, kondisinya langsung mengambil opsi jalur yang lain. Kecuali kalau Anda saat ini sudah ada di dalam tol ya. Kalau Anda sudah ada di dalam tol Semarang ABC toh, ya wis ikut antre di tanjakan Tembalang aja. Kecuali kalau Anda dari Krapyak. Kalau Anda dari Krapyak keluar Jatinggalnya masuk Jangli. Mantep itu. Kalau Anda dari Gayam Sari Muktiharjo ya assalamualaikum. Ya mending ikut antre di tanjakan tol Tembalang aja. Daripada ikut tetel di eksit tol Jatinggalnya. Ini guys, nonton lagi deh. Aku dapat video dari Pak Deka nih, nonton ya. Rasika bisa ditonton by the way. Jadi informasi jalan-jalan rayanya itu juga bisa Anda saksikan di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika nih. Kalau Anda mau tahu eksit tol Jatinggalnya nih kondisinya nih. Bener-bener isinya truk bis, ramai sekali pada keluar di eksit tol Jatinggalnya, terutama yang jalur B. Yang dari Gombel, yang dari Gayam Sari, yang dari Muktiharjo, eksit tol Jatinggalnya benar-benar kendaraannya dari... Wah, bahkan kendaraan yang mau lurus ke arah Krapyaknya pun juga lajur kirinya ada yang sedikit terhambat karena antrian kendaraan yang pada mau keluar ke Jatinggalnya loh guys. Karena di tanjakan Gombelnya ada... laka mobil. Semangat ya, kawan Rasika semua. Aku juga tetap semangat kok, walaupun aku hanya memantau dari studio. menyala. Pak David, aku lagi kecantol iki, kecantol di tol. Ya wis pak, kalau Anda sudah masuk tol Semarang ABC, antri ning tanjakan Tembalang wae. Daripada ikut nyesel, ikut dusel-dusel di Jatinggalnya sama Gombel, gak warasi kak. Oh, Pak Iwan Setiawan itu ternyata mau ke SMA Negeri 1 Salatiga. Tak kira mau ke UKSW. Ya cedak sih lokasinya. Pak Iwan Setiawan, hari Sabtu-Sabtu nih saya ke Salatiga soalnya ada agenda reuni SMA Negeri 1 Salatiga. Ini reuni akbar atau reuni tahun berapa Pak Iwan? Salam untuk kawan-kawan di sana. Aku yakin pasti ada kawan Rasiga juga yang saat ini ada di SMA Negeri 1 Salatiga. Siapa yang mau reuni? Ada ketemu sama kawan Rasiga juga loh guys.
4: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Pak Aan Fian.
5: Ada yang dekat jalan Penggalan, atau di hotel, atau di mana? Coba aku buka informasi. Selamat pagi Pak Iwan.
0: Wah. Ini Pak Aan Fian ngasih informasi di di area tol Semarang ABC ya, sekali lagi. Nah, posisinya Pak Aan itu masuk dari gerbang tol Jatingaleh yang arah Mlebu di jalur A, di gerbang tol Jatingaleh yang jalur A Kawarasika. Maju Siti langsung antre. Berarti kepadatannya sudah melungker ya sampai dengan simpang susun Jangli. Luar biasa banget nih, ada imbas apa kawan? Imbas terkontainernya di tanjakan tol Tembalang. Pak Tio aja ya, sementara berarti aku bertumpu ke tiga titik ya. Tiga ruas maksudnya. Satu, di Jalan Fatmawati, Jalan Imam Suparto, Sigar Bencah. Dua, Jalan Jangli, Universitas Diponegoro. Tiga, Jalan Profesor Hamka, Ngalian, BSB, Gunung Pati. Wis, itu kan sudah mengcover dari wilayah kota Semarang di berbagai penjuru nih, untuk menuju arah atas kan istilahnya. Nah, itu ada tiga opsi itu yang bisa Anda gunakan. Pak Tio Aji.
6: Pagi Rasika, Mas Yuda. Ini tadi saya sudah hampir kejebak Mas, cuman alhamdulillah masih bisa belok ke arah Arhanud lewat Jangli, lewat Jangli Simponi terus bablas ke arah Undip. Nah, ini mungkin nanti situ juga akan ramai karena ini dua jalur tol macet, kemudian Gombel ada kecelakaan juga sudah macetnya parah. Ini saya sudah sampai di Bulusan Tembalang.
0: Nah, tuh guys, Jangli Undip masih lancar tuh informasinya kawan. Pak Andreas Restu.
7: Selamat pagi Rasika. Laporkan perjalanan saya ini, saya mau ke arah Kendal. Ini mau puter masuk ke tol Jatingaleh arah barat. Tersendat di jalan Gombel. Kemungkinan ini pasti ada trouble salah satu pengendara.
0: Yuhu, laka malah.
7: Atau tahap apapun ini. Demikian laporannya.
0: Bukan cuma trouble Pak Andreas, laka malahan tadi antara mobil itu di sekitar Taman Tabanas. Makanya sampai terjadi ketersendatan sampai dengan jalan Tengku Umar, bahkan sampai dengan depan kantor wilayah Bank BRI Kaliwiru. Pak Fariza Yunata.
8: Selamat pagi Rasika, matur nuwun informasinya. Tadinya saya mau dari Karyati mau ke Ungaran lewat Gombel, akhirnya mendengarkan Rasika langsung lewat Gunung Pati saja.
0: Nah ini Gunung Pati
8: matur
0: juga
8: sun,
0: ya.
8: Matur sun, sederek Rasika, semangat hari Sabtu legi. Sabtu legi kanggo.
0: Apa?
8: Nganu ding pekerja sing gajiannya mingguan. Tapi Sabtunya Sabtu.
0: Pon. Dan terus nek gajiannya bensasi Sabtunya Sabtu apa Pak Fariza? Pahit apa asem? Enggak lah. Aku yakin kawan-kawan Rasika yang lagi pada antre, baik itu di Gombel atau di tol, tetap dalam kondisi yang penuh energi dan semangat tok kawan Rasika. Aku yakin. Enggak pada ini tau perengat-perengut tok penumpang-penumpang Anda saat ini. Wono ya Pak Fariza. Pak Imam Secang, selamat pagi Mas. Di jembatan Lemah Ireng kilometer 441 arah Ungaran sedang ada pembersihan tumpahan oli atau solar ya, tapi jalannya tidak ada kepadatan. Nah ini tadi nih yang ada informasi bus ini. Pak Imam, tadi di situ sempat ada bus yang selip loh, gara-gara ada jalan yang licin itu. Saat ini perkembangannya busnya sudah tidak ada. Tinggal pembersihan area badan jalannya yang diduga licin itu tadi. Pakai serbuk kayu gitu. Informasinya dari Pak Imam Secang di kilometer 441B yang tadi aku dapat informasi ada laka bus tuh antara jam 7 sampai jam 8. Nah, saat ini busnya sudah tidak ada, tinggal evakuasi area badan jalannya saja yang sedang pembersihan. Nanti kita lanjutkan lagi ya, masih ada waktu sampai jam 9. Wih, Pak Rizky Septa ketemu sama kawan Rasika, Pak Slamet Hartono. Wih, mantap. Salam ya, Pak Rizky Septa, untuk kawan-kawan di Bismania yang lagi pada ada agenda.

0: disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: gorengnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso. Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
7: Dari Winslow.
8: Hai.
9: Hai, kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
9: No, ini Soclean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai, kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini Soclean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Kebiasaan langsung tancap gas setelah mesin hidup ternyata kurang baik, terutama di pagi hari. Saat mesin baru menyala, oli masih membutuhkan waktu beberapa detik untuk melumasi seluruh bagian mesin. Kalau langsung dipaksa bekerja berat, komponen mesin bisa lebih cepat aus. Tips aman. Setelah menyalakan mesin, tunggu sekitar 30 detik hingga 1 menit. Gunakan kendaraan dengan santai di awal perjalanan. Hindari akselerasi mendadak saat mesin masih dingin. Yuk kawan Rasika, rawat kendaraan mulai dari kebiasaan kecil. Karena perawatan sederhana hari ini bisa mencegah kerusakan besar di kemudian hari. Selamat berkendara, tetap aman dan nyaman di jalan.

0: Selamat datang di hari Sabtu. Ada Sabtu jeduk-jeduk ya, kawan Rasika, setiap hari Sabtu di Kelana Kota Pagi.
1: Tidak, oh cintakah tidak saat ini.
0: Siapa yang sedang macet? Sedang macet di Gombel atau di macet di Tembalang, kawan Rasika? Sabar ya, kawan. Tadi untungnya ya, aku percaya masih banyak kawan yang setia sama kita ya. Dari ketika perjalanan awal itu sudah bersama kita. Jadi, oh di sana ada ini, oh di sana ada itu. Jadi bisa langsung terupdate gitu dan bisa langsung ngambil keputusan. Tadi sudah ada beberapa update kalau jalan Jangli Tembalang. Yang di Kendal, yang di Pekalongan mohon maaf ya. Yang di 88,9 Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal, mohon maaf sekali, saat ini jalur Anda lancar. Anda lancar, Pekalongan lancar. Ya beginilah pesona sebuah daerah yang luasnya hanya sekitar 57 km persegi tapi jumlah mobilnya ada 265.000. Ngene kilah kondisinya kawan Rasika kalau ada. Ada sesuatu ya kawan Rasika, apalagi kok ya pas berbarengan seperti ini. Sebeginilah pesona PAD 2,3 triliun dan juga pesona daerah dengan jumlah mobil pribadi 265.000. Itu tahun 2025 loh by the way. 2025 bulan Januari, nggak tahu kalau sekarang wis 270 atau 280. Ya, dengan kota Semarang yang 373 km persegi luasnya ini tapi punya 265.000 mobil pribadi. Ya seperti inilah pesonanya ya, apalagi di titik yang berdekatan kok ada hambatan semua, yaitu di tanjakan Tembalang dan tanjakan Gombel. Tadi informasinya sudah pepak ya, aku mengarahkan Anda semuanya kemana, itu tiga ruasnya mengcover ini loh, dari berbagai wilayah di kota Semarang loh. Kalau Anda Semarang Timur ya bisa lewat Jalan Fatmawati, Imam Suparto, Sigar Bencah. Kalau Anda sampai di pusat kota ya mungkin bisa lewat Jangli Undip, tuh banyak testimoni tadi. Kemudian bahkan ada yang dari Semarang sisi barat pada lewat Gunung Pati, Bukit Semarang baru menuju arah ke Semarang atas, kawan Rasika. Coba ya, kalau aku hitung 265.000 mobil pribadi dibagi luasnya kota Semarang 373 km persegi sama dengan berarti 265.000 dibagi 373 serius, ini berarti per 1 km persegi di kota Semarang itu ada 700 mobil. Buset. Ayus makannya gak? Sekali ini ngunci tenanan. Oke, matur suwun. Kalau gitu, pesah, ojo lanjut ya. Meden-medeni kok malahan dikirane. Pak Hari Trans, selamat pagi. Aku tak geser ke jalur yang lain dulu ya. Aku tak juga memantau jalur-jalur yang lancar juga di mana aja. Untungnya SMG, DMK, KDS dan sebaliknya jalurnya baik dan ramai lancar. Ki jalurnya Pak Hari Trans iki. Coba biar yang menanyakan jalur SMG, DMK, KDS dan sebaliknya. Pak Hari, yo, it's your time untuk tampil.
2: Pagi Pak Juda dan kawan Trans juga semua. Menginfokan Mas, dan saya dari Pati ke arah Semarang. Untuk Lingkar Kudus kedua arah terpantau lancar Mas, kan nggak ada antrian sama sekali di perbaikan jalan Pengecoran tuh, lancar Mas, nggak usah perlu lewat kota.
0: Oke. Okay. Lingkar Kudus. Wih, lancar Lingkar Kudus. Wah seneng lah aku dapat kabarnya, guys. For the first time setelah 3 minggu. Lingkar Kudus jadi sorotan terus sejak akhir April kemarin, kok bendino macet terus di area perbaikan jalan di Lingkar Kudus. Ini kita baru dapat laporan kalau kondisinya baik guys, Lingkar Kudus katanya nggak perlu lewat jalur utama, jalur dalam kota Kudus. Infonya saat ini, kabar gembira bukan? Cuma kalau yang di jalan Lingkar Pati pun, itu juga jalan Lingkar Pati itu ada truk terguling loh, truknya muat batu bata putih. Tapi kondisinya ya masih lancar aja, meski lalu lintasnya kontraflow di kawasan Jalan Lingkar Pati, Kawarasika. Matur suwun infonya Pak Hari Trans ya, dari Lingkar Kudus, dan sekaligus aku update di Jalan Lingkar Pati. Lingkar Kudus baik, Lingkar Pati juga meski ada laporan truk terguling juga kondisinya baik. Dari Lingkar Kudus dan Lingkar Pati, kita menuju ke Kendal. Nah ini dia nih, wayahe Kendal nih. Kan tadi kita dapat info dari Pak Zuri Al-Bukhari kan, di kawasan Kendal itu kan informasinya beberapa titik saluran airnya debitnya cukup tinggi. Nah bagaimana kondisinya? Pak Zuri, silakan. Ini di Kali Kendal ya. Kali Kendal itu yang menyusuri di tengah kota Kendal, Kawarasika. Kondisi debit airnya cukup tinggi, bahkan ada beberapa jalan yang airnya sudah menutup jalannya ya. Ini karena posisi Kali Kendalnya cedake sama Nasmoko Kendal, tempat kerjanya kawan kita, yaitu Pak Zuhri Al-Bukhari. Aku kok nggak ngelegi, woy, kalau semalam hujan nih. Aku semalam toh jam 8 itu sudah
3: Kendal
0: tidur.
3: Kota meluap.
0: Oh ya. Oke, matur suwun Pak Zuhri Al-Bukhari. Lebat toh hujannya. Aku semalam tuh jam 8. Belum ada jam 8 malah. Kayaknya jam 7.50 apa jam 7 berapa tuh udah tidur. Isin aku ngomong kayak ngene, kayak ya Allah cah lanang jam 6 jam 7 wis turu. Ya tapi ya memang kondisinya seperti itu, jadi makanya nggak ngelegewo kalau sampai ada hujan atau bahkan ada sampai beberapa titik di kota Semarang yang bahkan sampai tergenang banjir kan tadi laporannya Pak Didik Sigit Setiawan. Nggak sempat buka-buka media sosial, nggak sempat buka-buka update juga gitu loh, karena jam ya jam 7.50 sudah tidur. Isin sih tapi aku ngomong kayak gini. Pak Didik, pedurungan selamat pagi.
4: Semangat pagi Mas Yuda. Mohon info jalur Semarang Kudus.
0: Nah itu barusan info dari Pak Hari sudah sangat pepak sekali ya informasinya. Semarang DMK KDS gak ada apa-apa, istilahnya dalam tanda petik gak ada kendala dan hambatan. Pak Aldi Michael, perjalanan dari Pekalongan tujuan Semarang sudah sampai Cepiring. Titik macet ada di Gringsing, khususnya arah ke timur, dan di Cepiring katanya nanti saya update lagi. Tapi Gringsing dan Cepiring antreannya masih oke toh Pak Aldi? Koyone kok dari nada-nada tulisannya sih ada antrean, tapi antrean yang masih normal begitu atau butuh waktu lama? Pak Aldi, update-nya tadi yang di Gringsing sama yang di Cepiring. Kok ini ya masih antrian normal aja sih ya? Iya, oh ya antrian normal aja karena masih berlangsung peningkatan mutu jalan. Sip lah kalau begitu. Thank you Pak Aldi Michael, Pak Aldi Michael, Pak Hari Trans, Pak Zuhri, thank you so much ya. Dari titik-titik lancar di Semarang, DMK KDS dua arah, Pak Zuhri dari Kendal, kemudian Pak Aldi Michael melengkapi dari Pekalongan kawan, update di kawasan Gringsing dan juga Cepiring Kendalnya.

0: Pak Erik Gustia, selamat pagi. Oh, kalau arah turunnya sih nggak ada kendala, Pak Erik. Iya toh, kalau arah turunnya sih nggak ada kendala toh, Pak Erik. Kalau yang di Gombelnya tadi beberapa kawan Rasika yang kalau arah turun sih nggak ada antre-antre signifikan sih, merambat aja. Di Tol Semarang ABC-nya juga lancar kok yang arah turun, Pak Erik. Ini Pak Erik Gustia dari Gedanganak Ungaran, mau ke Anjasmoro, Kota Semarang ya. Belum tahu nih mau lewat konven atau tol, nanti saya info lalu lintasnya deh. Oke, Pak, kan lewat Gombel aja deh, Pak. Aku kok penasaran sama mobilnya. Mobil yang tadi dilaporkan kawan-kawan di tanjakan Gombel tuh loh, di Tabanas. Soalnya sampai dengan detik ini 855 kok masih ada antrian Kawarasika menyala. Kalau Kawarasika buka di aplikasi penunjuk jalan toh, kan sebelah kanan tanjakan Tembalang, sebelah kiri tanjakan Gombel. Nah, terus di bawahnya ada penghubung Tol Semarang ABC yang ruas Jangli sampai Jatingaleh. Nah, jadi abang. Abang itu bentuk U. Nah, U gitu. Kan tanjakan Gombel abang. Terus tanjak apa? Ruas Tol Semarang ABC dari Jangli ke Jatingalehnya yo abang, tanjakan Tembalangnya abang. Jadi U gitu, abangnya U. Kok UN berarti ya kalau kita lihat di layar ya. Nah, jadi abang itu bentuk huruf N. Set, set, set, gitu. Abang, tanda kemacetan. Nah, kita dapat update dari Pak Fahrul deh. Pak Fahrul, aku tak sambil ngopi aja mas sembari mendengarkan ramenya jalan Kota Semarang ya. Di Semarang arah Bukit Semarang Baru lancar, cuma pas tanjakan Jati Barang itu ada truk besar mogok, sumpah nggak foto posisi di lajur kiri, tapi sejauh ini masih lancar aja mas, cukup kok jalannya masih untuk papasan. Pak Enggal, aku nggak jadi arah Sragen mas, dompetku ketinggalan terus balik Bojo.
1: Mas sudah depan ini ya, apa
0: dekat Kris lho padahal
1: Karang Jati ada truk. Mogok ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini arah Semarang. Untuk jalur Gombel itu arah
0: naik,
1: Semarang
0: naik.
1: Gimana mas? Jalur turunnya, Sun?
0: Kalau turunnya sementara ya masih mengalir aja, nggak yang semacet arah naiknya Pak Enggal. Sumpil Pak Enggal, dompetnya ketinggalan, wis tekal tingkir, balik lagi ke Mbojo. Lupa padahal ada Kris loh Pak Enggal. Kan bisa tarik tunai Pak tanpa kartu juga, ra Pak. Tarik tunai tanpa kartu, transaksinya juga sekarang sudah pakai Kris. Lah ya Allah, eman-eman banget ya. Mau ke Sragen ini ceritanya Pak Enggal dari Mbojo. Tadi terakhir jam 7 itu ngasih info sampai tingkir. Nah ternyata kok sekarang katanya balik, katanya dompetnya ketinggalan. Nah aku langsung tetap tak bablas ke Pak Enggal, maneman pun. Ya tapi rapapa ding, kan kui Pak Enggal yang mengalami. Pak Nandu. Selamat pagi.
2: Pagi Mas Yuda dan semuanya kawan-kawan Rasika ini yang di Tembalang.
0: Oke. Okay. Oh yang di Gombel iki maksudnya.
2: Info Mas Yuda. Untuk laka yang di Gombel itu udah enggak ada.
0: Oh oke. Okay.
2: Itu cuma ada mobil mogok satu.
0: Lah kuwi mobil iki sing laka.
2: Sudah ada lancar Mas Yuda. Ya itu cuman bis-bis itu. Jadi nanjak itu pelan-pelan kayak muatan kontainer itu. Tapi kalau datar wala wis mlayune kayak setan umus niku Mas Yuda. Itu Mas Yuda. Terima kasih.
0: Motor suwon ini katanya sudah masuk gerbang Tol Ungaran. Lah itu informasinya yang di Taman Tabanas toh, Pak? Informasinya? Ya itu City Car toh, Pak? Yang Anda amati tadi, kalau iya, ya kuwi tadi mobilnya yang informasinya terlibat dudulan itu. Nah ini kalau katanya Butika Agustina, oh mau diderek katanya. Oh nggih matur suwun Butika. Lah ini tadi Butika dengan kepadatan yang seperti itu, berapa lama Butika antrenya dari titik awal sampai dengan ketemu sama mobilnya yang trouble di kawasan tanjakan Gombel, Butika Agustina. Antre dari mana tadi? Dari depan Bank BRI juga? Tadi, butuh waktu berapa lama? Soalnya tadi kawan-kawan kok ngasih informasinya 30-an menit. Dari tanjakan Gombel, kita ke tanjakan Tol Tembalang ya. Di tanjakan Tol Tembalang itu, ditambahi beberapa truk muat beratnya pada berhenti, nggak berani naik. Soalnya kan tanjakannya macet tuh, sehingga banyak kendaraan yang pada melipir berhenti. Dan update di tanjakan Tol Tembalangnya juga, truk yang melintang sudah berhasil di posisi yang lurus di lajur kiri ya guys. Alhamdulillah. Kita dapat info update di Gombel dari Butika Agustina. Mobil yang tadi terlibat laka, itu informasinya sudah mau diderek. Kemudian Pak David ngasih info di tahun Tembalangnya. Itu truk yang mogok melintang tadi posisinya sudah dalam posisi lurus dan sudah dipinggirkan ke lajur kiri. Wah, mantap. Kalau gitu, aplausnya langsung tepuk tangan loh Ki, aku saking senenge.
3: Info Mas Yud, pukul 8:53 untuk tanjakan tol Tembalang, truk yang laka sudah berhasil dievakuasi.
0: Oke,
3: wih, ini mantap. Perlahan lalin sudah mulai mencair.
0: Mantap, sudah mulai mencair. Mas
3: Yud, terima kasih.
0: Kita yang matur suwun Pak David. Nah, mengaten nggih Bapak Ibu, tanjakan tol Tembalang sudah mulai mencair, tanjakan Gombel juga sudah mulai mencair. Jadi yang pada antre-antre ini tadi harap sabar. Ini kalau katanya Pak Yuda memantau dari Kesatrian arah atas, nggih. Sabar, sedang diderek tuh kendaraan muatannya di sana. Jadi ya pencairan arus lalu lintas akan berlangsung sebentar lagi Kawarasika. Kawan di Pak Aan, nih Pak Aan tadi yang antre di tol juga ya.
4: Kebiasaan langsung tancap gas. Ternyata kurang baik.
0: Sabar ya Pak. Di depan truknya sudah minggir kok itu. Jadi bentar lagi akan ya terurai lah kepadatan lalu lintasnya. Yo guys, Koh Wendy, aku meninggalkan banyak atensi ya guys. Ini udah jam 9 pun.
5: Pun melintas di atas jembatan tol Jangli ya pun.
0: Ya gimana Koh Wendy?
5: Pantau kecepatan ketok
0: kelihatan.
5: Terima kasih.
0: Nah ini kawan, Koh Wendy Yuwono Putra Laksono juga ternyata lewat Jangli Geraha Candi Golf kawan Rasika, karena di Gombel dan Tembalang lah tersendat. Iya toh Koh Wendy. Pak Rismanto.
6: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
6: Ini untuk yang Gombel arah naik sudah mulai jalan ya.
0: Asik.
6: Mulai lancar.
0: Gye.
6: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Rismanto. Nah itu ya guys, tanjakan Gombelnya. Pak Udin Cenut.
7: Mas Yuda, ini aku sudah di dekat lokasi truk yang tidak kuat nanjak itu. Ternyata hanya satu lajur yang bisa dilewati.
0: Iya betul.
7: Ini baru akan dievakuasi ternyata. Mas Yuda, setelah lepas dari antrian di Tembalang, aku sudah sampai di Babatan. Tapi di sebelum Babatan ada truk yang macet di sebelah kiri jalan, agak tersendat jalannya.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Indra.
8: Mas sudah menginformasikan ini dari tol Tembalang yang tadinya macet, sepertinya ini sedikit-sedikit mulai
0: ubah ya,
8: bisa jalan.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya, wis syukurlah. Ya wis nggih, matur suwun Pak Indra dan kawan-kawan semuanya, update terbarunya ya Kawan Rasika mengaten. Ini ada Pak Arif Prabowo, Kota Semarang, kalau mau lancar di Jalan Pandanaran menuju. Oke, betul, setuju. setuju Jalan Pandanaran, Tugu Muda, Kota Semarang dan lalu lintas yang lainnya lancar. Nanti diupdate lagi sama kawanku selanjutnya nggih. Ada Doni Azarianto yang akan memberikan update selanjutnya di jam 9. Doni Azhar aja sih. Tetap di Kelana Kota ya Kawan Rasika. Aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pedagang dan agen tiket di Terminal Bawen, Kabupaten Semarang melakukan aksi tutup kios serentak bagi bentuk protes atas penutupan akses pintu utama oleh pihak pengelola. Koordinator Perkumpulan Pekerja Terminal Bawen, Titi Jumiati, menyatakan bahwa penutupan akses sejak Senin lalu membuat kondisi terminal semakin sepi dan menurunkan pendapatan pedagang secara drastis. Warga terminal menyesalkan kurangnya sosialisasi karena kebijakan itu membuat bus lebih memilih menaik turunkan penumpang di pinggir jalan yang juga berpotensi menimbulkan kemacetan serta rawan kecelakaan. Menanggapi aksi tersebut, Kepala Terminal Tipe A Bawen Imron menjelaskan bahwa penutupan akses tersebut hanya bersifat uji coba selama satu minggu. Langkah ini diambil sebagai bagian dari kajian keselamatan terkait rencana pembangunan gedung baru oleh pemerintah pusat. Pihak pengelola terminal memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait dampak penutupan tersebut sebelum akses kembali dibuka pada Senin mendatang. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah masih menerima puluhan aduan terkait dugaan pungutan liar di jenjang pendidikan SD dan SMP di berbagai daerah. Laporan yang masuk didominasi oleh praktek paksaan pembelian seragam, lembar kerja siswa, hingga buku paket yang berkedok sumbangan. Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida mengungkapkan bahwa meskipun pihak sekolah menggunakan istilah sumbangan, namun pada prakteknya penarikan dana tersebut bersifat mengikat dan ditentukan nominalnya. Farida menegaskan bahwa tindakan itu menyalahi aturan karena sumbangan seharusnya tidak boleh mematok besaran biaya maupun jangka waktu pembayaran. Menyongsong penerimaan murid baru, Ombudsman akan memperluas pengawasan di 35 kabupaten kota guna mencegah praktek jual-beli seragam dan fenomena jalur titipan. Pihaknya juga akan mewajibkan seluruh panitia dan kepala daerah untuk menandatangani fakta integritas demi menjamin proses penerimaan siswa yang transparan. Masyarakat juga diimbau untuk berani melaporkan segala bentuk penyimpangan agar kualitas layanan pendidikan di Jawa Tengah semakin membaik.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya labbaik, labbaik.
2: Berikut kabar haji. Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah Yusron Ambari menginformasi 19 warga negara Indonesia diamankan aparat keamanan Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Belasan WNI itu ditangkap atas dugaan pelanggaran promosi haji ilegal, penjualan dam tanpa izin, hingga tindakan merekam perempuan lokal tanpa izin. Menurut Yusron, 15 Mei ini 15 orang masih menjalani pemeriksaan di wilayah Khararah dan 4 lainnya di Al-Mansur. 2 orang telah mendapatkan pembebasan bersyarat, termasuk seorang jamaah yang tersandung kasus pengambilan video di Masjid Nabawi yang tetap diizinkan melanjutkan ibadah haji sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Pihak KJRI terus memantau perkembangan kasus

Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Masih dalam rangkaian long weekend. Dan mungkin juga Anda punya waktu yang long banget untuk lebih bonding sama anak-anak. Suka godain mereka nggak soal pacar mereka, soal lagi ini ya, lagi patah hati ya, gitu-gitu. Bagus loh kalau bisa, dan mereka terus nggak bete gitu, artinya nyambung gitu kan. Sekarang anak-anak Gen Z atau Gen A itu kan katanya nggak deket ya kan sama orang tuanya, lebih deketan sama sosial media, sama chat GPT katanya. Jadi kalau emang benar itu adanya, berarti

0: nggak boleh kalah dong kita. So we have to do something, even anything ya, untuk bisa merebut perhatian mereka dari musuh utama kita, yaitu makhluk-makhluk baru itu. Karena bahayanya adalah kalau apa-apa mereka ngomong sama ChatGPT, sama sosial media, kebayang dong apa yang akan terjadi ya. Kalau ngomong sama kita kan kita bisa ngarahin ya kan dengan baik gitu. Nah ini juga ada yang bilang salah kita juga sih orang tua. suka nggak ngertiin anak-anak zaman sekarang, kan beda zaman sekarang tuh kehidupannya. Ya sudah, nanti kalau ada pengalaman-pengalaman seru hubungan sama anak-anak atau ada tips-tips ya kan yang bisa dibagikan, seru juga kali ya berbagi, termasuk yang masih dalam perjalanan. Tetap hati-hati di jalan, gimana situasi perjalanan Anda, monggo berbagi 081-32-58-58-500. Saya Doni Asyar yang bersama Anda sekarang jam 9 lebih 13. Kalau jam ini kita coba lihat gimanakah highlight kepadatan jalan. Kalau kita mau bikin chart ya, mulai dari yang paling lancar dulu kali ya. Paling lancar, kayaknya semua sama. Mungkin kita mulai dari Pantura Timur. Pantura Timur itu oke banget sekarang ini, jam ini, karena secara umum aman. Dari, saya sebut dari Kudus ya kan, Kudus, Demak, Semarang, ini dua arahnya secara umum aman. Walaupun ada catatan itu di dua titik ya, di pasar, di Gajah tuh, sama di, ya seputaran Gajah, titiknya di seputaran New Hope. Itu ada ketersendatan ya ke belakang sampai di lapangan desa Sedo, lepas itu los. Kalau yang di Puskesmas Gajah itu buntutnya di Puskesmas, antrean ke depan di seputaran sebelum lapangan desa Sedo. Itu agak-agak melambat walaupun saya bilang gak signifikan ya. Pantura Timur aman, kecuali Pantura Timur jauh nih, Timur jauh. Pantura Timur yang jauh sono di Batangan. Batangan itu kalau mungkin ada yang mau lintas di sana yang arah ke Semarang ya, itu ada antrean memanjang imbas dari perbaikan jalan di jalur itu. Itu mulai dari kawasan nyebutnya apa ya, di titik perbaikan jalan simpulnya itu hampir mendekati alun-alun Juwana. Itu habis itu baru agak mending ke belakang memanjang sampai hampir di daerah makam Kiai Ageng Ngerang 1 ya, daerah-daerah situlah ya istilahnya Ngerang ya, daerah situ. Pantura Barat geser ke sono. Pantura Barat itu biasa titik yang menjadi momok itu kan Brangsong ya. Brangsong alhamdulillah sekarang aman. Nah yang agak padat itu di lingkar Kaliwungu yang arah ke Semarang tuh. Ini ada antre lumayan lah ya. Sama di seputaran Cepiring itu di titik perbaikan jalan. Itu juga agak antre lumayan panjang sekarang ini arah ke Semarang. Dan di tengah kota yang kelihatan menonjol, gak adalah padat-padat biasa. Dan yang di tengah kota itu di daerah tanjakan Gombel Baru nih kayaknya nih agak-agak padat nih ya. Tadi kabar-kabar yang sudah dirangkum di Jatinggalah ya atau Tauku Umar, ini naik ke Gombel udah mulai antre memanjang ke belakang sampai di hampir di Simpang Kesatrian ya. Sementara di jalan tol dalam kota itu juga seputaran lingkar Jangli itu juga antre masih cukup panjang dari Jatinggalah menuju ke Tembalang. Perkembangan-perkembangan lain terus akan kita pantau kawan, bareng Anda pastinya. Pak Budi Pras yang sudah gabung kasih kabar dari jalur perjalanannya. Pak Pras ya, monggo Pak.
1: Mas Doni ya.
0: Jih.
1: Siang Mas. Nyuwun info Mas, jalan tol Jangli ada apa ya? Katanya kok ada kemacetan, apa betul? Nyuwun infonya, nun.
0: Betul, ada kemacetan. Nanti ya coba dicek apa penyebabnya. Kita lihat, kita update dulu perkembangannya. Ini ada kabar dari siapa nih ya? Di 1709 ya. Ini Laka. Oh, lolos kemacetan di tol. Lolos kemacetan di tol butuh waktu 42 menit.
2: Kita kelihatan. Nah ini kawan, Pak Wendy Yuwono, Putra Laksono juga ternyata lewat Jangli ke Kerajaan Igo, sama Tasikan.
0: Oke. Jadi lolos di kemacetan di tol dalam kota Lingkar Jangli itu butuh waktu 42 menit. Pak Wawan Hari.
3: Selamat pagi kawan Rasika semua. Izin nyuwun pirsa. Jalur Kudus untuk Trengguli dari mulai Kaligawe sampai ke Trengguli Demak ya. Minta masukan mungkin ada kendalakah pagi ini? Terima kasih.
0: Aman,
3: salam
0: Pak.
3: Syukur berkah sehat semua.
0: Amin amin. Aman Pak, secara umum enggak ada masalah ya. Pak Eko Chandra.
4: Tetan ke arah Gombel, Mas.
0: Mm-mm.
4: Udah mulai
0: satrian ya.
4: Yuten bawah flyover.
0: Oke.
4: Okay. Ya tinggal ini udah macet ini, Mas. Tadi dan juga yang di tol sudah hampir menyentuh exit tol
0: Jatinggaleh.
4: Siap. Begitu informasinya, matur suwun.
0: Makasih. Pak Eko Chandra, Pak Isnan.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Huda dan Kang Rasika. Info jalur Mijen Gunung Pati masuk tol Ungaran menuju ke arah Salatiga lancar. Tadi di Gunung Pati aja agak ramai kendaraan ya. Terima kasih.
0: Siap, makasih Pak Wisnu.
6: Jam 8.57 pantauan Gombel dari atas mau ke bawah. Kita lihat kayak gimana.
0: Oke. Ini situasinya 857 ya. Kalau sekarang ini sudah mulai tambah panjang antreannya yang mau naik ke Gombel, hampir di U-turn kesatrian yang mau naik ke Gombel ya. Dokter Mila, untuk jalur bandara mau ke Ungaran yang lancar lewat manakah? Pastinya kalau dari jalur jalan tol berarti agak-agak masalah tuh nanti kalau melintasi di Lingkar Jangli kan. Berarti, nah itu dia. Kalau lewat si Gombel agak-agak di situ merambatnya ya. Kena di situ. Tapi, masih mending di Gombel tuh dibanding yang di jalan tol. Belum tentu sih. Kalau tadi yang bilang lewat tol tuh 40 menitan. Kalau lewat Gombel berapa ya untuk bisa melintasi antrean di situ? Mungkin bisa dibagikan kabar. Tapi itu situasinya, Ibu Dr. Mila. Pak Erik Gustia. Apa nih? Situasi Laling Gombel. Oke. Mau ke Terminal Sukun dan Manyaran aman lewat mana? Mau ke Terminal Sukun dari Manyaran. Dari Manyaran mau naik ke Sukun. Nah itu. Situasinya adalah kena antre di Gombel, tanjakan Gombel baru. Dan ada antrean di kawasan tol dalam kota. Itu satu situasinya. Ada advice gitu, menghindari dua hambatan itu kalau mau ke Semarang bagian atas lewat mana ya? Nanti silakan dibagikan masukan-masukannya atau advice-advice untuk melintasi jalur yang lebih lancar. Menyusul

0: Pusing, Pus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren tek barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Semua penumpang rombongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menumpang pesawat ke Presidenan Air Force One diklaim membuang semua barang yang dibawa selama di China sebelum memasuki pesawat pada hari Jumat. Salah satu jurnalis AS dari The New York Times, Emily Goodin, dia ungkapkan bahwa staf Gedung Putih memerintahkan semua barang dari China tidak boleh masuk ke dalam Air Force One.

0: kepadatan terjadi di jalur Semarang bagian atas. Di jalur konvensional atau jalur non-tol yang mau naik ke arah atas tuh terkendala antrean di Gombel Baru ya. Lumayan sih ke bawah sampai di hampir di U-turn Kesatrian. Terus kalau di jalan tol dalam kota itu di Lingkar Jangli ya sampai sekarang itu masih ada antrean. Walaupun sekarang mulai agak berkurang antrean, kepanjangan antrean. Panjangnya antrean ke belakang, tadi kan sampai hampir di exit tol Jatinggalai ya. Ini yang naik ke arah Tembalang itu antreannya udah nggak panjang sampai di intersection aja di Lingkar Jangli itu. Nah tapi yang mau keluar di exit tol Jatinggalai ini juga ada antrean memanjang gitu. Oke, jadi kalau situasi sekarang begini kayaknya masih mending lewat tol ya, walaupun tadi ada yang bilang butuh 40 menit untuk mengikuti antrean di tol Tembalang ya, tapi kalau sekarang mungkin lebih berkurang karena antrean udah nggak sepanjang tadi. Sementara yang di Gombel Baru dari arah Jatinggalai itu antrean masih cukup panjang, itu masih ada di sampai di ujungnya di buntutnya di Kesatrian ya. Nah nanti lepasnya itu di Gombel Indah baru nanti agak mulai lepas, jadi di seputaran perumahan itu ya lumayan panjang sih ya. Oke. Nah tapi ini yang kasih advis nih, kalau nggak mau tersendat di Gombel Baru atau di tol dalam kota, Pak Sodik bilang mungkin bisa lewat Kasipah, Candi Golf arah ke Jalan Baru Undip gitu. Pak Purwanta juga mungkin bisa lewat jalur Unes Srondol. Oke. Siap. Dr. Mela, naik Gombel masih macet nih. Ini saya coba lewat Kesatrian Jangko Baru. Oke. Ini dari 1246 ya. Jepara pada umumnya mendung sekarang ini. Siap. Makasih Abah Joe. Pak Faik, dari Demak keluar tol Jatinggalai gimana? Dari arah Demak keluar tol Jatinggalai. Keluar tol Jatinggalai masih ada antrean lumayan panjang nih ya. Pak David, truk trouble arah ke Bawen. Oke. Ini videonya.
1: Tadi ada kabar yang sudah
0: truk trouble arah ke Bawen. Oke. Oh, di Nisin ya, kelihatan ini. Kelihatan propertinya Nisin gede. Oke, siap. Jadi, yang mau lintas di jalur Ungaran Bawen, ada truk trouble arah ke Bawen di seputaran Nisin ya. Yang dari arah Bawen ke Ungaran, itu setelah Gapura. Dari Bawen ke Ungaran, setelah Gapura. Ada dua truk trailer yang berhenti di kiri jalan, kayaknya bis laka deh gitu karena kaca depannya pecah. Oke. Itu ya, depan Nisin dari arah Ungaran ke Bawen ada truk trouble di situ. Terus yang dari arah Bawen ke Ungaran setelah Gapura batas kota itu ada dua truk yang berhenti di kiri jalan, bis laka kayaknya karena kaca depan pecah gitu. Siap Pak Yoyo, masih apa nih? Oh, ini masih ada sreset-sreset gitu. Penerimaan rasi ke awal. Siap, thank you. Audio reportnya Pak Budi. Monggo Pak Budi.
2: Mas Doni,
0: yeah.
2: Sampai di Tembalang, Tanjakan Tembalang. Gerbang Bekasi, Gerbang Tol Tembalang. Gak ada insiden, gak ada perbaikan apa.
0: Oke. Okay.
2: Tapi sendal karena kan volume kendaraan ya.
0: Volume aja ya.
2: Itu
0: siap, volume sama jalan nanjak gitu kali.
2: Lagi,
0: ya.
2: Lagi Mas Doni, ada kata sendadaan di Tanjakan Tembalang, Tol Tembalang.
0: Mm-hmm.
2: Ada apakah Mas Doni? Soon.
0: Oke, okay. Nah ini sebelumnya gitu. Kemudian ketika jalan lanjut gitu, Pak Budi bilang, gak ada apa-apa, volume aja gitu. Pak Es Hidayat, monggo, Pak.
3: Selamat pagi, Rasika. Pukul 9.25. Untuk posisi saya di tol tanjakan 430-431 sudah bisa berjalan, walaupun agak merambat, tapi rodanya tetap berputar. Alhamdulillah, sudah cukup lancar nih lewat tanjakan, cuma sekitar 5 menitan dari itu dari masuk Jatinggalah itu dari bundaran. Saya kebetulan dari Gayam Sari tadi, sedikit merambat saja, lewat tol aja lebih aman.
0: Siap.
3: Penyebab kemacetan tadi hanya ini aja, kepadatan aja, beberapa truk-truk besar melaju lambat di tanjakan.
0: Siap.
3: Jadi menyebabkan antrian mobil-mobil di belakangnya. Terima kasih.
0: Alright.
3: Untuk GT Banyumanik padat merayap, saya sarankan ambil yang jalur paling kiri, jalur tambahan.
0: Paling kiri,
3: yang untuk jalur GT-nya miring-miring itu lebih lancar. Jangan ambil jalur yang kanan, jalur yang paling kiri saja yang yang biasanya dibuka untuk liburan itu aja.
0: Oh, siap.
3: Relatif lebih lancar.
0: Nice. Masukannya Pak Es, Pak Es Hidayat, terima kasih. Jadi mending lewat tol karena antrian sekarang udah enggak panjang, 5 menit aja menyusuri antrian di tol dalam kota yang ditanjakan Tembalang. Enggak ada apa-apa, cuman volume truk-truk yang naik ditanjakan. Terus di GT, GT maksudnya gerbang tol ya. Itu bilang lajur paling kiri gitu karena yang kanan-kanan tuh penuh gitu. Oke, ini Pak Sodik ya. Mas, tadi ada perbaikan jalan akibat gerusan air hujan di depan perumahan Permatapuri yang arah naik dekat sekolahan SMP. Nah loh, ada perbaikan jalan akibat gerusan air hujan di depan perumahan Permatapuri yang arah naik dekat

sekolahan SMP. Ya. Ini Ngalian maksudnya ya Pak ya? Permata Puri Ngalian, benar. Lagi mengetik. Pak Rido, dari Karangjati mau ke Sisingamangaraja exit tol Jatingaleh bisa enggak ya, Kak? Exit tol Jatingaleh ada antrean. Tadi sih beberapa menit lalu coba saya cek lagi di exit tol Jatingaleh. Oke, antreannya udah agak berkurang sekarang ya, yang mau keluar di exit tol Jatingaleh sudah agak mulai berkurang antreannya. Tapi yang di Jatingaleh menuju ke Gombel Lama itu Gombel Baru maksud saya. Aduh. Jatingaleh naik Gombel Baru antrean masih lumayan ya. Oke. Pak Sodik betul Ngalian. Oke, yang mau lewat di Ngalian depan perumahan Permata Puri arah naik dekat sekitaran sekolahan SMP tuh ada perbaikan jalan yang rusak akibat gerusan air hujan, kira-kira begitu. Matur nuwun. Lanjut sama Dr. Mela. Alhamdulillah lancar nih udah sampai Undip. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Udah agak mulai ada gambaran jalan tol dalam kota Tanjakan Tembalang udah mulai aman, boleh dibilang begitu. Tadi kan antrean panjang, butuh waktu 40 menit. Sekarang kalau antre di Tanjakan Tembalang, tol dalam kota cuma 5 menit doang. Tapi yang mau antre di gerbang tol, milih lajur paling kiri aja tuh, paling aman tuh, kata Pak Hidayat tadi. Kawan, sekarang kita akan bagi waktu menyimak jaring radio.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari Kerido Jember, saya Rosit Romansyah. Menjelang Hari Raya Idul Adha, kondisi kesehatan hewan kurban di Kabupaten Jember tahun ini dinilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Mantri Hewan Puskesmas Rambi Puji, Sudarmaji menyebut, jika tahun lalu banyak ternak terserang penyakit mulut dan kuku atau PMK, tahun ini kondisi ternak relatif aman. Meski begitu, para peternak tetap diminta waspada terhadap potensi munculnya penyakit pada hewan ternak. Menurut Sudarmaji, langkah pencegahan harus terus dilakukan melalui vaksinasi rutin, menjaga kebersihan kandang, serta memperhatikan kualitas pakan ternak. Dengan perawatan yang baik, kesehatan hewan kurban dapat tetap terjaga hingga masa penjualan dan penyembelihan.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. PLH Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Remen Hatikoran Matondang mengatakan, pihaknya mencatat capaian baik dengan mengelola 724,96 ton sampah per hari atau 99,02% dari total timbulan sampah harian di Kota Malang. Kata Gamaliel, saat ini timbulan sampah di Kota Malang cukup besar mencapai 732,14 ton per hari seiring tingginya aktivitas masyarakat. Pengolahan dilakukan melalui berbagai skema mulai dari TPS 3R, rumah kompos, bank sampah, hingga pengomposan di tingkat RT atau RW.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. 60 juru sembelih halal Juleha Kota Madiun dapat pelatihan penyembelihan hewan kurban. Yeri Anissa, staf medik veteriner muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun bilang, pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya penyegaran bagi para Juleha menjelang Idul Adha, sekaligus meningkatkan kompetensi Juleha di Kota Madiun agar proses penyembelihan hewan kurban sesuai syariat dan standar kesehatan hewan. Menurut Yeri, pelatihan tersebut penting karena jumlah juleha di Kota Madiun masih terbatas dibanding jumlah masjid dan musola yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sehingga diharapkan nantinya kader juleha bisa menjadi penyalur informasi dan sosialisasi bagi para jaga lain yang belum memiliki keahlian menyembelih secara syariat.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arief Kuswardaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, resmi menyerahkan surat keputusan SK Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029. Eri menyebut Dewan Kebudayaan bertanggung jawab membentuk karakter warga kota. Menurutnya kehadiran Dewan diharapkan bisa membantu menyiapkan karakter generasi mendatang agar punya akar budaya yang kuat. Eri juga menginstruksikan Disbud Porapar tidak menarik biaya sewa komersial untuk seniman Surabaya yang menggunakan fasilitas publik. Eri juga mengatakan Dewan Kebudayaan Surabaya juga akan berfungsi sebagai mitra strategis, memberikan masukan ide kreatif untuk memajukan identitas pemuda di kancah nasional dan internasional.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Pak, kok dari tadi pegang kepala terus?
1: Pusing, tengkuk juga berat. Mungkin kecapean apa ya?
0: Jangan dianggap sepele, Pak. Bisa jadi tekanan darah tinggi.
1: Hipertensi. Waduh.
2: Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering datang tanpa gejala. Namun jika dibiarkan, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, hingga pandangan kabur. Cegah hipertensi dengan Cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres dengan baik. Sayangi diri dan keluarga dengan hidup sehat mulai sekarang. Peringati Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei. Iklan-iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers?

0: Sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscare. Kebiasaan langsung tancap gas setelah mesin hidup ternyata kurang baik, terutama di pagi hari. Saat mesin baru menyala, oli masih membutuhkan waktu beberapa detik untuk melumasi seluruh bagian mesin. Kalau langsung dipaksa bekerja berat, komponen mesin bisa lebih cepat aus. Tips aman. Setelah menyalakan mesin, tunggu sekitar 30 detik hingga 1 menit. Gunakan kendaraan dengan santai di awal perjalanan. Hindari akselerasi mendadak saat mesin masih dingin. Yuk kawan Rasika, rawat kendaraan mulai dari kebiasaan kecil, karena perawatan sederhana hari ini bisa mencegah kerusakan besar di kemudian hari. Selamat berkendara, tetap aman dan nyaman di jalan.

0: 105,6 FM Rasika USA. Saya Doni Asar bersama Anda. Ini Diskoria featuring Lale El Menino. Dan ini ada suara siapa ya? Oneda. Oke, okay, update dari kawasan yang tadi kita bahas ya, satu jam terakhir. Jadi perkembangan sekarang nih, from now on udah clear banget di tol dalam kota. Tanjakan Tembalang gak ada apa-apa, udah aman. Yang mau masuk sana udah bisa sambil senyum-senyum. Nah, kalau yang naik ke Gombel Lama masih ada antrean, cuman gak sepanjang tadi. Sekarang udah gak sampai di Kesatrian tuh, di tanjakan, mulai tanjakan aja tuh antrenya. Terus nanti abis sampai di Gombel Indah tuh udah los. Terus kalau yang mau keluar di exit tol Jatinggalas juga aman. Oke, sekarang kita akan cek bagaimana perakiraan cuaca hari ini. Kemarin kita dengar ya, ada peringatan dini cuaca ekstrim, peringatan hujan intensitas lebat hingga sangat lebat disertai angin kencang. Hampir banyak wilayah di Indonesia termasuk di Jawa Tengah. Hari ini bagaimanakah cuaca Semarang dan sekitarnya, juga Jawa Tengah pada umumnya?
1: Info cuaca.
0: Bersama Mas Haris. Pagi Mas Haris.
2: Halo, selamat pagi Mas Doni.
0: Oke, okay. Gimana cuaca kita weekend ini? Silakan.
2: Iya. Terima kasih Mas, selamat pagi menjelang siang para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku pagi ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk kota Semarang sendiri, pagi ini hingga siang kita prediksi cerah berawan hingga berawan. Dan untuk sore hingga awal malam secara umum berawan, namun akan ada potensi hujan ringan terutama diawali dari wilayah timur dan juga wilayah selatan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 3 hingga 27 km per jam, dan suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius, serta kelembaban udaranya berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian yang kedua untuk perakiran Jawa Tengah secara umum, pagi ini terpantau cerah berawan hingga berawan, dan sudah ada potensi hujan ringan di wilayah Karimun Jawa. Dan untuk siang hingga sore awal malam nanti secara umum berawan, namun ada potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata dengan waktu yang bervariasi. Serta juga ada potensi hujan sedang hingga lebat yang bisa disertai dengan petir dan angin kencang, terutama di wilayah pegunungan tengah hingga dataran tinggi, kemudian juga di Jawa Tengah bagian barat, serta di sebagian Solo Raya. Kami himbau waspadai bencana, potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sambaran petir, dan lain-lain. Untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, dan di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian, Mas Ben.
0: Oke. Jadi kalau Semarang hari ini agak aman dari hujan yang deras dan angin kencang ya, kalau Semarang ya.
2: Iya, betul Mas. Untuk kalau hari ini sudah menurun.
0: Aman menurun. Nah, tapi tadi beberapa daerah di Jawa Tengah, pegunungan bagian tengah, dataran tinggi, Jawa Tengah bagian barat, Solo Raya, itu masih ada potensi hujan intensitas hingga lebat dan disertai petir ya Mas Haris ya.
2: Iya, betul Mas.
0: Oke. Itu berarti masih ada peringatan memang untuk beberapa wilayah di Jawa Tengah akan adanya potensi ancaman bencana hidrometeorologi. Betul Mas Haris ya?
2: Iya, betul Mas.
0: Siap. Mas Haris, terima kasih informasinya.
2: Jadi sami-sami.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Oscar Klana Kota, terima kasih ya terus bersama Rasika USA. Pak Gena,
1: selamat pagi Mas Doni, selamat pagi kawan Rasika dimanapun Anda berada. Pagi ini saya perjalanan dari Weleri menuju Sukorejo, tepatnya di sekitar hutan Pagruyung itu, yang tanjakan itu ada bus trouble Mas. Namun sudah ada aparat yang mengatur jalan rayanya. Terima kasih.
0: Hutan Pagruyung, mungkin ada mau lewat sana, ada bus yang trouble, tapi ada aparat yang membantu di situ. Pak Gena, matur nuwun berbagi informasi. Bu Endah itu menginformasikan arus lalu lintas dari Terminal Sisemut Ungaran menuju traffic light perempatan Asalamah ini macet. Ungaran ya. Volume yang padat ya. Jadi mohon bersiap-siap yang akan lintas di jalur ini, Jalan Hasyim Asy'ari ya, dari arah Sisemut menuju ke arah Simpang Asalamah. Itu antrean memanjang, boleh dibilang nyambung itu. Jadi mohon bersabar. Makasih Ibu Endah. Pak Santoso, monggo Pak.
2: Selamat pagi kawan Rasika, izin melaporkan di depan SMP 16 Ngalian. Baru ada perbaikan jalan yang kemarin sore kelotok akibat tergerus air. Sedang ada penambalan dan perbaikan. Jadi arus yang ke atas mulai tersendat dari mulai toko kosmetik ya, yang ke atas tersendat dari situ. Terima kasih.
0: Oke, siap-siap yang mau lewat Ngalian ya. Pak Hari Trans, monggo.
3: Mas Doni dan kawan Resika, selamat pagi. Melanjutkan informasi Klana Kota saya tadi, update pukul jam 8:30 dari Mas Yuda. Untuk putus tadi jam segitu ke arah Pati lancar lingkarnya Mas, biasanya macet. Sayung kering kedua arah, Terengguli ada kepadatan dikit untuk ke arah Semarang. Untuk Kali Gawe kedua arah terpantau lancar, Yosudarso sepanjang jalan Yosudarso terpantau lancar. Ini sudah sampai Bandara Ahmad Yani. Mas Dani, lancar. Begitu info Klana Kota saya dari Pati ke Bandara Ahmad Yani, terpantau kedua arah lancar. Matur suwun.
0: Siap. 945 dilaporkan sama Pak Hari Trans. Perkembangan sekarang ini 15 menit sesudah Pak Hari lintas ya, ini mulai ada perkembangan, udah mulai agak padat yang dari arah exit tol Mukti Harjo menuju ke arah pelabuhan ya, itu sampai di U-turn atau sebelum putaran di depan Pasar Kubro. Depan Pasar Kubro masih aman, cuman di seputaran Indonesia Power itu udah mulai ada antrean di situ yang arah ke Raya Kaligawe. Itu perkembangannya ya. Pak Hoirudin Fahri, monggo Pak.
4: Selamat pagi Mas Doni. Mohon info Lalin dari Kudus menuju Ungaran bagaimana?
0: Kudus Ungaran.
4: Lalin saya pada pagi hari ini. Terima kasih.
0: Oke, barusan ya yang dari Pantura Timur secara umum aman tuh, Kudus ke Semarang, terus Semarang naik Ungaran tadi sempat ada antrean baik yang di jalan tol kalau mau lewat tol di Lingkar Janggri, tapi sekarang udah aman. Terus kalau mau lewat jalur non tol itu agak antri tapi dikit yang di tanjakan Gombel Baru. Tadi agak panjang nih, sekarang udah lumayan relatif dikit lah, dikit. Pak Edi Arjono, monggo.
5: Selamat pagi Mas Doni Asar. Mau melaporkan, izin ya. Untuk di daerah Semarang Kota ini kayaknya sudah teletek ini Mas.
0: Oh iya.
5: Ini di Siliwangi mendungnya Temaran ini. Matur suwun Mas Don.
0: Makasih Pak Edi, udah mulai teletek-teletek di dalam kota Semarang. Ini Pak Sodik tadi ya, ini akibat perbaikan jalan di depan Permata Puri Ngalian, di depan SMP itu udah ngular sekitar 1 km. Wow. Ya, ini udah mulai mengular, artinya memanjang seperti ular ya, di Jalan Prof. Hamka Beringin, persisnya di seputaran Permata Puri. Ini udah mengular sekitar 1 km. Yang lewat sana mohon bersabar. Pak Hoirul Wahyu Wiratama, monggo.
6: pagi Bung Doni. Pukul 9.58 menit ya, ini melintasi tol Abc ke arah Banyumanik atau Ungaran. Ini terpantau truk yang gagal nanjak, truk kontainernya sudah nggak ada, lancar-lancar cuma antrian truk yang pelan ditanjakan aja ya. Trailernya terpantau sudah sampai di gate lama Banyumanik, sudah diparkir di depan PO bus yang sama truk semen yang tempo hari terkait kecelakaan. Jadi lalu lintas sudah lancar ya di tol ABC. Terima kasih.
0: Siap, makasih Pak Khairul. Ini Pak Fajar ya, Pak Fajar ya. Ini mau perjalanan. Kalau saya dari Semarang mau ke Klaten, enaknya lewat mana? Konven? Gimana? Tol? Gimana? Ya, agak-agak parno nih weekend nih gitu. Tapi weekend, long weekend pula, jam-jam segini, ini secara umum masih aman kalau Anda mau ke arah Klaten dari Semarang ya, lewat jalan tol sampai nanti keluar, misalnya keluarnya di Salatiga gitu, itu aman. Boyolali juga belum ada gangguan. Lewat jalur non-tol juga secara umum ini masih cukup kondusif perjalanan Anda. Jadi kabar bagus Pak Fajar. Nanti terus update kabar dari perjalanan Anda kawan. 081-3258-58500. Saya Doni Asar masih terus mengawal Anda, wahai Laskar Klanakota. Silakan terus berbagi informasi.

0: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
1: Jam 10 pagi. Waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 36 ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo untuk disalurkan ke seluruh kabupaten kota pada Idul Adha. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menjelaskan bahwa setiap daerah akan menerima satu ekor sapi dengan penyerahan simbolis oleh Presiden yang rencananya dipusatkan di Kabupaten Grobogan. Frans memastikan ketersediaan hewan kurban di Jawa Tengah saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, tingginya populasi ternak membuat Jawa Tengah mampu memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan mendukung distribusi ke luar daerah. Pihaknya juga terus memantau kesehatan hewan di lapangan dan hingga kini belum ditemukan adanya lonjakan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain menyiapkan puluhan sapi bantuan Presiden, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memastikan stok hewan kurban secara umum sangat melimpah. Dengan populasi ternak mencapai 982 ribu ekor lebih, Jawa Tengah siap menjadi penyangga kebutuhan kurban nasional. Frans menyebut kebutuhan masyarakat Jawa Tengah tahun ini hanya sekitar 600 ribu ekor. Hal ini berarti terdapat surplus ternak yang sangat besar untuk didistribusikan ke luar daerah, seperti di Jakarta maupun ke Jawa Barat. Frans juga mengungkapkan adanya tren peningkatan permintaan pada komoditas kambing karena dinilai lebih terjangkau oleh masyarakat. Dengan kesiapan stok yang surplus dan kondisi kesehatan ternak yang terjamin, Jawa Tengah optimis dapat memenuhi permintaan pasar sekaligus menjaga stabilitas harga hewan kurban. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya syarikat labbaik. Berikut kabar haji. Menjelang puncak ibadah haji, pemerintah terus mematangkan kesiapan layanan bagi jamaah Indonesia di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Maria Assegaf, menyatakan bahwa progres kesiapan tenda di Arafah saat ini sudah mencapai 90%. Selain akomodasi, pemerintah juga telah meninjau kesiapan transportasi bus masyair serta menyiapkan skenario mitigasi kepadatan lalu lintas guna menjamin kelancaran pergerakan jamaah saat fase puncak haji. Mengingat suhu ekstrim di Arab Saudi yang mencapai 40 derajat Celcius, pemerintah menghimbau jemaah untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan menjaga kondisi fisik. Jemaah diminta lebih mengutamakan istirahat serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah wukuf dengan aman dan lancar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Bruno Mars, Cha Cha Cha. Sabtu-sabtu nih, mungkin saat yang tepat untuk lalala. What I mean by lalala itu pokoknya doing whatever we love, ya kan? Mumpung, apalagi kaitan sama anak-anak, ini penting banget, ya kan? Tambahkan waktu buat mereka, bondingnya dikuatin. Kita orang tua udah ngerti lah apa yang harus dilakukan. Cuman kadang-kadang klise ya alasannya. Bukan alasannya, penyebabnya. Waktu. Tapi beneran waktu. Katanya kan quality time, ya kan? Waktunya dikit gak apa-apa, yang penting berkualitas. Nah, jangan-jangan masalahnya bukan di waktu tuh, tapi gimana kita memanfaatkan waktu itu. Nah, soal hubungan kita sama kanak-kanak, itu kan kita punya tugas orang tua nih, gimana ngarahin mereka agar ke depan hidup mereka bagus, ya kan? Nah, soal ini, pertanyaannya, perlu gak ya kita ngajarin bahwa hidup ini perlu ambis loh, nak? Perlu gak? Ambisi tuh perlu gak? Kan ada yang bilang, agar hidup lebih hidup tuh perlu ambisi gitu. Sementara di tim yang lain, enggak ah, ambis itu bikin hidup makin susah gitu. Kita kayak enggak tenang, dikejar-kejar itu ambisi gitu. Anda di tim mana? Perlu ambisi atau big no? Perlulah, kata yang pakai kaos kuning. Yuda pakai kaos kuning ya. Lagu ini judulnya Lampu Kuning, Juicy Lucy. Tapi sebelum ke Juicy Lucy, Pak Narkoco dulu yang kasih kabar baru tuh. Jadi sekarang ini yang mau lewat di kawasan Kalibodri ya, di jembatan Kalibodri arah ke Semarang dan sebaliknya sekarangnya udah lancar. Oke, ini ada video kita lihat sebentar. Ini dia di Kalibodri. Oke, Kalibodri udah aman. Yang mau lintas Kalibodri, tadi sempat ada antrean ya. Ini udah lancar dua arahnya. Pak Narkoco, makasih informasinya.

0: Kalau kemarin saya dengar obrolannya Bapak Gita Wirjawan sama Bapak Tom Lembong, dua sahabat lama ngobrol di podcast soal ambisi. Jadi kalau dari dua orang hebat ini, di masa kecilnya dulu mereka emang disuntikan ambisi untuk hidupnya lebih bergairah, lebih punya tujuan, ada semangat untuk mencapai impian begitu. Di Indonesia memang ambisi itu identiknya konotasinya negatif ya. Kalau di kamus bahasa Indonesia itu emang konotasinya negatif. Tapi kalau di bahasa Inggris kata Pak Tom Lembong itu konotasinya positif tuh, ambisi itu. Nah, tapi Pak Tom Lembong sendiri bilang bahwa dia berterima kasih sama orang tuanya dulu waktu kecil dikasih suntikan ambisi, karena emang kebetulan terutama papahnya Pak Tom ini orang yang sangat ambisi ya kan, dalam hal bagus. Dan memang konteks mereka rivernya ke culture-nya orang barat ya, di sana kan ambisi konteksnya positif. Jadi membuat anak itu bersemangat untuk maju, mencapai hal-hal paling baik yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kebanyakan di kita memang jangan terlalu ambisi deh, nanti malah bikin hidup kita itu gak tenang gitu, kita dikejar-kejar gitu. Ada memang budayanya memang ternyata betul kalau di kamus bahasa Indonesia konotasi negatif, karena di lingkungan kita secara umum culture-nya emang jangan terlalu ambisi deh gitu. Kata ambisi, ambisius itu konotasinya jelek. Tapi pada beberapa hal itu dibutuhkan untuk memberikan semangat mencapai level yang lebih baik. Anda di mana? Ke jalan raya dulu ya. Yang pertama, kalau Anda akan melintas di Ngalian, tadi ada kabar tentang antrean yang cukup panjang di ini nih, daerah Permata Puri. Ya. Jadi di seputaran Permata Puri naik SMP 16 ya, ada perbaikan jalan. Itu antreannya udah 1 km tadi sekitar jam 10-an, laporan dari Pak Sodik. Nah, kemudian di Kalibodri tadi sempat ada antrean, sekarang ini udah aman, dua arahnya terkendali. Pak Narko yang kasih kabar. Yang lainnya Pak Hoirul Wahyu Wiratama. Ini update perjalanan. Monggo Pak.
1: Pukul 10 lebih 10 sudah keluar di exit Ungaran ya, menuju Karangjati dan Rengapus. Lalu lintas dari tol Banyumanik sampai Ungaran terpantau ramai lancar saja.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Hoirul. Di tol Semarak ada kabar dari teman-teman di sana, kondisi lalu lintas lancar ya, landai lancar. Tol Semarak, Semarang Demak, cuaca mendung, nggak ada gangguan yang signifikan dalam perjalanan. Oke, Pak Vino, risk it all dong, nemenin perjalanan Bruno Mars. Oke, ini dari Pak Ara gitu ya, mau perjalanan BSB Ambarawa, referensi jalur BSB Ambarawa, jalur ke selatan dari Semarang ya, menuju ke Ungaran, kemudian ke Bawen, ke Ambarawa. Catatannya adalah, satu, itu nanti di daerah sebelum masuk Ungaran ya, di Simpang Asalamah itu agak-agak padat sedikit, terus di seputaran Simpang Alun-Alun itu juga agak padat, tapi padat-padat biasa. Bablas sampai di kawasan Bawen secara umum gak ada masalah. Ke Ambarawa nanti agak padat dikit di Simpang Bawen, Pasar Projo biasalah padat-padat seperti itu, tapi gak ada gangguan besar ya dari arah Semarang menuju Ambarawa. Kalau dari BSB lewat jalur Gunung Pati kali ya, ini juga secara umum gak ada gangguan. Cuma nanti catatannya ketika melintas dari Sisemut menuju Asalamah, kalau mau lewat situ itu agak-agak padat. gitu ya. Pak Arah, Ibu Tati, ya ini dia berbagi komentar. Ambisi itu perlu. Ambisi adalah pecut untuk hidup lebih baik, gak hidup leto alias lemah. Gak tahu untuk generasi strawberry, karena yang aku lihat generasi strawberry itu gak punya ambisi. Serius. Okay. Padahal kata-kata ambis di mereka emang populer, tapi bener ya, konotasinya negatif sih. Oh ya Mas Doni, aku generasi tahun 66. Wes nini, tapi ambisiku masih strong. Mantep nini. Luar biasa. Pak Aji, okay, terima kasih ya. Untuk berbagi informasi, Pak Haji, informasi dari Mekah, keseruan pasar Tiban di depan Hotel Jemaah Haji Indonesia di kawasan Rodoh, Kota Mekah. Oke, okay. Oh, pasar Tiban, iya, ya, seru. Oh, oke. Okay. Itu kalau pasar Tiban di Mekah bisa nyang-nyangan nggak ya? Oke, okay. Ya, tetap ya, dimanapun orang Indonesia berada, akan selalu ada pasar Tiban. Makasih. Lanjut sama 1246 ya, ini. Oke. Ini laporan soal audio report, terima kasih. Lanjut sama Pak Edi Arjono, monggo Pak Edi.
2: Sugeng siang Mas Doni.
0: Yeah.
2: Ini malah ndak hujan nih.
0: Di
2: Piejal. Kayaknya apa cuacanya agak berbeda ini. Tapi mendungnya masih temaram. Ini saya di Jalan Kiai Haji Waidasim. Kiai Haji Agus Salim, maaf.
0: Agus Salim.
2: Kiai Haji Agus Salim.
0: Matur nuwun. Makasih, Spot sporadis ya tadi teletek-teleteknya gitu ya. Pak Aziz Noveri monggo.
3: Selamat pagi Bung Doni Azhar.
0: Pagi. Ini
3: alhamdulillah posisi lagi libur ya.
0: Alhamdulillah.
3: Pertama saya sudah meluncur di Jalan Mataram, Bung.
0: Iya. Yep.
3: Untuk Atlet Halalin dari Pejuang Gading, Majapahit, Mas Terpantura Melancar. Ini saya mau menuju ke arah Mijen, Gunung Pati. Tak denger ke tadi di jalur Ngalian. Ada ketersendatan ya, Bung Doni Azhar. Ini kayak saya harus melintas di lewat itu ya, pembuangan sampah itu ya.
0: Oh, jadi barang.
3: Yang nanti tembusnya bisa di BSP. Sampingnya BCA itu ya, Bung Doni.
0: Oke. Okay.
3: Sepertinya saya harus lewat situ deh kalau lihat info dari kawan Rasika di daerah Ngalian ada ketersendatan. Begitu ya, Bung Doni Azhar yang bisa dimukul. Terima kasih juga informasi dari kawan-kawan Rasika semuanya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Aziz Noverdi. Nah, Pak Fahrul juga lagi lewat di ini nih, apa namanya, Ngalian. Jadi arah ke BSB dari Semarang itu antrean panjang, itu udah sampai di pasar Ngalian. Bahkan mundur lagi sekarang sampai kampus UIN, kampus UIN 3 ya. Ini imbas dari perbaikan jalan yang ditanjakan Permata Puri itu. Ini videonya.
4: Ngalian macet masalah.
0: Oke. Okay.
4: Ke BSB. Yuk. Ada perbaikan jalan depan McD setelah rumah sakit Permata Medika.
0: Oke.
4: Okay. Ini panjang banget ini.
0: Siap.
4: Yang mau ke arah BSB.
0: Sampai di pasar Ngalian.
4: Lumayan sekali, sangat lumayan sekali panjang.
0: Okay.
4: Terima kasih.
0: Siap, sampai di kampus UIN 3. Itu lapornya Pak Fahrul. Pak Fahrul, terima kasih. Ini dicatat banget sama Pak Aziz, langsung sat-sat, bus-bus. Ya. Pilih jalan yang lebih lancar.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Kita itu hidup di dunia yang cenderung ngukur nilai satu sama lain dari deretan prestasinya dan dampak yang terlihat keren. Di satu sisi, kalau kita milih untuk hidup tanpa ambisi, seringkali dianggap, aduh ini kok sebagai bentuk nyerah ya, pasrah gitu. Tapi, ada yang bilang kalau direnung lagi, ada perbedaan besar antara jadi orang yang tidak punya tujuan hidup dengan jadi orang yang memilih untuk tidak terjebak dalam kompetisi ambisi yang tiada habisnya. Beda. Orang tidak punya tujuan hidup sama orang yang memilih untuk tidak terjebak dalam kompetisi tentang keinginan ambisi yang tiada habisnya. Di tengah kebingungan tentang makna ambisi, nah, mungkin kita juga sering keliru mencampur adukkan antara ambisi dan aspirasi. Ini dari satu artikel yang saya baca. Dia refer dari jurnal atau dari pemikiran ahli gitu ya, yang ditulis di Psychology Today. Di situ disebut ambisi itu seringkali berkaitan dengan upaya untuk membedakan diri kita dari orang lain atau mencari keistimewaan. Ambisi yang murni biasanya punya sifat tidak pernah puas. Setelah satu puncak tercapai, ambisi akan segera mencari puncak berikutnya untuk dilakukan. Di sini mungkin ada yang beda pendapat. Tuh kan, gak pernah puas kan? Berarti gak bagus kan? Tapi mungkin ada yang bilang, bagus kan? Jadi kita gak pernah puas untuk mencapai lebih baik lagi gitu. Di situ pun ada perbedaan. Nah, mungkin jalan tengahnya, ya kalau kita ingin menjadi lebih baik lagi, udah mencapai ini, ingin lebih baik lagi, bagus. Asalkan ngerti titik cukupnya di mana, gitu. Di sisi lain, kalau kita ngomongin aspirasi, kalau kata Psychology Today, aspirasi itu merujuk pada tujuan tertentu yang ingin dicapai demi kebaikan tujuan itu sendiri, alih-alih digunakan sebagai pengakuan atau untuk mencari validasi. Nah, barangkali ini juga menjadi pengingat. Aspirasi merujuk pada tujuan tertentu yang ingin dicapai demi kebaikan tujuan itu sendiri. Jadi bukan mencari validasi dari orang lain. Nah, misalnya nih, kita tetap bisa punya tujuan hidup yang jelas seperti membesarkan anak dengan penuh kasih, merawat taman kecil di kebun belakang rumah misalnya, atau menyelesaikan pekerjaan harian dengan jujur tanpa harus melabelinya sebagai ambisi besar. Padahal itu sebenarnya ambisi juga ya. Mungkin soal bahasa. Pendeknya, tidak perlu menjadi ambisius untuk merasa hidup atau untuk mencapai hal-hal yang bermakna. Bahwa ambisi ini hanya memang kemudian karena di satu sisi dia gak pernah habis gitu, aspirasi itu mungkin menjadi kalimat pengganti yang lebih netral ya. Kalau mengutip Aristoteles, dia menyarankan untuk mencari titik tengah yang sehat antara ambisi yang berlebihan yang bisa bermakna kerakusan akan pencapaian dan ketiadaan niat sama sekali. Nah, ini mungkin lebih netral ya. Titik tengah ya. Jadi ambisi itu perlu walaupun dia nanti kebablasan, tapi dicari titik tengahnya. Daripada kita gak punya niat sama sekali untuk mencapai apapun dalam hidup. Dalam kata lain, kita gak punya ambisi. Oke, jadi gimana kalau Anda memberikan titik tengah nih antara ambisi dan gak ada niat sama sekali? Alright. Pak Sondong dulu nih, lagi perjalanan tapi kasih komentar dulu dikit.
1: Doni, apa bedanya ambisi dengan tekad? Kalau aku kurang paham ya dengan ambisi. Ambisi itu memang menurutku juga gak baik-baik juga sih. Kalau okay. Tekad, nah itu sebenarnya kalau tekad itu lebih positif Mas Doni.
0: Okay.
1: Ini cuman opini saja Mas Doni ya. Beda pendapat juga boleh toh.
0: Banget. Terima kasih. Thank you. Tekad, ini kata yang lebih netral kali ya. ambisi itu kesannya nanti kita tuh kayak diperbudak ya, tekad tuh semangat gitu. Oke, oke. Baik. Ini lagi perjalanan lewat mana, Pak?
1: Selamat pagi menjelang siang Mas Doni. 1026
0: kapasitas
1: di tanjakan tol Tembalang sudah clear, sudah oke.
0: Siap.
1: Sedianya tadi mau berangkat jam 8 Mas Doni karena tanjakan tol Belang sedang bermasalah karena ada trailer keplorot. Akhirnya aku tunda supaya mencair dulu Mas Doni.
0: Siap,
1: biar tidak kakinya pegel juga.
0: Mantap.
1: Tidak ikut bikin kisruh tanjakan tol Tembalang.
0: Yeah.
1: Ini mau menuju ke Solo tapi nanti exit di Bawen Mas Doni.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Makasih Pak Sondong untuk informasinya, untuk juga berbagi pandangan tentang ambisi. Ibu Tati nyambung, ambisi sama ambisius beda. Oke. Ini kayaknya aku satu tim sama Bu Tati nih. Ambisi, jadi emang perlu ambisi. Tapi jangan ambisius. Oke, mungkin di titik tengahnya itu ya. Ambisi kita butuhkan untuk memberikan kita semangat, ada tekad gitu ya. Tapi jangan ambisius yang kita gak ngerti titik cukupnya. Itu bahaya juga sih. Bu Tati, makasih ya. Pak Purwanto, tetap semangat tapi tidak berambisi. Oke, tetap semangat, punya tekad tapi gak ambisius. Mungkin ya, kalau disepakati ambisius itu jelek. Tapi ambisi itu perlu. Iya, iya. Ya. Oke, ini ambisi, ini Bu Tati ini lanjut. Ambisi sama ambisius itu beda. Ambisi sebuah tujuan yang akan dicapai, upaya untuk menuju tujuannya gitu. Ambisius itu tujuan yang udah tercapai yang berlebihan, enggak akan puas ambisius itu. Oke, siap.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tejus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tejus Lemon, Tejus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tejus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang, es teh.

0: Terima kasih Laskar Klana Kota yang terus bersama kami di 105,6 FM Rasika USA. Saya Doni Asera, masih bersama Anda. Pak Sinyo, ini lagi lewat di Poncol, ada peristiwa yang perlu dibahas bersama nih.
1: Parkir dilarang stop, tapi masih ada stop di situ. Ini mau ke kiri harusnya langsung, jadi berhenti nih di depan stasiun Poncol. Duh, aduh.
0: Oke, okay. Ya kan, mau belok kiri nggak bisa karena ada yang berhenti di situ. Ini pemakai jalan yang nggak tertib perlu ditertibkan. Itu pesan kuat dari Pak Sinyo. Tolong disampaikan ke pihak terkait. Ya, Pak Sinyo, terima kasih. Pak Anto Priha ini melaporkan ada truk kontainer lewat jalan Untung Suropati ke pabrik di dekatnya gedung Pane BSB. Truk kontainer lewat jalan Untung Suropati ke pabrik di dekat gedung Pane BSB. Ini maksudnya kan ada portal ya, udah untuk menyaring truk-truk yang berlebihan gitu kan. Portalnya itu dipasang kalau jam-jam sibuk, kalau nggak salah 3, berapa meter gitu kan. Jadi yang gede-gede banget nggak bisa lewat gitu. Oke, Pak Anto Priha, thank you. Ini ada kabar, ada motor yang terjatuh, ada tumpahan solar di tanjakan Selamat Datang Kawengen dan tanjakan dekat lapangan desa Kawengen. Ini menyebabkan beberapa pengendara sepeda motor berjatuhan. Oke, siap. Ini dari teman-teman di Mitra Kamtip Mas Kabupaten Semarang ya. Jadi kalau mungkin ada yang mau lewat di sini, di seputaran Kawengen, di tanjakan Selamat Datang Kawengen, tanjakan dekat lapangan desa Kawengen, itu ada tumpahan solar menyebabkan beberapa pengendara sepeda motor berjatuhan. Alright, terima kasih. Laporan-laporannya terus saya tunggu, laporan yang lain 081-3258-58500 itu saluran komunikasi kita.

0: Sedulur kabeh, ayo ndelok RCTI ing channel 28.
1: Skillmu tinggi sekali.
2: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols. News Flash.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya kebobolan anggaran pembelian motor listrik oleh Badan Gizi Nasional yang mencapai 1,05 triliun rupiah untuk membeli impor 25 ribu motor listrik. Menurut Purbaya, dia sudah menolak anggaran pengadaan itu tahun lalu, tapi pos anggaran tetap muncul. Ini, kata dia, disebabkan kekurangan sistem perangkat lunak di Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan yang kini sedang diperbaiki. Purbaya lalu meminta Dirjen Anggaran Kemenkeu mengecek kembali pos anggaran yang aneh-aneh, kata dia. Dan dia bilang tidak ingin lagi ada kebocoran serupa. Semua anggaran akan diawasi ketat, termasuk anggaran untuk program MBG.

0: Yap, yang masih di jalan raya, mohon bersabar kalau Anda melintasi jalur-jalur yang ada kepadatan gitu ya. Tapi sejauh ini, alhamdulillah kondisi sudah mulai agak membaik. Tadi waktu saya awal siaran jam 9 itu antrean panjang di tol dalam kota Semarang, di Lingkar Jangli arah ke Tembalang, tapi sekarang udah aman. Gombel Baru tadi juga antrean panjang, sekarang udah aman. Yang mau lewat di jalur Pantura Timur, so far so good, masih aman. Titik-titik yang biasa ditanyakan di Trengguli. Trengguli masih aman, tapi sekarang ini di Jembatan Sri Mulyani ada antrean, tapi dikit. Jadi Semarang Demak Kudus dua arah secara umum gak ada masalah. Walaupun sekarang mulai ada peningkatan volume kendaraan, kelihatan di seputaran batas kota ya. Ini kelihatan mulai agak padat di kedua arahnya. Kemudian di arteri pelabuhan yang dari arah tol eksit tol Mukti Harjo ngarah ke pelabuhan juga mulai padat. Kubro masih aman. Indonesia Power agak berkurang kepadatannya. Raya Kaligawe yang di lintasan kereta api itu padat dari arah Terboyo menuju ke arah kota. Pantura Barat secara umum aman ya. Brangsong aman. Tadi Kalibodri juga aman secara umum. Kemudian, nah sekarang kita cek di Timur Tengah nih. Timur Tengah itu agak padat karena volume aja di Pedurungan yang dari arah Meranggen. Antrean cukup panjang ya di Simpang Fatmawati Pedurungan. Tapi selepas itu atau selain itu, jalur Timur Tengah, Meranggen, Karangawen, itu secara umum gak ada masalah. Jalur Selatan ini juga masih aman, Semarang, Ungaran gitu ya, sampai di Bawen secara umum aman. Ada catatan-catatan sporadis, misalnya kalau Anda lewat di jalur penghubung antara Terminal Sisemut dengan Simpang Asalama Ungaran, itu juga masih cukup padat, antrean panjang. Ini memang kayak jalur Tamiya ya, mendekati di Simpang Asalama tuh, jadi mohon bersabar. Kemudian di kawasan mau keluar tol menuju ke jalan utama Semarang Solo di depan kantor DPRD Kabupaten Semarang, itu juga antrean lumayan panjang. Volume aja ya. Terus Simpang Bawen, Simpang USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, ini udah mulai kelihatan menggeliat ya penampakan kepadatan, terutama yang ke arah Ambarawa dan yang dari arah Ambarawa, yang dari arah eksit tol Bawen juga cukup padat, tapi masih bisa dibilang biasa lah, padat yang biasa-biasa aja. Pasar Projo ini agak padat, antrean memanjang ya, yang dari arah Palagan menuju ke arah Bawen. Perkembangan baru lainnya silahkan ditambahkan. Pak Fahrul menanyakan Gombel aman? Aman Pak. Ya, oh ya Pak Fahrul tadi yang mengingatkan yang mau lewat di Ngalian ya, kan ada perbaikan jalan yang di kawasan Permata Puri naik ke arah BSB, itu antrean panjang tadi jam-jam 10.30-an, antrean ke belakang sampai kampus UIN 3, Pak Fahrul yang tadi kasih kabar. Kemudian Pak Hoirudin Fahri, update-nya monggo Pak.
1: Laka tunggal ya.
0: Oh.
1: Mas Doni.
0: Nji.
1: Di jalan menuju eksit tol Sayung ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sepertinya korban tidak kenapa-napa.
0: Oke.
1: Sudah ada petugas yang membantu. Di situ kan exitnya spiral ya Mas ya. Belum gate itu exitnya itu jalannya spiral. Nah sudah ada papan peringatan kalau kecepatan maksimal 40.
0: Oke.
1: Nah mungkin dia crashing di atas 80 kali ya. Belum hafal medannya, jadi tadi kayaknya dia nyerempet ke median, ke barrier-nya. Tapi sudah ada petugas dan yang laka tadi juga sepertinya baik-baik saja.
0: Oke, siap.
1: Oke, siap. Seperti itu.
0: Thank you.
1: Hati-hati semuanya.
0: Siap, Pak Hoirudin Fahri, terima kasih. Tapi emang nggak menimbulkan kepadatan dan bahkan antrean nggak ada ya Pak ya? Ini videonya.
1: Ada laka ya, laka tunggal.
0: Oke.
1: Di eksit tol Sayung.
0: Oke. Oke, ini videonya dan tadi penjelasannya. Mungkin ya ada pelanggaran dalam tanda kutip karena sudah ada aturan. Nah, memang kalau bicara konteksnya di jalan raya, kecelakaan mostly itu berawal dari pelanggaran. Ya, ada sih, saya nggak melanggar loh, tapi saya terlibat dalam kecelakaan. Ya, Anda menjadi korban dari pihak lain yang melakukan pelanggaran. Karena di jalan raya nggak bisa, nggak semua saling terkait kan. Makanya ketika kita melakukan pelanggaran itu nggak hanya membahayakan diri sendiri, tapi membahayakan orang lain juga. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini yang kayaknya perlu terus kita sounding, kita suarakan sebagai pengingat ya untuk kita. Okay, saya jangan lakukan pelanggaran deh, nanti akan merugikan bukan hanya diri saya tapi juga orang lain gitu. Okay, Pak Arif Prabawa, soal pelanggaran memang mulai dari hal yang kecil, tapi kalau udah ada musibah baru pada nyadar dan saling cari kambing loreng. Itu video tadi pagi di mana truk bisa lewat leluasa di tengah kota walau lewat di depan pos penjagaan utama. Waduh, ini tadi ya videonya di Pandanaran lancar. Bukan deh. Bener ya? Kok bisa truk tronton segede gaban gitu lewat Pandanaran jam segini dan lewat depan pos dishub pula? Ini videonya. Kok bisa truk segede ini masuk Pandanaran lewat pos pemantauan, lewat pos pantauan dishub juga gitu. Okay. Kok iso? Tanyakan apa gitu. Okay. Makasih ya. Ini Pak Arif Prabawa, soal pelanggaran, sisi lain yang perlu dibahas adalah pihak penegak aturan. Ini juga kita dorong bersama-sama ya, agar konsekuen gitu menegakkan aturan. Jangan sampai menormalisasi aturan dibuat untuk dilanggar. Tidak, itu hanya untuk omongan orang-orang yang gak tertib aja, orang-orang yang gak punya standar. Kalau orang yang beradab tidak mengatakan aturan dibuat untuk dilanggar. Betul ya. Baik, Pak Santoso, update-nya apa monggo?
2: Mas Doni, dari arah bawah ke atas di SMP 16 itu kemacetan sudah sampai itu tadi toko kosmetik. Tapi mulai dari setelah putar balik yang di depan rumah sakit itu diberlakukan kontraflow, tapi cuma beberapa meter aja mas. Mas Doni ya, ini saya baru aja melintas.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Makasih update dari kawasan Ngalian ya. Ibu Mearti, Salatiga udah mulai gerimis. Okay, yang melewat Salatiga ya udah mulai gerimis. Pak Arif Wologito, update Gombel arah naik, ada Avanza hitam mogok kanan jalan. Okay.
3: Mogok di Gombel baru.
0: Okay.
3: Barusan.
0: Yap.
3: Ini yang punya malah nunggu di sini.
0: Iya, iya. Lagi nunggu bantuan ya, Pak ya. Oke, ya perkembangan baru nih di Gombel baru ada mobil mogok sehingga menyebabkan ada antrean ya, buntutnya sampai awal tanjakan itu ya. Ya, siap. Makasih, Pak Arif Wologito, untuk bergabung berbagi informasi.

0: 105,6 FM Rasika USA. Slank, balikin. Hits lama dari kubu musik Indonesia. Kita balik ke Gombel. Tadi 10.47 Pak Farul nanya ke saya, Gombel aman? Waktu itu masih aman. Beberapa menit kemudian ada kejadian, ada mobil mogok, ya kan, bikin antrean itu ke bawah sampai flyover, mulai tanjakan lah ya, yang mau masuk ke flyover Jatinggala gitu. Tapi perkembangan baru Pak Jimmy Setiawan ini mengabarkan mobil mogok di Gombel baru udah dievakuasi ya. Ini videonya.
1: Ansa mogok sudah dievakuasi oleh Dishub.
0: Oke. Mobil mogok udah dievakuasi, tapi kata Pak Jimmy antreannya masih panjang sampai ke bawah. Oke, siap-siap yang lewat Gombel baru. Pak Farul barusan lewat situ, Gombel masih antre nih. Ekor sampai flyover Jatinggaleh. Saya lewat kiri aja. Oke, siap. Makasih ya Pak Farul, Pak ya Jimmy untuk bergabung. Juga tadi Pak Arif ya, yang juga pertama mengabarkan adanya mobil mogok di tanjakan Gombel baru yang arah naik gitu, tapi ke mobilnya udah dipinggirkan, udah dievakuasi, tapi karena tadi kadung numpuk ini masih ada antrean ya, tapi karena udah nggak ada penghambatnya mungkin agak lebih lancar pergerakannya ya, nanti kita update terus.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Polres Wonosobo menyiapkan pengamanan ekstra serta rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi lonjakan wisatawan di kawasan dataran tinggi Dieng selama momentum libur panjang. Kapolres Wonosobo AKBP Muhammad Kasim Akbar menyatakan telah menerjunkan 115 personil gabungan untuk bersiaga di jalur utama dan titik rawan kemacetan. Pihaknya juga telah menyiapkan skema sistem satu arah atau one way di kawasan Telaga Warna, serta mengarahkan kendaraan luar kota ke jalur alternatif guna mengurangi kepadatan di pusat kota. Selain fokus pada arus wisata, polisi juga memperketat pengamanan di sejumlah gereja dengan melakukan sterilisasi oleh unit K9. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menghimbau masyarakat agar tetap tertib serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Upaya ini diharapkan dapat menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat baik yang menjalankan ibadah maupun yang menikmati momentum libur panjang. PT Transmarga Jateng mencatat peningkatan signifikan arus kendaraan di gerbang tol Ungaran dan Bawen dalam 2 tahun terakhir. Lonjakan trafik hingga 10% pada tahun ini menegaskan ruas tol tersebut sebagai akses utama menuju kawasan wisata unggulan di Jawa Tengah. Direktur Utama PT Transmarga Jateng Prajudi menjelaskan bahwa gerbang tol Ungaran dan Bawen kini telah berkembang menjadi pintu masuk utama jalur wisata menuju Bandungan maupun Ambarawa. Pertumbuhan trafik yang konsisten ini dinilai memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisata, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari sektor kuliner hingga UMKM. Menurut Prayudi, infrastruktur jalan tol terbukti mampu mendorong terbentuknya ekosistem wisata yang produktif di sekitar kawasan Kabupaten Semarang. Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas operasional guna memastikan perjalanan pengguna jalan tetap aman dan efisien saat berwisata.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya labbaik, labbaik.
2: Berikut kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengoptimalkan ruang kendali transportasi berbasis digital guna menjamin keselamatan dan kelancaran mobilitas jemaah Indonesia selama musim haji. Kepala Seksi Transportasi Dakar Mekah Mu'afifuddin Zuhri menjelaskan bahwa teknologi GPS yang terintegrasi memungkinkan petugas memantau pergerakan ratusan bus secara real-time selama 24 jam penuh. Pemantauan digital ini menjadi kunci untuk mengantisipasi kendala di jalan raya, sekaligus memastikan armada tetap berada di jalur yang benar menuju kota suci. Data dari ruang kendali ini juga menjadi acuan utama bagi petugas hotel untuk menyiapkan penyambutan jemaah, mulai dari kesiapan kamar hingga distribusi konsumsi. Dengan sistem pelacakan yang presisi, PPIH berkomitmen memberikan pelayanan maksimal agar jemaah dapat beribadah dengan nyaman dan aman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: terima kasih kawan, terus bersama Rasika USA. Saya Doni Asyar yang masih nemenin Anda di long weekend. Ini di Ungaran masih berkeliaran, berhilir mudik mobil-mobil plat luar kota menikmati libur panjang di kota Ungaran. Pasti senang deh, ya kan? Sejuk, walaupun sekarang lagi panas juga sih ya. Tapi panas-panasnya di Ungaran masih mending daripada di Semarang. Mohon maaf yang di Semarang. Oke, kabar-kabari ke Rasika USA 081-3258-58-500. Ada yang bertanya, Gombel gimana? Masih apakah perlu diwaspadai? Jadi yang terjadi adalah tadi ada mobil mogok, tapi udah dievakuasi. Jadi yang bikin ketersendatan udah gak ada. Ya. Tapi kalau saya lihat di sini itu masih agak merah ya. Masih ada antrean. Ya. Ini ya mau nanjaknya itu sih. Masih ada antrean di situ. Tapi mobil yang mogok yang menyebabkan antrean ini udah dipinggirkan. Itu Pak Hari di Semarang menanyakan apakah udah lancar, masih ada antrean. Walaupun kategorinya dikit ya. Tapi Pak Yueda itu juga mengabarkan lewat di situ mobil mogonya udah enggak ada gitu. Siap, makasih ya. Kemudian Pak Farul, ini lewat jalur baru ya. Yang Candi Golf Undip itu aman di situ. Oke. Menghindari antrean yang di Gombel Baru. Siap, makasih Pak Al Zikri. Monggo Pak.
1: Pagi Mas Doni. Ini mau baru mau masuk tol, gerbang tol Kaliwungu. Mau ke Weleri.
0: Weleri. Oke, ini video berikutnya. Aman lah ya di tol menuju ke Kaliwungu. Pantura Barat yang bikin agak-agak parno kan di biasa di Berangsong, aman. Terus Cepiring ini juga aman, yang ke arah barat arah ke Semarang itu agak antri dikit di situ. Lanjut sama Pak Isnan, update tadi perjalanan di tol Ungaran sampai exit tol Salatiga terpantau banyak bus-bus sepertinya pariwisata dan sebagian bawa grup anak-anak TK, PAUD. Oke, apresiasi buat sebagian besar bapak sopir bus yang bawanya normal, gak ngebut, ambil bau jalan tol, enggak begitu. Semoga selamat dan berkah selalu, amin. Yap, saya setuju perlu diapresiasi abang-abang. Bapak-bapak, sopir bus pariwisata yang tetap memperhatikan keselamatan, gitu ya. Pak Ari Zona, izin melaporkan dari Sumur Jur.

0: Kadang arah keungaran lalin kanan kiri padat merayap.
1: Oke, ini dia videonya. Oke, siap padat ya. Oke.
0: Yap, yang mau lewat jalur Gunung Pati keungaran ya, sumur jurang arah keungaran lalinya kanan kiri padat merayap gitu. Volume yang padat. Pak Hoirudin Fahri, monggo Pak.
2: Update ya Mas Doni. Saya sampai di tanjakan Jangli ya. Untuk lalu lintasnya masih ramai lancar, didominasi truk dan mobil pribadi ya, terutama mobil pribadi yang plat luar, seperti drag race Mas.
0: Oke.
2: Nyelip kiri semua. Apa mungkin mereka setirnya setir kiri ya?
0: Nah.
2: Hati-hati semuanya, selalu aman.
0: Oke, hati-hati semua. Ya. Ini soal kebiasaan kan ya? Soal kebiasaan. Dan semoga ke depan kebiasaan manusia-manusia Indonesia lebih baik, dan itu tanggung jawab kita orang tua. Kalau sekarang nih generasi kita udah kayak begitu, udahlah susah dirubah kali. Anak-anak kita nih kita biasakan sejak kecil untuk selalu taat aturan, ya kan? Pak Miftah minta info perjalanan dari Demak sampai Jatinggaleh. Jalur Pantura Timur masih aman, Pak Miftah. Demak Semarang nggak ada masalah. Kemudian nanti ke Semarang naik ke atas, secara umum Jatinggaleh aman ya. Dari Semarang bawah ke Jatinggaleh secara umum nggak ada masalah. Gombel Baru kalau naik lagi nggak nyampe situ ya. Gombel Baru perkembangannya mulai berkurang lagi antreannya, karena memang titik penghambatnya udah dipinggirkan ya. Semoga nanti cepat aman lah. Pak Aziz Noverdi, update-nya Pak.
3: Bung Doni Azhar, untuk perjalanan saya sini sudah sampai di Jalan MH Tamrin. Ini lagi mau cari oleh-oleh toko ini ya.
0: Oke. Okay.
3: Bung Doni Azhar. Untuk aktivitas lalin tadi ya, saya meluncur dari Tambaji, lalu tadi mampir di Mataram, terus di Cimandiri ambil bule dulu, terus ini mau ke arah Mijen. Tadi tak denger ke di area jalur yang menuju ke tempat sampah itu, jalur alternatif, jalan Untung Suropati ya, ada truk trouble, apakah sampai saat ini masih ya? Ada ya Bung Doni Azhar, mohon infonya dong, karena yang di Ngalian sepertinya juga masih tersendat.
0: Betul.
3: Ya begitu, ditunggu infonya Bung Haris. Matur, thank you.
0: Yo, eh. Haris mana? Belum ada kabar nih yang lewat Jati Barang ada truk trouble di jalur itu, apakah masih ada? Pak Aziz yang menanyakan. Pak Al Zikri, monggo Pak.
4: Sudah sampai exit Leri. Nah, ini mau belok kanan.
5: Yang mau lewat jalur
4: lalin lancar.
0: Siap.
4: Alhamdulillah. Terima kasih Mas Doni.
0: Terima kasih Pak Al Zikri. Ibu Santi. Makasih videonya, bikin ketawa sebentar. Pak Dar, monggo. Pak Dar.
6: Selamat siang kawan Rasika. Menginformasikan ya, perjalanan dari Semarang menuju Jepara lalin terpantau ramai lancar.
0: Oke.
6: Padat, ramai, lancar, tidak ada kendala apapun.
0: Sip.
6: Terima kasih.
0: Terima
6: selamat
0: kasih.
6: Siang, selamat beraktivitas.
0: Thank you Pak Dar. Lanjut sama Ibu Emma Rahmawati. Hai Ibu Emma. Ibu Emma melaporkan Gunung Pati menuju terminal dan Jalan Pramuka ada ketersendatan. Gunung Pati menuju terminal dan Jalan Pramuka ada ketersendatan. Jalan Mr. Wuryanto Raya dan Gunung Jalan Mr. Wuryanto Raya Gunung Pati antre panjang. Oke. Okay. Volume yang cukup padat. Jadi yang mau lewat situ siap-siap. Ibu Emma, terima kasih berbagi informasi. Pak Anto ini minta info dari BSB ke Poncol. BSB turun itu kan aman ya. Yang naik tuh yang Ngalian naik BSB itu ada antrean imbas pekerjaan jalan di seputaran Permatapuri yang arah naik, yang ke bawah aman. Jalur kota ke arah Poncol secara umum juga nggak ada gangguan. Padat-padat biasa aja nanti di simpang Jeraka Ngalian tuh antre ya karena traffic light di situ. Nanti masuk ke kota agak padat juga nanti di seputaran ini tuh apa namanya simpang Puri Anjas Moro ya di situ. Lainnya secara umum nggak ada masalah tuh Pak. Lanjut sama Ibu Adel ya, monggo silakan.
5: Selamat Bapak. Siang, minta info untuk ke Citarum mau ke Demak, gimana arahnya, lancar apa enggak?
0: Demak secara umum aman, nggak ada masalah. Perkembangan baru di kawasan di batas kota ya, yang arah ke kota itu agak-agak padat gitu. Lumayan antre juga, tapi kalau yang ke arah Demak tuh aman, agak padat di seputaran Polsek Sayung aja. Pak Lazarus monggo.
7: Siang Mas Doni, siang kawan Rasika. Mas Doni izin menginformasikan itu di tanjakan yang arah ke barat yang di Hanuman itu ya Mas, di lajur kanan ada truk warna hijau trouble ya Mas. Mm-mm. Yang lajur kanan di setelah TL naik sedikit itu, terus di sebelum traffic light yang mau ke arah Boja itu di lajur kiri ada beberapa mobil truk besar-besar itu parkir Mas Doni, mungkin dia nunggu untuk naik ke anu ya mana ke arah Boja ya karena itu lagi portal Mas Doni. Jadi ada dua catatannya kalau mau ke barat yang di TL Hanuman sama sebelum TL arah Boja ya, yang arah ke PSP itu
0: ya, yang
7: ada
0: di Jeraka
7: beberapa mobil besar yang
0: berhenti ya.
7: Itu Mas Doni, kawan Rasika, tetap hati-hati di jalan, tetap hormati para pengguna jalan yang lain. Terima kasih.
0: Makasih Pak Lazar. Pak Imran monggo.
8: Jalur arah Gunung Pati, Ungaran
0: ya,
8: macet merayap.
0: Andre merayap.
8: Okay. Terutama yang dari arah Gunung Pati karena ada kegiatan jambore siaga pramuka di Lemdadika Chandra Birawa Karanggeneng.
0: Oh, itu dia.
8: Yang mau melewati Jalan Mister Wuryanto harap waspada dan hati-hati karena ada kemacetan. Simpul kemacetan di tanjakan Karanggeneng, pintu gerbang Lemdadika Karanggeneng.
0: Siap. Oke, Pak Imran, terima kasih. Saya tadi memperhatikan motor yang nyelonong-nyelonong, itu bahaya juga ya. Aduh, ya. Pak Narkoco, update-nya, monggo Pak, ini harap sabar dan hati-hati, ada perbaikan jalan di Silayur. Sabtu pagi ini dilakukan pekerjaan perbaikan jalan menjelang tanjakan Silayur, Ngalian Semarang, pasca hujan deras tadi malam. Ya, antreannya cukup panjang tadi, hampir menyentuh di Pasar Ngalian ya. Jadi mohon sabar yang akan melintas di sana. Pak Narkoco, matur nuwun.

0: dermaga para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Penyebab kecelakaan itu banyak di jalan. Ada faktor jalan yang rusak, ada faktor kendaraan. Faktor terbesar memang human error ya, pemakai jalan, pengendara kendaraan. Nah, tapi satu faktor yang mungkin agak jarang dibahas, tapi juga kejadian, yaitu solar tumpahan solar. Tadi ada kejadian beberapa motor berjatuhan di Kawengen. Tadi teman-teman di Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang melaporkan dan sudah minta bantuan kepada teman-teman damkar untuk disemprot. Ini sudah disiagakan unit untuk melakukan penyemprotan. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Perkembangan baru silakan dibagikan ke Rasiga USA 081-3258-58500. Saya Doni Asar bersama Anda. Yang masih menjadi catatan perjalanan yang mau lewat jalur Gunung Pati ke Ungaran. Tadi ada catatan ketidaklancaran merambat begitu karena ada acara pramuka ya di ya semacam bumi perkemahan lah ya di Karanggendeng tuh. Ini Pak Jati Harsono baru aja lewat sana. Ini juga melaporkan nyampe ke Jalan Pramuka ya, pastilah ya, sampai Jalan Pramuka sampai pertigaan ke Gunung Pati Ungaran. Itu ada ketersendatan, ada kegiatan pramuka di sana. Siap, jadi mohon sabar yang akan melintasi jalur alternatif Gunung Pati Ungaran, termasuk yang dari arah Pramuka menuju ke arah Gunung Pati. Anda lagi liburan di kota mana? Apakah kota itu beda dengan terakhir kali Anda mengunjunginya? Cerita ya.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad siang ini membawa kabar. Ratusan keluarga penerima manfaat atau KPM di Pamekasan dalam proses graduasi PKH karena dinilai memiliki kemampuan secara ekonomi dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan pemerintah. Hanafi, Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH Jawa Timur Wilayah Madura menjelaskan, program graduasi PKH menjadi langkah penting untuk mendorong masyarakat penerima bantuan sosial agar lebih mandiri dan tidak terus bergantung kepada bantuan pemerintah. Terkait respon masyarakat terhadap program graduasi PKH, Hanafi menyebut sebagian besar masyarakat menerima dengan baik. Kesadaran untuk memberikan kesempatan kepada warga lain yang lebih membutuhkan juga mulai tumbuh di lingkungan penerima manfaat.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. PT Transmarga Jateng mencatat peningkatan signifikan arus kendaraan di gerbang tol Ungaran dan Bawen dalam 2 tahun terakhir. Lonjakan trafik hingga 10% pada tahun ini menegaskan ruas tol tersebut sebagai akses utama menuju kawasan wisata unggulan di Jawa Tengah. Direktur Utama PT Transmarga Jateng Prajudi menjelaskan bahwa gerbang tol Ungaran dan Bawen kini telah berkembang menjadi pintu masuk utama jalur wisata menuju Bandungan maupun Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pertumbuhan trafik yang konsisten ini dinilai memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan ekonomi lokal mulai dari sektor kuliner hingga UMKM.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 85 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP mengikuti peluncuran operasional perdana hari ini di Kabupaten Nganjuk. Komandan Distrik Militer 0813 Bojonegoro Letkol Infantri Dedi Dwi Wijayanto mengatakan progres pembangunan KDKMP di Bojonegoro mencapai 396 titik dari 430 desa kelurahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 titik mencapai progres 100%.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai kawan, terima kasih. Masih bersama Rasika USA. Saya Doni Azhar, masih bersama Anda. Ini yang tumpahan solar yang tadi ada di Kawengen, Ungaran ya. Beberapa motor berjatuhan, langsung teman-teman damkar Kabupaten Semarang meluncur. Saya pikir disemprot ya, karena damkar bawa air kan. Ternyata penanganannya itu adalah dikasih serbuk geraji. Apa gerajen ya? Dikasih serbuk geraji. Wah, teman-teman damkar nyiapin serbuk geraji karena lebih bagus lah, lebih maksimal gitu. Terus tadi ada beberapa warga lewat sana bilang, wah mantep om, ini udah kering nih aku lewat sini gitu. Ya, ya itu mungkin SOP-nya di damkar sudah ada ya. Kalau begini penanganannya begitu, kalau begitu begini gitu. Yang mungkin kita gak paham. Saya pikir disemprot pakai air. Tapi kalau disemprot pakai air malah ini ya. Gak ngerti deh. Ya, pakai itu. Nah, agak nyambung nih. Tadi ini mungkin weekend ada yang berkebun. Tadi saya barusan dapat kiriman video dari teman yang hobi berkebun. Dia cerita, tahu nggak krokot? Tahu sih. Nah, dia bilang krokot itu ternyata mengandung omega 3. Yang selama ini kalau kita ngomongin omega 3 itu di salmon ya kan mahal. Ini pakai krokot itu bagus. Omega 3-nya tinggi kandungannya. Dan yang sering kita lihat kan, saya juga sih kalau lagi berkebun kan, ada tanaman liar tuh dicabutin semua. Ternyata krokot itu selain mengandung omega 3, itu kalau dibiarkan itu malah bikin tanah tuh lebih subur. Cacing-cacing nanti suka gitu. Dan itu membuat tanah di sekitarnya jadi lebih subur. Wah, ini memang pentingnya kita belajar ya dari banyak orang yang menekuni satu bidang yang master banget di bidang itu. Jadi kita jadi tahu gitu. Oke. Kalau Anda master di satu bidang, ada hal yang perlu diketahui banyak orang yang orang banyak nggak ngerti, bagus juga untuk berbagi kabar. Ya, Ibu Yuanita, pagi Bu, ini perjalanan dari Tol Serondol mau ke Krapia, apakah aman? Jalan tol dalam kota ya menuju ke arah Krapia dari Serondol aman. Tapi nanti di keluar sana agak-agak ya antre ya. Karena emang volume cukup padat. Lumayan sih antrenya. Mohon sabar nanti keluar di exit tol kerap ya. Ibu Yuan, makasih bergabung. Pak Dar. Monggo Pak Dar. Pak Dar ini lapor di sini ya. Coba. Ini ya Pak Dar. Monggo Pak.
1: Ini terjadi kemacetan di Tahunan Jepara ini.
0: Tahunan Jepara.
1: Kontainer ke Malang di jalan.
0: Oh iya.
1: Entah mau atur atau apa belum tahu ini penyebabnya. Okay. Menutupi jalan kedua belah arah.
0: Woi.
1: Jadi macet.
0: Yoi.
1: Di Tahunan.
0: Tahunan Jepara.
1: 300 meter sebelum rumah sakit. Kartini.
0: 300 meter
1: ke arah kota.
0: Ke arah kota. Oke, di Tahunan Jepara 300 meter sebelum rumah sakit ada truk kontainer, dia malang tuh. Belum tahu ngapain dia di situ. Ini menutup dua arah, macet antre di situ. Pak Dar, makasih informasinya. Pak Bambang mengupdate pukul 11.41 dari Kaligawe itu agak-agak melambat di flyover Kubro. Masuk tol sampai dengan exit Ungaran lancar jaya. Lanjut sampai dengan Karangjati los lancar. Oke, siap. Catatannya berarti melambat di flyover Kubro ya. Oke, siap. Makasih Pak Bambang untuk mengupdate informasi dari perjalanan.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Kawan, ini jemaah haji kita bersiap-siap untuk menjalani puncak ibadah haji tahun 2026. Dan berbagai hal dilakukan ya kan untuk berlangsungnya ini dengan berlangsung dengan baik lah ya acara atau puncak ibadah haji untuk tahun ini. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat begitu ya. Dan kembali ke tanah air dengan sehat pula membawa haji mabrur. Dan selama di tanah suci banyak doa di munajatkan untuk kebaikan bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke jalan raya, Pak Fahrul mengabarkan ada truk ganti ban di depan PDAM Ungaran dari arah Semarang sebelum Polres lajur kanan. Oke. Yang masuk jalur Semarang Ungaran ya. Jadi sebelum Polres Semarang, dari arah Semarang, itu ada truk ganti ban di sana. Pak Aziz Noverdi, update monggo Pak.
1: Bung Doni Azhar, untuk perjalanan saya sudah sampai di pembuangan sampah Jati Berang. Tadi tak putus ke lewat untung Suropati ya, aktivitas lalu masih terpantau ramlan. Sementara untuk cuaca siang hari ini di sini temaram ya.
0: Okay.
1: Ini mau menuju ke Mijen, Meteseh.
0: Siap.
1: Terima kasih infonya buat kawan-kawan semuanya. Tetap semangat dan hati-hati di jalan. Jaga jarak aman. Patuh rambu-rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Aziz Noverdi untuk mengupdate perjalanan. Lalu ini dari Pak Jack. Ini minta informasi saya dari Ungaran mau ke Jenggot, Pekalongan. Enaknya lewat mana? Paling enak kalau mau yang tanpa hambatan jalan tol, itu gak ada masalah ya kan. Cuman masalahnya harus ada biaya tambahan. Nah kalau lewat jalur non tol, Ungaran menuju ke Semarang, terus jalur ke Pekalongan, ini juga pantura berat aman ya secara umum, gak ada masalah secara umum. Aman semuanya sekarang ini ya, padat-padat dikit lah di Cepiring tadi aman banget, ini udah mulai ada padat dikit tapi masih dikit. Titiknya di situ Brangsong masih aman. Kemudian di jalur ya mungkin nanti agak-agak padat juga di seputaran daerah Batang Tulis tuh ya. Ada beberapa titik sih. Cuman overall enggak ada gangguan signifikan jalur non tol. Kalau lewat tol ini aman semua secara umum, tidak ada masalah. Kalau lewat jalur alternatif Gunung Pati dari Ungaran tadi ada kepadatan ya, di jalur Karanggeneng Sumur Jurang tuh karena ada kegiatan pramuka di Bumi Perkemahan. Itu catatannya, jadi silakan diputuskan mau ambil mana. Pak Dianto monggo Pak.
2: Selamat siang Rasika. Dikabarkan dari jalan Gunung Pati, tepatnya antara pertigaan UNES sampai ke arah Pramuka, dan di arah sebaliknya itu terlihat kemacetan yang cukup panjang, cukup parah. Yang disebabkan oleh ini apa, acara anak-anak pramuka itu.
0: Yeah.
2: Karena yang mengatur lalu lintas ini sepertinya dari pihak anak-anak pramuka itu, kemacetan jadi mengular panjang. Dan ini saya sudah sejak tadi jam 10 lewat, ini jam 11 lewat lagi masih macet panjang.
0: Okay, siap.
2: Mungkin bisa dibantu disampaikan ke pihak terkait supaya bisa terurai kemacetannya. Kasihan pengguna jalan hanya karena acara pramuka gitu, yang mengelola anak-anak pramuka menyebabkan kemacetan panjang sekali. Terima kasih Rasika.
0: Siap. Pak Dianto, terima kasih informasinya, menjadi catatan perjalanan petugas. Semoga nanti cepat datang bantu ya, karena menurut Pak Adianto yang ngatur perlu dibantu nih sama petugas beneran gitu. Pak Adianto, terima kasih. Teman-teman di Mitra Kaptipmas Kabupaten Semarang melaporkan di Banyudono, Banyu Biru, ini hujan deras. Yang mau lewat di sana mungkin bisa bersiap-siap, lebih waspada. Ya, ini catatan perjalanan hujan deras di jalur Banyudono, Banyu Biru. Jadi yang mau lewat dari arah Ambarawa ke Salatiga ya, atau arah sebaliknya, ini menjadi catatan perjalanan.

0: 105,6 FM Rasika USA. Musim hujan hi-fi. Ini kita bukan di musim hujan, tapi hujan masih ada. Musim pancaroba kita. Dan memang salah satu ciri di musim pancaroba itu datanglah hujan dengan intensitas lebat tapi sebentar. Jadi mohon waspada kalau Anda pas melintas di jalur-jalur yang kemudian ngepasin turun hujan. Sekarang yang turun hujan di Banyu Biru. Bicara soal hujan, itu Indonesia kita itu kan alhamdulillah ya punya dua musim aja nih. Kalau nggak musim panas ya musim hujan gitu. Kalau di negara-negara saudara-saudara kita yang di belahan dunia yang lain itu kan ada 4 musim tuh. Ya plus minus sih, cuman ada yang kita bilang, wah enak kayak di salju ya. Tapi kalau salju terus kita gak kuat kali ya. Tapi by the way soal bangsa-bangsa di dunia, ada yang bilang bahwa bangsa itu akan maju kalau dia tidak melupakan akar jati dirinya. Bangsa-bangsa di dunia ini maju karena gak melupakan itu. Bangsa Jepang, Korea, China, even Amerika ya, bangsa baru dalam tanda kutip, itu juga punya nilai-nilai tradisi yang dijaga. Kita harus jaga juga dong. Nah, berkaitan dengan budaya, hari ini ada agenda budaya di Pudak Payung, namanya Sedekah Bumi Apitan. Hari ini kebetulan digelarnya di Pudak Payung, itu di daerah di Desa Pudak Payung namanya. Kalau jalannya jalan Pramuka. Nah, ini maksudnya menjadi pengingat di Pramuka yang arah ke Gunung Pati tadi kan juga ada kepadatan lalu lintas ya karena ada acara teman-teman Pramuka di sana di seputaran jalan Pramuka yang di dari arah Pudak Payung itu ada Sedekah Bumi Apitan. Tempatnya itu nanti di lapangan voli Desa Dawung Pudak Payung. Nah, ini ada pawai kirab budaya, ada doa bersama sedekah bumi, ada pesta rakyat juga, ada pagelaran wayang kulit. Ini adalah agenda budaya yang tentu ada nilai-nilai yang memang harus kita terus pertahankan. Ya, selamat berpesta rakyat, menggelar sedekah bumi apitan untuk kawan-kawan yang di Pudak Payung ya. Ini tadi Mas Keli yang mengabarkan dan kemudian mengaitkan dengan jalan raya atau kepadatan jalan. Jadi nanti ini jam 1 siang acara dimulai sampai sore, mungkin menjadi catatan perjalanan yang akan melintasi di jalan Pramuka Pudak Payung jam 1 sampai jam 16 ada kirab budaya. Mas Keli, terima kasih ya untuk berbagi informasi. Ini menjadi catatan penting ya untuk yang akan meluncur di seputaran Jalan Pramuka. Informasi tadi menutup sesi Kelana Kota bersama saya Doni Asar, sign out dulu. Nanti jam 1 siang Jeng Andin nemenin Anda di Ngelarasari. Setelah ini kita menyimak Mutiara Hikmah. Terima kasih terus bersama Rasika USA.
1: Jam 12 siang, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pemerintah Kota Salatiga tengah menyiapkan penerapan parkir berbayar di seluruh puskesmas sebagai bagian dari penataan layanan non-kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Prasid Al-Hakim, mengatakan saat ini pihaknya sedang mematangkan mekanisme serta sarana pendukung di lapangan dan memastikan akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum aturan resmi diberlakukan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga, Guntur Junanto, membenarkan bahwa pihaknya telah dilibatkan dalam pembahasan teknis dan kajian penataan parkir tersebut. Langkah ini diambil guna menciptakan pengelolaan yang lebih transparan sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang selama ini diduga masih dikelola oleh pihak luar. Penerapan parkir resmi ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban serta menjamin keamanan kendaraan pengunjung di lingkungan fasilitas kesehatan. Pemkot Salatiga masih terus melakukan kajian mendalam sebelum menetapkan besaran tarif dan jadwal pelaksanaan resmi di seluruh titik layanan. Aktivitas peternakan kambing dan domba di lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Semarang mulai meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dokter Hewan Puskesmas Kecamatan Getasan Hermanto mengingatkan masyarakat untuk teliti dalam memilih hewan kurban agar terhindar dari ternak yang sakit. Menurutnya, ciri utama hewan sehat dapat dilihat dari gerak-geriknya yang lincah, mata normal, serta tidak adanya luka pada bagian mulut maupun tanda diare pada bagian ekor. Selain fisik, Hermanto juga menegaskan pentingnya waspada terhadap penyakit mulut dan kuku karena virus itu sangat mudah menyebar melalui tempat pakan maupun air liur ternak. Edukasi dan pendampingan rutin dari tenaga kesehatan hewan diharapkan mampu membantu peternak menyediakan hewan kurban berkualitas. Dengan kondisi ternak yang prima, masyarakat dapat menunaikan ibadah kurban dengan tenang dan memenuhi syarat kesehatan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya labbaik, labbaik. Berikut kabar haji. Majelis Ulama Indonesia mengambil sikap tegas terkait polemik pelaksanaan dam bagi jemaah haji Indonesia. MUI menolak kebijakan Kementerian Haji dan Umroh yang membuka opsi pembayaran dan penyembelian hewan dam di tanah air. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Profesor Abdurrahman Dahlan menegaskan bahwa penyembelian hewan dam untuk haji tamatu dan kiran wajib dilakukan di tanah suci sesuai ketentuan syariat. Pihaknya menilai pemindahan lokasi ke Indonesia tidak sah karena ibadah haji merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dari aturan pokoknya. Atas kondisi ini, MUI telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Haji dan Umrah untuk memperbaiki aturan terkait pembayaran dam. Masyarakat diimbau tetap menunaikan kewajiban dam di Tanah Suci melalui lembaga resmi guna menjamin keabsahan ibadah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadli Syukuriyah, Kawedanan Jalan Pemuda Demak, dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15, hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur, Tedunan Wedung Demak, dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya, hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei, di Taman Pancasila, Alun-Alun Timur, Kota Tegal, dimulai ba'dal Isya awal.

Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang. Acara dimulai ba'dal maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal isya.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah. Pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Tata Krama Ibadah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarihi suduri bi safa'it tauhidi wa sirril iqan والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد روح الأرواح وسر الأسرار ونور الأكوان والأعيان وعلى آله وأصحابه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان أما بعد وانتن إن القرآن الكريم Allah subhanahu wa ta'ala sampun dawuhaken A'udhu billahi minas syaitanir rajim Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Ingkang artosipun Ing dalem olehku ndadekno jin menungso ora ono maneh tujuane namung iso mangawula menyang ngarsaku tur iso ngerti iso nyadari sopo pribadini sopo sajatiningku ing endi akhiri iso pinaringan jembar trimo atine songko opo-opo sing teko songko ngersoku Lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin Muhammad selalu mangawula sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad niki lho kan ingkang nomor 3 napa modale ilmu modale ibadah zikir perjuangan krana Allah dados sae niku wa tawadu'an li khalqi ayo sing duwe rasa rendah diri karo sapa wae kadang-kadang kula kali panjenengan niku iso temen karo Gusti Allah iso ndiluk karo Rasulullah iso manut karo gurune iso merem ana ing ngarepe wong-wong sing soleh tapi karo sepadane gak iso ngene apa mboten Mboten iso Merembet ke Merembet Ilingi iling Mek wis tepake Suasana ngeten Mek pun suasana liya wis gak patek iling Niki jigrayangi Mengkok barang wis nang Mekah nang tanah haram. Dok ngarepe Ka'bah persis parek dilu nangis. Barang mundur 5 meter gak patek nangis. Gini apa mboten? Enggak kadang-kadang rodok mundur, rodok ado titik saking kelingan jajak, saking kalingan cagak masjid gak nangis. Niki enten nopo niki? Nggih. Engkok barang nok raudhah temen, barang mirsani dhateng dalemipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iso temen. Barang rodok mundur, rodok ado, barang wis nok maktab ilang. Niki enten nopo niki? Mergo kula kali sampean sik durung iso mraktekno, iso mulyakno, iso ngurmat dateng sepada sepadane. Iki lho, makane nek cara wong thariqah at-tawadhu ala kismaini, tawadhu'ul asghar wa tawadhu'ul akbar. Tawadhu iku ana loro, ana tawadhu cilik, ana tawadhu gedhe. Tawadhu cilik niku napa? Selalu mendahulukan, selalu ngurmat mulyakno wong liya sing bentuk zahir. Niku tawadhu cilik. Nggih. Nah, tawadhu gedhe niku napa? Saben dilok wong mukmin, saben dilok wong Islam dijaluki barokah. Diajak bebarengan minangka wasilah dhateng ngersanipun Allah. Napa nate tak kula kali panjenengan? Kula kali sampean sing kathah niku iso ya Allah bijahir Rasul. Berkahipun Kanjeng Nabi, sirinipun Kanjeng Nabi, nuripun Kanjeng Nabi, berkahipun Kanjeng Syekh, berkahipun Mbah Sunan Ngampel, berkahipun Hadrotul Syekh, berkahipun guru-guru pinter kula kali panjenengan. Napa nate kula kali sampean ya Allah barokah wa amin nate? Nanti nama betul. Niki kadang-kadang niki. Mek pun kula kali sampean mboten saged kaya ngeten pun tah. Sak lawase kula kali sampean selalu sibuk disibukno karo wong. Angel oleh balik teng Gusti Allah. Ojo maneh wong niku ngeleki senajan ngapii sampean terlalu sibuk. Akhire napa? Dipun ngeten niku, nek wong apik santan apiki, nek wong gak apik nggih luwih santan mboten apiki. Akhir cuma bagian-bagian imbalan mawon. Jarang duwe sifat cinta krana Allah, benci krana Allah. Lho niki akibate. Ben kira-kira ya napa niki? Nggih, jadi napa? Supados angsalipun kula lan panjenengan niku saged tahqiqul ubudiyah, memperdalam, meningkatkan jerok-jerokno oleh ngrasa mangawula dhateng ngersanipun Allah. Ayo nyadari telung perkara, selalu ngrasa fakir teng Gusti Allah. Ingkang nomor kali, ayo selalu ngrasa ino. Nomor tiga, ayo dibuktekno selalu rendah diri kelayan sinten kemawon. Ben? Lah, menawi sampun kawula lan panjenengan niku semerap nggih, wonten aib bangsa jasmani, wonten aib bangsa maati mana, enten aib cacat bangsa ruhani, dados jelas tujuane uang duwe ilmu, tujuane uang duwe ibadah, tujuane uang iso zikir menyang Gusti Allah. gak ono maneh supaya zahiron wa batinan dadi wong sing genah. Ilmune ibadahe zikire perjuangane dadekno genah. Dan syariat kanggo genahno zahir, torekot kanggo genahno atine, napa lajeng hakikat perlu kanggo genahno ruhani ne. Pengin genah napa mboten ruhanine? Nen rohani niku mboten saged genah menawi atine sik durung genah. Atine durung genah mek jasmanine durung genah. Dadi cara ringkes syariate dhisik digenahno. Ben? Nggih. Dikenahno dhisik napa mboten syariate? Dikenahno di sik pun syariat. Ya. Ingkang dipun wastani syariat niku napa? Cara gampilipun sing jeneng syariat niku an-ta'budah. Pokoke uang nglakoni ibadah cukup syarat rukune cara ilmu fikih niku pun jeneng napa ibadah cara syariat. Sing jeneng tarekat niku napa? Antaqsidah. Ing dalem oleh ibadah menyang Gusti Allah ngerti tujuane. Sampan kali kula sing kathah niku mboten ngerti tujuane. Sing pas niku mboten ngerti. Sing enten kula kali sampan niku saben ibadah mergo gak ngerti sing pas tujuane, cuma samata-mata kepingin selamat, kepingin mlebu swarga. Sik durung krana Allah niku sik durung sing kathah niku. Nggih napa mboten? Kira-kira kula baleni malih sing gelek kula omongno. Munggu sampean niku sakniki mireng dawuh saking ngersanipun Allah, kawulaku sing padha ngumpul ana ing kedhendeng, sing tenang sing jenjem atimu, aja kuwatir apa-apa, pokoke pokok kuwe besok mati pasti nggawa iman bakal mlebu swarga. Kira-kira enten kula kali santan niku sing sembahyang? Enten napa mboten? Wong diwedeni neraka mawon sik mangs kok. Napa male dijamin? Gene napa mboten? Lah nek sampean kali kula niku pancen minangka sebagai manusia yang jantan, sampean nakoni sakniki, kira-kira sing menang kula kali sampean niku lho. Nggih. Oleh ibadah niku pancen temen akeh krana Allahe, mergo akeh krana kepingin swarga wedi nerakae. Nen? Sing kathah sing luwe menang persentasene wedi neraka kepingin swarga. Lah mek pun ngeten kula kali sampean niku.

Masih apa lo dalil ya nopo mawon. Sembayang males. Coba mek ketemu ustati. Nggak sembayang lo. Sembayang. Sembayang. Median karo ustati. Niki wujudi enten wasilah enten robitoh tentunya niku mergo kula kali sampean persentase ini si luweh menang akeh kedorong krono menung menungso si dorong krono Allah sing temen. Jadi torekot niku nopo tujuane niku nopo ngenakno tujuane ati semata-mata krono Allah. Mboten babakan salah bener mboten. Niki babakan atine sik dialing-alingi karo Gusti Allah. Tandane wong atine dialing-alingi dening Gusti Allah niku napa? Ibadah wikire perjuangane cuma mandek lewat syariat tok. Tandane lewat syariat niku napa? Pokoke sah, pokoke cukup beres. Niki lho. Mangkane dungane wong torekot niku mek mantun dikir niku napa? Dumaca donga Allahumma anta ma sudi waridho kamat lubi ya Allah. Namung panjenengan ingkang kula tuju ya Allah. Namung ridho panjenengan ingkang kula suprih ya Allah. Kepingin iso ngenano ati semata-mata ridhoi Allah niku mboten gampang. Kudu melalui resep loro. Resep loro niku nopo? Atini mahabbataka wama rifatak. Panjenengan paringi manah kula ya Allah saged cinta dateng ngerso panjenengan ya Allah. Menawi sampun saged cinta ya Allah, panjenengan paringi sadar manah kula ya Allah, ngerti ngerteni saged nampi sedayanipun punapa ingkang saking ngerso panjenengan ya Allah, niku jenenge makrifat niki. Ojo ngomong dawa-dawa makrifat niku. Siapa ati nrimo napa-napa saking Gusti Allah niku lho, enak gak enak niki sing jeneng makrifat dhisik. Sampan bayang no makrifat macem-macem. Nggih sampean akhir tambah mundur mboten tambah maju. Nggih napa mboten? Angelan niku. Kadang-kadang ditutup-tutupi dhewe atine. Iku lak cerita-cerita wali-wali biyen ta. Iku lak cerita nabi-nabi biyen. Saiki gak mungkin ditutup-tutup dhewe. Kata napa mboten? Niki lho. Niki pokok. Pun mangkane tujuane wong zikir thariqah la ilaha illallah Allah Allah sabab barokai sirine enure para guru-guru liwat silsilah ngantos dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngantos dateng malaikat Jibril dipun aturaken dateng ngersanipun Allah. Tujuane gak ono apa-apa wong-wong zikir thariqah niku li izalati hujubin nafsi kanggo ngilangno oleh atine dialing-alingi dening Gusti Allah. Niki wong mek pun dialing-alingi niku napa malih wong bodoh, masih wong pinter tambah mboten trimo. Menggok mawon pun masih digenak no menggok. Alasan ini ku macem-macem. Kenapa mboten? Lho niki hijab. Mek uang niku pun kena hijab. Kula iling dateng dunganipun Al Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu an. Niku ndonga teng Gusti Allah. Ya Allah, mahma 'adzabtani fala tu'adzibni bidhullil hijab. Ya Allah, menawi panjenengan badhe nyiksa dhateng kula ya Allah, sampan siksa kula ya Allah, siap kula. Nggih, monggo ya Allah.
Namung kula suwun ya Allah, empun panjenengan ino kula kalian panjenengan ya Allah, empun sampan sekso kula kalian panjenengan ya Allah, sing pundi ino penyekso kula wau ya Allah, berbentuk hijab dipun aling-alingi manah kula ya Allah. Nek uang niku dipun aling-alingi, sebabnya nopo masalah hijab niki, nek pun sampai kebacut, nek pun sampai nemen, na'udzubillah, gawa nopo, gawa mati su'ul khotimah, mati gak gawa iman. Tergantung kali nopo sing zahir, tergantung kali nopo sing cumentel teng atine, tergantung klayan nopo sing dibraeni, tergantung klayan nopo sing diboti. Sampai ape mati niku katon sing diboti niku dek-dek nak-nak endi manukku, endi sapiku, endi sepeda montorku nak, di sini sopan ajengnya mati sing diilingi niku dunyane. Senajan niki mati mboten mati nopo, gak beto iman, gowo iman, tapi tetep niki kejeneng mati su'ul khotimah. Niki sing bahaya, niki hijab. Besok nopo akibatnya? Akibatipun dipun hijab dening Gusti Allah, boten bakal saged mirsani pun Gusti Allah. Nek uang niku besok boten saged mirsani Gusti Allah, berak-berok teng swarga niku, fastaghosa ahlul jannah bil jannah kamastaghosa ahlun nar bin nar, padha karo bengak-bengoke wong ahli neraka. Panas ya Allah, panas ya Allah, sakit neraka ya Allah. Bengak-bengoke wong swarga niku napa mboten enak ya Allah, swarga mboten sekeca ya Allah, bidadari mboten enak ya Allah. Kula kepingin ngersani panjenengan ya Allah, dipun jawab dening Gusti Allah, kon biyen ibadah menyang ngersaku gak krana aku, cuma ukuran zahir tok sing kon teleki, sing penting slamet saka neraka, sing penting iso mlebu swarga, entekno swarga. Hati-hati, niki thariqah. Dados thariqah niku napa antaksida genahno ati, ngerti tujuane sing sak benere, wa anna ila rabbikal muntaha. Lajeng menawi sampun mekaten hasil hakikate, napa hakikat niku antusyahida sembahyangi podo, nadeke podo, rukue podo, sujude podo, musyahadae niki lho. Mek pancen atine gak iso mirsani pun Gusti Allah, nggih, coba paling mboten kula kali panjenengan ngerasa dipun lirik dening Gusti Allah, rasa dipun pirsani dening Allah. Niki hakikat. Niki tujuane kula kali panjenengan ibadah dhateng Gusti Allah. Mergo sing jeneng ibadah niku timbul saking lelakon. Sing jeneng lelakon niku napa? Harakatul jismi awil galab. In wafaqah bisyari'ah fahiyat ta'ah wa illa fahiyal ma'asyah. Sing jeneng lelakon niku obai awak, obai ati. Mek pancen obai awak ati niku cocok layan syariat, niku jenenge ta'at. Mek mboten cocok layan aturan syariat, iku jenenge maksi. Karu-karu niku dipun dawuh dening Gusti Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal sura wal afida kullun ulaika kana mas'ula. Peningalmu, pengrungumu, sampai atimu besok bakal ditakokno karo Gusti Allah. Niki thariqah. Cara qadiriyah diuru ila ilaha illallah. Cara naqsyabandiyah diurui cara Allah.
zahir batin saged gatuk. Niki tarikah. Jadi hakikat niku musyahadah, husunul musyahadah ala tafawutiha, ge melok tingkatane. Asale sampean ngraos dipun pirsani dening Allah. Mek kula kali sampeyan niku oleh ibadah, oleh zikir teng Gusti Allah, mboten macem-macem, mboten liwat tujuan napa-napa, cuma dasar mahabbah, dasar makrifat, ngerti inoi awake dhewe, ngerti kurangi awake dhewe, dilu mikir, mikiri teng awake, mek pun mikir mikiri, gak sadar lisane niku nyebut ya Allah. Ya Allah, niku sing jenenge lisanul hal, atine sing madhep teng Gusti Allah. Siji kula kali sampean sing kathah niku mboten zikir cuma minangka kewajiban, wirid cuma minangka meniku ijazah saka gurune, oleh gelem maca mergo ana problem, sik liwat-liwat di otak-otik matematika zikir, pikiran. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan, ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين كرة أعين كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفر علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

0: Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadhlis Syukuriyah, Kawedanan Jalan Pemuda Demak, dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15, hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur, Tedunan Wedung Demak, dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya, hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei, di Taman Pancasila, Alun-Alun Timur, Kota Tegal, dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh, Semarang, acara dimulai ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladak Sari, Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal Isya.
1: Hikmah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tidak hanya didasarkan pada penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada umat, tetapi hakikat hikmahnya lebih jauh lagi. Berkurban adalah langkah awal menuju pengorbanan yang lebih besar untuk mengaktualisasikan Islam dalam diri dan masyarakat kita. Seperti halnya pengorbanan Ibrahim merelakan anaknya Ismail untuk menjalankan perintah Allah secara totalitas. Pengorbanan dalam rangka mengaktualisasikan dan menegakkan Islam merupakan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."

0: Sikap konsisten atau istiqomah dalam beragama memang bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Istiqomah sebagai sebuah sikap merupakan suatu proses yang panjang lagi menuntut kesabaran. Sebagai sebuah hasil perjuangan, tentu istiqomah akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Beberapa di antaranya adalah perlindungan dan janji surga dari Allah. Dalam surat Fusilat ayat 30-31, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami Allah,' kemudian beristiqomah dengan perkataan itu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, 'Janganlah kamu merasa gentar dan merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindungmu di dunia dan di akhirat.'"
1: Jam 1 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pedagang dan agen tiket di Terminal Bawen, Kabupaten Semarang melakukan aksi tutup kios serentak bagi bentuk protes atas penutupan akses pintu utama oleh pihak pengelola. Koordinator Perkumpulan Pekerja Terminal Bawen, Titi Jumiati, menyatakan bahwa penutupan akses sejak Senin lalu membuat kondisi terminal semakin sepi dan menurunkan pendapatan pedagang secara drastis. Warga terminal menyesalkan kurangnya sosialisasi karena kebijakan itu membuat bus lebih memilih menaik turunkan penumpang di pinggir jalan yang juga berpotensi menimbulkan kemacetan serta rawan kecelakaan. Menanggapi aksi tersebut, Kepala Terminal Tipe A Bawen Imron menjelaskan bahwa penutupan akses tersebut hanya bersifat uji coba selama satu minggu. Langkah ini diambil sebagai bagian dari kajian keselamatan terkait rencana pembangunan gedung baru oleh pemerintah pusat. Pihak pengelola terminal memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait dampak penutupan tersebut sebelum akses kembali dibuka pada Senin mendatang. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah masih menerima puluhan aduan terkait dugaan pungutan liar di jenjang pendidikan SD dan SMP di berbagai daerah. Laporan yang masuk didominasi oleh praktek paksaan pembelian seragam, lembar kerja siswa, hingga buku paket yang berkedok sumbangan. Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida mengungkapkan bahwa meskipun pihak sekolah menggunakan istilah sumbangan, namun pada prakteknya penarikan dana tersebut bersifat mengikat dan ditentukan nominalnya. Farida menegaskan bahwa tindakan itu menyalahi aturan karena sumbangan seharusnya tidak boleh mematok besaran biaya maupun jangka waktu pembayaran. Menyongsong penerimaan murid baru, Ombudsman akan memperluas pengawasan di 35 kabupaten kota guna mencegah praktek jual-beli seragam dan fenomena jalur titipan. Pihaknya juga akan mewajibkan seluruh panitia dan kepala daerah untuk menandatangani fakta integritas demi menjamin proses penerimaan siswa yang transparan. Masyarakat juga diimbau untuk berani melaporkan segala bentuk penyimpangan agar kualitas layanan pendidikan di Jawa Tengah semakin membaik.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik.
3: Berikut kabar haji. Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah Yusron Ambari menginformasi 19 warga negara Indonesia diamankan aparat keamanan Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Belasan WNI itu ditangkap atas dugaan pelanggaran promosi haji ilegal, penjualan dam tanpa izin, hingga tindakan merekam perempuan lokal tanpa izin. Menurut Yusron, 15 Mei ini 15 orang masih menjalani pemeriksaan di wilayah Khararah dan 4 lainnya di Al-Mansur. 2 orang telah mendapatkan pembebasan bersyarat, termasuk seorang jamaah yang tersandung kasus pengambilan video di Masjid Nabawi yang tetap diizinkan melanjutkan ibadah haji sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Pihak KJRI terus memantau perkembangan kasus itu guna memastikan para tertuduh mendapatkan hak-haknya. Yusron menghimbau seluruh pihak untuk menghormati aturan hukum di Arab Saudi, terutama terkait privasi warga lokal dan ketentuan ibadah, agar tidak terjerat permasalahan pidana selama di tanah suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari Puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang. Para pamidang tadi jarang laras, terima nyestren. Sampun tinten Sabtu, tabus tunggal. Tugas diajeng Andin ngerencangi para pamidang tadi jarang laras sari. Direk midang tak kelala goreng campur sari. Hingga andalas utawi gagrak inggal. Semoga ikan badi pinara kalian diajeng Andin. Diajeng di sambun bikawi anipun Radio Rasika. Ijam menikah wantan nomor 081325858500. WA ini pun nomor pintan Mbak Andin 081325858500. Ingga Mbak Adia sarangnya diri midang atakan wantan streaming kita. Ijam menikah wantan www.rasikafm.com. Semoga sama nikah dia jadi sina minenggo. Para pamidang atakan sarang laras sarimaknya spinara. Dia janin badi kesekar pambika lewat segaripun saking Mbak Yovita injo meniko talining asmoro ingga badi tansah setia tu kalian dia janin semangat.

0: 105,6 FM Rasika USA. Kata mana semorong sambut medal kangkem boro pamidang tadi carang laras sarimanya senen kangkem istirahat rencang istirahat siang panjenengan terutami gantasi wonder margi semoga berbagi pawarto semergi kalian di jangan dinci gang sambut binara wonder wian di bor radio Rasika di jangan dina terakhir wonder sewenuhan sangat wonder bobor yadi di jangan din wili jang siang badinger sangat segaripun menikah menopo kemauan kinten salam katri burus minah kalian popo mariman sugeng derek midang atakan ice wonton popo aci mbak andin bari ngersangka sengenipun wuyong menawi mboten j setio tuhun j osia popo arianto
1: di ajeng andin sugeng siang rencang Rasika. Jajeng Andin menginfokan gini telatah Mbak Wen pertigaan iku macet alias tersendat sampun duki dusun semilir Jajeng Andin niki cuacane nggih rada mendung niki matur suwun.
0: Sami-sami bobo leres sak menika pertigaan Bawen ingkang saking arah Ungaran ekor ketersendatanipun dumugi seputaran dusun Semilir cukup padat amargi kepadatan volume kendaraan kemawon megatan nggih lajang badhe tumuju ke arah Ambarawa ngajeng terminal ugi megatan ingkang saking arah Ambarawa tumuju ke arah terminal Bawen juga cukup padat mekaten ke di pertigaan Bawenipun. Bunda Iin badhe ngersake sekaripun sigar kemawon Mbak Andin angsal bobo mol Mbak Andin cuacanya mendung mesra ya cerah berawan mekaten ke attitude sih tolong diputarkan kagem dia jani sugeng makarya tumugi paripurna mantar suanuan Bapak Arianto. Mereka mengirimkan video terkait ketersendatan yang terjadi di seputaran pertigaan Bawen ekoripun dumugi seputaran dusun Semilir mekaten nggih dados kagem kawarasi kang badhe tumuju ke arah jalur selatan Solo Tiga utawi Ambarawa catatan kagem panjenengan. Sawenika dia janji badhe kesekarumin kemawon kalau ingkang badhe ngersake sekenipun setio tuhu wonten di carang laras sarima nyestenen. Bobo mantas medarumin nggih ingkang badhe nderek midhangetaken tansah setio tuhu ugi saged sumangga. So,

0: 105,6 FM Rasika USA. Panjenengan tak sendiri midang takkan ID corong laras terima news tenan ge. Ingkang tereng sumonggo dia janji samun bigawe ani bon radio Rasika. Ijo meniko wonten nomor 081325885500. Pak Bota dia jang Andin weli jang siang. Padengar sangka sing di bon rondo teles etan dalan di bon tenggo. Bapak Dikron.
1: Selamat siang, Mbak Andin.
0: Wilujeng siang.
1: Arah ke Kendal gimana, Mbak Andin? Dari Semarang mau ke Weleri. Lewat mana, Mbak Andin, yang aman?
0: Oke. Semarang tumuju ke arah Kendal untuk jalur konvensional aman lancar kemawon Bopo monggo mios Bopo Bopo Ibu Arianti Pantai Kelayar nggih Mbak Andin Angsal Bopo Tommy ngedragen power dos. Mbak Andin, ngajengipun kawula wonten mobil pick up Suzuki mekanten nggih, ada stikernya Radio Rasika. Oke. Wonten pundi menika Bapa Tommy posisi-posisi boleh nanti ditambahkan ya. Negoro Angin tolong diputarkan boleh. Bapa Ibnan Syarif.
2: Selamat siang Rasika.
0: Wilujeng siang.
2: Menginformasikan.
0: Monggo.
2: Ini di TL Asalamah yang dari Gunung Pati atau dari Cisemut ada antrian panjang hampir nyambung sampai TL Cisemut.
0: Cisemut nggih.
2: Sebaiknya kalau mau ke lebih baik menghindari lewat Taman Unyil. Begitu, terima kasih.
0: Sami-sami, betul. Sementara jalan Kiai Hasim untuk saat ini cukup panjang antrian pun. Ini adalah antrian di seputaran traffic light Asalamah. Mengular hampir menyentuh traffic light Cisemut. Laras ngedekani pun Bopo Muhibnan. Kagem kawarasi kambok bileh badi itu menuju ke arah Ungaran. Sakit latah Gunung Pati, Megatan G. Bonggo, Mia seputaran jalur Taman Unyil Kemawon nanti bisa putar di Pulau Jalan lebih aman. Mekaten nggih. Wonten Bopo Hari.
3: Sugeng siang Mbak Andin.
0: Pilih jam siang nggih.
3: Menginfokan Mbak, perjalanan saya dari Bandara Ahmad Dhani menuju ke arah Pati ini sudah sampai Gajah. Untuk jalan

0: Mimin Atta nih. Matur suwun. Mbak Andin, ini ada teman sebelah saya ini minta request, minta gending tayuban, Mbak. Napa kemawon ditenggo nek saged. Matur suwun.
1: Inye, sami-sami matur sami nuwun sanget.

0: Wonten ugi yang sampun derek midhangetaken Mbak Andin ngersakaken sekar boleh irah-irahinipun seneng mekaten saking Mas Gilnya ya. Tangle jalur saking Semarang tumugi Demak kota Mbak Andin wonten ketersendatan menawa mboten nggih. Semarang tumuju ke arah Demak sakmenika aman lancar. Monggo mias Mbak Sabrina. Mbak Andin, Kedungundu tumuju ke arah Ungaran lewat Sigar Bencah aman enggak ya? Begitu. Oke. Seputaran Kedungundu tumuju ke arah Ungaran kagem Kawara Sikap ingkang badhe mios sampun mios. Ngajeng nipun Mbak Safdrina boleh ditambahkan. Lajeng wonten Bobo Aziz.
1: Sugeng siang.
0: Pilih jeng siang Bobo Aziz. Inggih.
1: Bareng pawarto sampun niku nggih.
0: Mangga.
1: Kok sampun meluncur wonten ini mergi Gunung Pati.
0: Oke.
1: Okay. Badhe tumuju wonten ing Magelang diajeng. Lah lagunipun sae-sae nggih. Menikmati perjalanan ditemani kalian tembang-tembang campur sari menawi badhe request kula nyuwun irah-irahanipun sinarengan vokal Deni Cahnan nggih diajeng Andin
0: ini
1: request saking istri kula lho niki nyuwun lagu sak menika menawi dipun le kula nyuwun matur sangat mekaten nggih diajeng Andin saketipun pawartosaken semangat lan tetap semangat mengatakan
0: matur sembah nuwun. Sami-sami di Watengga Sengkaripon Bapak Aziz kalian garwagina singgang sementan sasetyo tu. Bapak Sulis badi ngantarakan pawartos wulahan cerah sangat wulahan jeporo Mbak Andin badi ngersakan Sengkaripon ilatan pebalong boleh Mbak Andin salam pitepangan badi derek pepanggian wonten campur sari mengatakan Bapak Franciscus Dianing sugeng derek midhangetaken. Bapak menapa ibu menika nggih? Lajeng wonten ugi Bapak Awetri.
2: Sugeng siang, diajeng Andin.
0: Inggih, jam siang.
2: Siang niki menginfokan saking Stasiun Tawang.
0: Oke. Okay.
2: Siang niki situasi pun rame. Kali cuaca panas.
0: Bentar nggih.
2: Mendung. Ngoten diajeng. Matur nuwun.
0: Sami-sami matur sami nuwun sangat. Lajeng wonten ugi Bapak Kurniawan. Mbak Andin Kudus tumuju ke arah Semarang sakmenika kados pundi? Kudus tumuju ke arah Semarang mangke catatan di jam menika seputaran Trengguli kawiwit Gajah sampun wonten ketersendatan tapi tidak begitu panjang untuk antrianipun. Bapak Maskom
3: sugeng enjing di Mas Andin
0: inggih wirijang
3: derek preksa
0: monggo
3: perjalanan kula dari Semarang ke Salatiga via konven apakah lancar-lancar mawon
0: inggih
3: matur suwun.
0: Sami-sami catatanipun kagem panjenengan ijo menika seputaran pertigaan Bawen nggih. Bapak Kurniawan. Bapak sinten kula wau sekedhap ingkang tanglet mergini. Oh Bapak Maskom. Pertigaan Bawen sakmenika ekor ketersendatan dumugi seputaran pertigaan Dusun Semilir karena volume kendaraan yang meningkat long weekend. Dados gambar itu menuju ke arah Ambarawa, Salatiga cukup panjang antriannya mekaten catatan kagem panjenengan. Kagem garwa kinasih nipun Bapak Aziz sekaripun menika. Sinarengan kagem para pamindangan tadi jarang lara serimanya senen hingga berdetan sah setiotu kalian diajangan dan semoga.

0: tapi Cina sok gede ada apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi belum sangat ngarepin anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Trastika FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Nak, kok gak mau makan?
3: Mulut adik sakit, Bu.
4: Lu, di tangan sama kaki ada bintik merah juga.
2: Jangan-jangan flu Singapura.
5: Ayah, bunda, waspadai flu Singapura atau HFMD pada anak. Penyakit ini mudah menular, terutama pada anak usia di bawah 10 tahun. Gejalanya antara lain demam, sariawan, sakit tenggorokan, ruam merah di tangan dan kaki, hingga anak menjadi rewel dan kehilangan nafsu makan. Virus dapat menyebar melalui batuk, bersin, air liur, benda yang terkontaminasi, hingga tangan yang tidak bersih. Cegah flu Singapura dengan membiasakan hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan pakai sabun, tidak berbagi alat makan dan minum, tutup mulut saat batuk atau bersin, dan rutin membersihkan benda di sekitar anak. Jika anak sakit, istirahatkan di rumah hingga benar-benar pulih. Lindungi buah hati kita dari flu Singapura. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
1: Ah, cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
1: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
1: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.
2: Sedulur kabeh, ayo ndelok RCTI ing channel 28.
3: Skillmu tinggi sekali.
4: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengungkap dugaan penyebab amblesnya jembatan di Jalan Hongo Wongso, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngalian pada Jumat dini hari. Kerusakan jembatan penghubung Ngalian Krapyak tersebut diduga kuat dipicu oleh faktor usia konstruksi yang sudah menua. Kepala DPU Kota Semarang, Suwarto, menyatakan pihaknya langsung menerjunkan tim untuk melakukan perbaikan cepat guna mencegah kerusakan meluas. Akibat insiden ini, sebagian badan jalan jebol cukup parah sehingga akses jalan menyusut drastis dan sementara waktu hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Sementara itu, Lurah Purwoyoso Agus Rianto menjelaskan luasan lahan yang ambles mencapai 4x5 meter dan sempat menyebabkan seorang pengendara motor terluka. Pihak kelurahan juga menerima laporan warga terkait maraknya kendaraan berat yang melintas di ruas jalan tersebut, meskipun jalur ini sebenarnya bukan peruntukan bagi kendaraan bertona sebesar. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun meninjau kondisi kerusakan 3 ruang kelas di MTS Muhammadiyah Sragen yang terdampak akibat ambruknya atap sekolah saat kegiatan belajar berlangsung. Taj Yasin memastikan Pemprov Jawa Tengah akan segera melakukan perbaikan total dan menyiapkan bantuan awal sebesar Rp50 juta agar aktivitas belajar mengajar tidak terhenti. Wakil Gubernur juga mengingatkan pihak sekolah untuk lebih ketat melakukan pengecekan berkala mengingat insiden dipicu oleh struktur atap kayu yang sudah lapuk dimakan rayap. Sementara itu Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan 8 korban luka telah ditanggung oleh Pemkab. Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah dan Kementerian Agama guna mempercepat renovasi bangunan sekolah. Berikut kabar haji. Seluruh jamaah haji Indonesia gelombang 1 yang berada di Madinah telah resmi diberangkatkan menuju Makkah pada Jumat 15 Mei 2026. Kepala Daerah Kerja Mekah Halilur Rahman mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan pemberangkatan berjalan aman dan lancar sesuai jadwal. Para jemaah transit terlebih dahulu di Bir Ali untuk pengambilan mikot sebelum langsung melaksanakan ibadah umroh wajib setibanya di Mekah. Halilur Rahman menambahkan bahwa aspek transportasi, akomodasi, hingga konsumsi bagi jemaah telah terpenuhi tanpa kendala berarti. Minimnya laporan keluhan menjadi indikator efektivitas koordinasi berjenjang antar petugas mulai dari tingkat regu hingga daerah kerja dalam melayani jemaah haji tahun ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.

0: 105,6 FM Rasika USA. Panjenengan tas sendiri midang atakin di carang laras terimanya setenen melebet topo kali langgong 11 disambut segaripun saking Mas Deni Jakna Negoro Angin ingkang sampun binara wonten wianipun Radio Rasika di ejan dan aturakin water semenuan sangat ijam ini wonten nomor 081325858500 wonten bobo bara bandin ngaturakin pawarto seputaran ruas tol ABC Jatinggaleh tumuju ke arah Tembalang.
1: Selamat siang Rasika.
0: Milih jalan siang.
1: Si tol dari Jatinggaleh arah ke Tembalang. Itu ada apa ya, nggak tahu apa. Ada patrol mengibatkan aliran lalu lintas tersendat hingga atas.
0: Oke. Okay.
1: Demikian laporan dari tol ABC Semarang dari Jatinggaleh menuju ke Tembalang, Banyumane, dan Ungaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bara, catatan kagum kawara sekeng yang pada itu menuju ke arah Tembalang dalam kota Semarang, ruas Tolibon, Kawiyo Jatinggaleh, nggih kawara sekeng, sama wonten ketersendatan. Dan juga Bapak Zuhat menanyakan hal demikian. Tol dalam kota Semarang arah selatan apakah macet, Mbak Andin? Betul. Tersendat seputaran Jatinggaleh itu menuju ke arah ruas tol Tembalang. Malang ya Bobo, Bobo Ibnan.
2: Selamat siang Mbak Greta, menginformasikan kembali ini di TL, masih di TL Salama ada antrian dari apa Semarang ke arah selatan, antrian sampai depan asrama Bonpolo. Terima kasih.
0: Sami-sami, dia janji ngaturakan matur semuanya nuan sangat catatan ipon mengatakan gue popong gue lajong wonten Popo Sarman, Mbak Andin, BSP tumuju ke arah Sukorejo Kendal katus pundi, jalur Pantura Barat, alhamdulillah aman lancar kemauan gue Popo lajong wonten Popo Aziz sama dumugi pundi menikah
3: dia jeng Andin, sama aku berjalan sampun tugi TL Asalaman J katusipun merambat sama menikah. Matur sembah nuwun sekaripun sampun dipun play. Nggih, lah untuk cuaca sak menika tasih benter ya jangan din. Badhe pun tumuju wonten ing Magelang. Matur sembah nuwun tetap semangat nggih.
0: Inggih, matur sembah nuwun sangat Bapak Aziz. Ibu Ana, Mbak Andin, tol Tembalang arah Banyuwangi masih macet panjang. Oke, matur sembah nuwun Bapak Hadi.
4: Selamat siang, Rasika.
0: Wilujeng siang.
4: Diajeng Andi.
0: Inggih.
4: Niki dugi ngalian kok macete kados ngeten niki wonten kabar punapa nggih. Kok sampai dugi pasar macete niki. Terima kasih.
0: Sami-sami seputaran ngalian nggih Bapak ingkang saking arah ngandap terutami sak menika seputaran Prof Hamka minggah terpantau wonten ketersendatan. Nanti bisa ditambahkan kawan Rasika ingkang miyos nggih ngajeng nipun Bopo Hadi catatan menapa menika. Catatan ugi kagem Bopo sinten kalau wau ingkang tangklet tumuju ke arah Kendal nggih. Catatan saking BSP tumuju ke arah Kendal seputaran ngalian sameniko wonten ketersendatan mekaten. Lajeng boten namung menika seputaran ruas tol dalam kota Semarang tumuju ke arah Ungaran. Untuk saat ini juga ada catatan nggih wonten ketersendatan cukup panjang ekor ketersendatan impun tumugi seputaran Jatinggaleh. Wonten Bapak Aziz malih.
5: Ya jangan di sampe aku perjalanan sampun dugi pasar Mbabatan nggih.
0: Mesti ya.
5: Wonten ing mergi tlatah Ungaran sampun jauh. Ekstra waspada kemawon kalian rawan rasikan di menawi melampah lintasan sampung basah alias licin.
0: Injih.
5: Jaga jarak aman, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Makaten saking kang saged dipun pawartosaken. Matur sembah nuwun.

0: yang sama Jawa sementara Ungaran pawarta sanggeng bawa Aziz matur sembah nuwun sanget. Lajeng wonten Bapak Hadi wilujeng siang.
1: Sugeng enjang diajeng. Sugeng siang di ngantek lali.
0: Iya.
1: Diajeng anjing.
0: Dalam.
1: Mohon infone.
0: Monggo.
1: Jalur ke arah Semarang. Kok aku lihat map kok berwarna-warni ini gimana ya?
0: Iya nih.
1: Suwon diajeng Andin.
0: Laras Bapak Hadi.
1: Ini aku dari arah Kudus ya.
0: Mm-mm. Kudus menuju ke arah Semarang leres. Sawenika seputaran Sayong sudah ada ketersendatan. Ropi pun sampun radi minggah. Ekor ketersendatan tumugi seputaran Sayong. Buat tenamong menika seputaran Trengguli juga ada antrian ya Pak, tapi tidak begitu panjang. Mekatan Bapak Warwanta menambahkan, Mbak Andin di seputaran Silayur itu arah naik ada penambalan. Begitu akibat hujan lebat tadi malam. Oke, batur sembah nuwun. Terus mengakibatkan ketersendatan terutama ingkang saking arah ngandap nggih, Popo. Popo Suprianto, Mbak Andin, depan SMP 16 ada kontraflow pengaspalan menika. SMP 16 mana nanti bisa ditambahkan ya? SMP 16 Semarang kah atau di mana? Nanti sakit ditambahkan nggih. Bopo Suprianto terkait dengan pengaspalan mergi Semarang Mbak Anin. Oke, siap. Seputaran SMP 16 Semarang Kawarasika saat menika wonten penambalan mergi dan diberlakukan sistem kontraflow seputaran Silayur begitu ya. Oke, matur sewenuhun Bapak Suprianto, Bapak Purwanto yang menambahkan pawartos kagem Kawarasika ingkang badhe tumuju ke arah BSP atau yang dari BSP tumuju ke arah Ngalian mekaten nggih. Diajani badhe kesekar rumiyin kemawon, segar menika cocok kagem Kawarasika terutami ingkang nembe istirahat siang utami ingkang nembe wonten margi mekaten nggih. Sekar sake bayonik yang salintri diajani pilihkan. Irahanene pun nggih menika sumawi jaya wonten adicara laras rimanyo tren semangga.

0: Rasika FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
5: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...
6: Oh.

0: Rasika FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, bersama saya Anita Sumardi. Menjelang meningkatnya kebutuhan hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi melakukan pengawasan ketat terhadap kesehatan ternak yang diperjualbelikan di wilayah Banyuwangi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat. Melalui pemeriksaan tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap masyarakat dapat memperoleh hewan kurban yang sehat, aman, dan sesuai syariat, sehingga pelaksanaan Idul Adha berjalan lancar dan nyaman.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo, membawa kabar. Petugas Satuan Polisi Air dan Udara Satpol Airut Polres Situbondo intensifkan patroli di sejumlah pantai yang menjadi tujuan wisata. Salah satunya wisata Bahari Pasir Putih. Kasatpol Airut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa bilang, wisata pantai Pasir Putih ramai pengunjung pada momentum libur panjang minggu ini, sehingga harus mendapatkan pengamanan ketat. Patroli juga dilakukan di sepanjang bibir pantai sembari menghimbau wisatawan. Patroli juga dilakukan di sepanjang bibir pantai sembari menghimbau wisatawan untuk tetap waspada saat bermain di laut. Petugas juga mengingatkan orang tua untuk mengawasi anak-anaknya.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidari membawakan kabar. Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar kegiatan penguatan program pendidikan. Kegiatan bertema untuk pendidikan Kota Batu melesat mendunia ini diikuti guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan. Acara tersebut menghadirkan staf ahli bidang manajemen talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Mariman Darto, yang mengapresiasi pemerintah Kota Batu dan Dinas Pendidikan karena dinilai membuka ruang komunikasi untuk pengembangan pendidikan daerah. Mariman bilang forum seperti ini penting agar pemerintah pusat dapat mendengar langsung aspirasi dan keluhan para tenaga pendidik. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi pemerintah pusat dan daerah semakin kuat demi meningkatkan kualitas pendidikan Kota Batu hingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo memprioritaskan tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan atau nakes untuk diusulkan pada perekrutan calon aparatur sipil negara atau CASN berikutnya. Usulan formasi akan disampaikan kepada pemerintah pusat apabila ada kekosongan guru akan segera diisi oleh tenaga kependidikan dan saat ini masih menunggu arahan mengenai kebijakan guru non-ASN karena berkaitan dengan perencanaan, pembiayaan, dan penganggaran 2027.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ilat tanpa balong sange Mbak Yosa Fitri sampun medal nggih kawarasi kawan tenan di corong laras terima nyos tenan ingang sampun binara wonten wi anipun radio Rasika di ejaan dina Dragon Weather sampun dewan sanget wonten Bobo Joko Harjanto
1: Sugeng sonten Mbak Andin
0: ingki Bobo
1: pakintelan Gunung Pati arah ke UNES kok macet panjang banget.
0: Oke.
1: Mohon info yang lewat Gunung Pati arah UNES dari Ungaran nih di Pakintelan macetnya sangat panjang sekali.
0: Wonten menapa menika kagem kawarasi kangjeng nipun Bapak Joko seputaran Pakintelan tumuju ke arah UNES nggih Bapak sak menika wonten ketersendatan mekaten ada apakah gerangan lajeng ingkang sampun nginggilipun Bapak Joko Bapak Aan ngantaraken pawartos. Kaliwungu Bojo tepatipun jalan Pangeran Juminah wonten buka tutup margi di desa Magelung. Tapi situasi lintas ini pun saat menikah terpantau aman lancar. Oke, mantar sama Nuon, Pak Wartosipon. Lajang, wonten ugingkang sampun derek midhangetaken Bapak Agung Prasetyo.
2: Sugeng siang, Mbak Greta.
0: Inggih, menjelang siang.
2: Umbel dari Jatinegara sudah padat ya, sudah tersendat. Nih, sudah jembatan Jatinegara itu sudah tersendat. Jadi yang arah Gombel harap waspada dan bersabar. Kalau bisa naik lewat tol ya silahkan. Begitu Mbak Greta informasinya dari seputaran Gombel.
0: Matur sampeyan Bapak Agung untuk sak menika seputaran ruas tol Jatinegara tumuju ke arah Tembalang nggih juga ada ketersendatan. Dados kemungkinan kadah kawarasika untuk menghindari ketersendatan di ruas tol Jatinegara Tembalang melintas di jalur konvensional Jatinegara Gombel mengakibatkan ketersendatan ugi karena volume kendaraan pun meningkat. Bapak Asep Honda.
3: Sugeng siang, Jeng Andi.
0: Inggih, menjelang siang.
3: Ini mengabarkan kawula melampah saking Rembang dumugi arah Pati. Niki posisi di sebelum PT Huang Sun ada laka.
0: Oke. Okay.
3: Tunggal truk Bugasari Indofood ini bermanuver nabrak yang listrik.
0: Oke. Okay.
3: Oh,
0: wonten laka nggih.
3: Ini nanti siap. Mau putar balik atau gimana enggak tahu Jeng Andin.
0: Oke. Okay.
3: Yang jelas ini sudah ada evakuasi yang akan dilakukan pihak-pihak terkait.
0: Siap.
3: Terima kasih sudah ada petugas Jeng Andin.
0: Nggih.
3: Matur suwun.
0: Sami-sami proses evakuasi menika nggih, Bapak Asep matur sampeyan Pak Wartosipun tambahan.
4: Jalur Pantura mau masuk Juwana tersendat sampai Raci Jeng Andin.
0: Oke. Okay.
4: Saya melipir lewat Raci dumugi Dusun Ketip mungkin tembus tenggene perempatan perempatan Desa Ketip jurusan ke Jagenan.
0: Oke. Okay.
4: Ngoten Jeng Andin matur suwun.
0: Sami-sami kula ngaturaken matur suwun sangat Bapak Asep Pantura Timur Padi nggih Bapak Aziz.
5: Dia Jeng Andin sama niko sampun dugi telatan mbawen.
0: Oke, okay, siap.
5: Aktivitas lalin sama niko prodit nggih. Wonten ketersendatan
0: tumuju
5: wonten ing Magelang. Aktivitas lalin terpantau merambat sak menika nggih.
0: Nggih.
5: Dia Jeng Andin mengaten sekelas info nipun lajeng cuaca benter sangat.
0: Oke.
5: Matur suwun.
0: Sami-sami. Kalau wau Ungaran sampun Rintik Jawa, sak menika seputaran Bawen, Bentar Malih dan juga disambut ketersendatan KWW Dusun Semilir. Ini tidak ada catatan nggih kawarasika karena di pertigaan begitu, dados volume kendaraan juga meningkat, mengakibatkan ketersendatan. Ingkang badhe tumuju ke arah Ambarawa dan sebaliknya yang dari arah Ambarawa tumuju ke arah Bawen pun juga seperti itu, nggih. Lajeng wonten Ibu Yuli, Mbak Andin, mohon info jalur Lingkar Kaliwungu tumuju ke arah Kendal sak menika kados pundi? Kaliwungu tumuju ke arah Kendal terpantau aman lancar kemawon Bu Yuli, monggo mias Bapa Purwono.
6: Sugeng sonten diajeng Andin.
0: Inggih, wilujeng
6: sonten. Niko tabus kawan welas langkung sekawan dosa kali. Perjalanan pun saking Pati sampun dumugi Kudus, Polres Kudus nggih.
0: Oke.
6: Niki cuacane pun habis hujan nggih teng mriki. Tapi matahari tesih cerah nggih. Nyuwun peso jalur dumugi Ungaran wonten Gajah Trengguli pripun? Terus Sayungipun pripun? Dipun kabari nggih.
0: Siap.
6: Kalau tenggo info ini pun,
0: inge.
6: Wah, Pak Asep jam segini sudah pulang. Jam berapa ini dari Rembang ini? Terima kasih.
0: Sami-sami. Saya baru gitu loh, baru mau menyampaikan Pak Asep dan Pak Purwono ini rencang je. Pada tanggalan ngatan laras nggih Bapak Purwono kalian Bapak Asep. Catatan panjenengan Bapak Purwono tumuju ke arah Semarang Gajah laras Kawiwit Puskesmas Gajah sampun nawon antrian lebih langkung 1 km ke belakang seputaran Sayung. Juga sama nih ya. Sayung sudah ada ketersendatan kawarasika dan cukup panjang untuk saat menika. Ekor ketersendatan sendiri tumugi seputaran Gino Mekaten.
3: Ternyata ini alternatif niku sampun berderet-deret mobil ingkang masuk Desa Raci menuju ke Ketip Jenandin.
0: Okay.
3: Di depan saya ada rombongan panjang ini.
0: Siap, karena menghindari ketersendatan tersebut nggih Bapak Asep dados untuk jalur konvensionalnya juga ada peningkatan. Bapak Budi.
7: Iya, jangan di
0: dalam
7: niki kados niki. Keadaan tanjakan wonten Bawen arah Semilir.
0: Oke. Laras nggih Bapak.
7: Tersendatipun nggih.
0: Heeh.
7: Dikarenakan volume kendaraan yang menuju ke arah Jogja atau Solo.
0: Betul. Laras Bapak Budi. Dan kalau Pak Budi ini dari arah Bawen menuju ke arah Ungaran. Bapak Asep Male.
3: Ini sampai di TPA Desa Ketip Jengadin.
0: Oke. Okay.
3: Menuju ke Ketip. Salam kangge Pak Pur jeng Andin.
0: Siap.
3: Selamat sampai Ungaran.
0: Amin. Sami-sami Bapak Pur, Bapak Asep ya. Ini adalah kawan kita dari perjalanan Pantura Timur. Semangat kemawon. Menanti kita akan update terus wontene di Coro Ngelarasari mobilnya nanti sudah dipungkasi dilanjut wonten Kelana Kota sakit update malih. Meniko dia janin mereka sekar angsal nggih kawarasika sinambi wonten mergi tesekenging ketersendatan mekaten to mboten dados menopo kagem semangat kawan rasika wonten Bapak Prasetyo wilujeng
8: siang. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam.
8: Mau tanya
0: monggo
8: untuk jalur tol Jatingaleh ke Ungaran apakah lancar? Tadi pas turun saya lihat ke arah selatannya macet, apakah masih macet?
0: Betul.
8: Terima kasih.
0: Inggih, Bapak Prasetyo. Saat meniko leres seputaran Jatinggaleh menuju ke arah Tembalang, terus wonten ketersendatan dan cukup panjang. Begitu pula di seputaran jalur konvensional Ibon, seputaran jembatan Jatinggaleh Minggah juga sama ya, ada ketersendatan juga ya, menuju ke arah Gombelipon Mekaten. Dia janin ke Sekaripon Kang Mas dari Boy Gang lewat Sekaripon Sikep. Wonten di Carang Laras serimanya setenen gambar ditan sesetio tu kalian diajak Andin semangka.

Alhamdulillah, saya Mas Darboy. Tangklet pawartosipun kados pundi mekaten nggih. Diajakanin ke daun diri rumia sangai di jorong laras terimanya senen watar semain wanita samun dan sasetio tuhu insyaallah minjang Jumat sangat pembanggian mereka lihat di ajang andin Pak Domenico kawarasika sabget update power tas wonten kelana kota kalian penyiar senior handal radio rasika Injo Menigo Doni Ashar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, suka santan bareng.

0: tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Rasika FM.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia.
3: Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak.
2: Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer.
3: Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia.
3: Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak.
2: Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer.
3: Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 14 unit bus listrik untuk pengembangan Trans Jateng, baik pada koridor baru Temanggung Magelang maupun permajaan armada Bawen Semarang pada tahun depan. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Arief Jatmiko menjelaskan bahwa penggunaan bus listrik ini masih dalam tahap kajian mendalam. Pihaknya kini tengah mencermati kesiapan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi transportasi publik menuju sistem berbasis energi bersih di Jawa Tengah. Penerapan bus listrik ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mampu menarik investasi baru di sektor kendaraan ramah lingkungan. Selaras dengan rencana tersebut, langkah Pemprov Jawa Tengah turut menarik perhatian investor swasta. Komisaris Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Anindya Bakri menilai Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam membangun rantai pasok industri kendaraan listrik yang terintegrasi. Dukungan pemerintah daerah yang kuat serta kesiapan industri karoseri lokal dianggap menjadi modal utama dalam mengembangkan ekosistem kendaraan komersial yang berkelanjutan. Melalui sinergi antara penyediaan transportasi publik ramah lingkungan dan penguatan industri ini, Jawa Tengah diharapkan tidak hanya berhasil memodernisasi transportasi massal, tetapi juga mampu menjadi pilar utama pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional di masa depan. Berikut kabar haji. Pemerintah Arab Saudi memperluas aturan wajib vaksinasi meningitis pada musim haji tahun ini. Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi jamaah, tetapi juga diwajibkan untuk seluruh pekerja yang terlibat selama operasional haji berlangsung. Juru bicara Kementerian Kesehatan Saudi Abdul Aziz Abdul Baki menegaskan, langkah ini diambil guna mencegah penyebaran penyakit menular di tengah tingginya kepadatan di Tanah Suci. Pekerja diwajibkan menerima vaksin minimal 10 hari sebelum bertugas dengan masa berlaku vaksin hingga 5 tahun. Selain meningitis, para pekerja juga dianjurkan melengkapi vaksin influenza. Guna mempermudah akses, otoritas kesehatan Saudi telah menyediakan layanan vaksinasi di sejumlah wilayah serta melalui aplikasi Sehati. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

105,6 FM Rasiga USA. Selamat sore. Lagu yang baru saja kita nikmati dari Malik and the Essential, Jalan Pulang. Mungkin Anda perjalanan pulang habis liburan panjang di luar kota, atau perjalanan pulang tetap bertugas hari ini. Pokoknya pasukan anti-prey lah. Jalan pulang selalu ingat dengan orang-orang tersayang, dan itulah yang memberikan kekuatan kita, kenapa kita masih bisa bertahan sampai sekarang ini. Baik, saya Doni Azhar yang menemani Anda. Terima kasih yang terus bertahan bersama Rasiga USA. Kita berkelana kota. Saya cek beberapa highlight dari jalan raya. Yang pertama, itu kalau Anda akan melintas kawasan Gombel Baru. Ini sudah mulai, ini sekarang, ini ada antrean cukup panjang ya. Sampai di, buntutnya itu sampai di Kesatrian itu. Mau naik ke Gombel Baru. Lumayan ini, lumayan panjang. Jadi penyebabnya sejauh ini sih karena volume kendaraan yang meningkat ya di akhir pekan. Jadi jelas kalau Anda mau lewat situ harus sabar. Kalau nggak mau lewat situ, lewat tol. Tapi ternyata di tol ada juga hambatan. Di tol tuh tadi ada kabar ada laka di tol dalam kota yang arah ke Tembalang, sehingga menyebabkan antrean sekarang sampai di lingkar Jangli. Lumayan sih ya. Jadi itu kalau Anda mau lewat tol dalam kota arah ke Tembalang juga ada antrean. Jalur alternatif jalan baru itu yang Candi Golf arah ke Undip bagaimana ya? Belum ada kabar nih lewat jalur situ. Semoga masih aman sehingga kalau lewat situ mungkin lebih kondusif ya. Tapi nanti silakan berkabar. Sementara itu di jalur selatan lagi dari Gombel kita sampai di Bawen. Bawen itu sekarang ada antrean cukup panjang juga sampai Horti Mart ya, buntutnya menuju ke Simpang USA di Bawen. Itu yang mau ke arah Bawen dari Ungaran antrean panjang, terus yang belok kanan menuju ke Ambarawa ini juga ada masih panjang di situ. Dari Ambarawa juga antrean ada menuju ke Bawen sampai di seputaran Puskesmas. Kemudian kalau yang dari arah Salatiga aman menuju ke exit tol Bawen. Yang padat lagi itu di jalur Pantura Timur. Waduh, ini dia highlight di Pantura Timur itu dari arah Demak ke Semarang. Antrean memanjang mulai dari seputaran exit tol itu udah mulai antre ya menuju ke arah Semarang. Simpulnya itu nyampe di

0: menuju ke arah Demak. Itu highlight sekarang ini dari jalan raya. Nanti kabar-kabari terus yang sedang meluncur di jalan raya 081-32-58-58-500. Yang sudah membagi kabar, Pak Fuad ini melintasi jalan tol ya, Tembalang. Oke, antrean panjang yang naik di jalan tol arah ke Tembalang, tanjakan tol Tembalang. Antrean memanjang itu sampai di lingkar Jangli ya. Sampai di sana Pak matur nuwun Pak Fuad, Pak Bara ini juga melintasi di titik Gombel. Gombel videonya antre ya. Oke, rapet di situ. Kemudian lintas juga di tol ABC tanjakan Tembalang. Oke, masih antre di situ. Pak Bara matur nuwun, Pak Joko Sukendro, makasih mengirimkan WA menyapa kami. Pak Agung Prasetyo kasih kabar, tadi saya cobain dari Gombel lewat Jangli tembus Jalan Baru sampai Serondol lancar. Oke, hanya memutar agak jauh. Info update Mas Doni siap. Pak Joko, Pak Agung Prasetyo, makasih ya. Jadi Jalan Baru dari Jangli, dari Gombel lewat Jangli ya tembus Jalan Baru sampai Serondol lancar. Pak Eko Chandra, monggo Pak.
1: Selamat sore. Mau melaporkan kondisi lalu lintas dari Kudus menuju Demak. Ada antrian di Jembatan Sri Mulyani lumayan panjang.
0: Oke.
1: Sistem buka tutup.
0: Oh iya.
1: Karena ada petugas open donasi.
0: Siap.
1: Banyak sekali petugasnya. Banyak banget. Begitu informasinya.
0: Siap.
1: Matur suun
0: Pak Eko Chandra di jalur Kudus Demak ya, di Jembatan Sri Mulyani buka tutup, antrean lumayan juga, mohon sabar. Pak Puji Waluyo ini lewat di Cepiring lancar, yang ke barat tuh agak merayap. Alright, makasih Pak Puji Waluyo untuk berbagi informasi. Masih soal cinta, ini lagu Semoga Jadi Teman Perjalanan yang kembali mengingatkan dengan orang-orang tercinta di rumah, terutama juga di jalan raya, yang tentu kita saling mencintai sehingga kita saling menghormati.

0: power geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my food booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
2: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
7: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
2: Gunakan sunset di kaca depan.
7: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
2: Cari tempat parkir yang teduh.
7: Gunakan cover mobil.
2: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: 105,6 FM Rastika USA. Apa nasihat orang tua yang masih Anda ingat sampai sekarang dan Anda ingin teruskan ke putra-putri bahkan ke cucu nanti? Kita banyak sekali dapat nasihat-nasihat dari orang tua kita yang dulu kita mungkin bilang, aduh ribet banget nih bapak gue, emak gue. Tapi ternyata sekarang, ih bener banget. Nah, apa nasihat yang masih Anda ingat? Tapi zaman sekarang nih, kita sebagai orang tua, tantangannya beda ya. Maksudnya, nasihat akan terus bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita, bahkan cucu. Nasihat yang dulu kita dapatkan dari orang tua, tapi konteks sekarang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi, mungkin mediumnya yang beda, tools-toolsnya beda, barang-barangnya itu beda, tapi nilai-nilainya saya yakin tetap sama sih. Nah, ngobrol sedikit tentang sosial media. Itu kan banyak orang tua ngeluh ya, aduh abis deh gue, anak-anak saya semua deketnya sama sosial media nih. Gimana nih? Ini kan persoalan sejuta umat ya kan. Nah, kita dengar dikit nih ya yang disampaikan Ibu Mia Inayati, Direktur Sekolah Alam Arido. Bagaimana kita handling soal itu?
1: Keteladanan adalah kurikulum yang terbaik. Kita tidak bisa hanya sekedar melarang, tapi juga memang harus menunjukkan keteladanan kepada anak-anak bahwa kita juga membatasi media sosial. Okay. Jangan sampai misalnya kita melarang anak-anak bermain TikTok, sementara kita sendiri berjam-jam menghabiskan scrolling, melihat TikTok dan lain sebagainya di depan anak-anak loh. Waduh. Sementara anak-anak suruh puasa, gitu. Yeah. Itu kan hal yang tidak adil.
0: Yes.
1: Ajarkan juga literasi yang baik. Karena benteng terkuat itu sesungguhnya ya nalar anak sendiri. Jadi ajarkan mereka cara kerja media sosial, algoritmanya itu bisa seperti apa gitu ya. Okay. Kemudian bahaya data pribadi kalau diekspos itu seperti apa.
0: Okay.
1: Bagaimana membedakan opini dan fakta. Yeah. Maka penting juga untuk kemudian sering-sering berdiskusi terhadap hal-hal yang sedang viral. Ketika mereka membuat, viral nih, viral apa-apa, apa gitu ya. Ayo kita diskusi gimana, kenapa memang. Gimana lah caranya ya biar nggak terlalu akademis banget gitu ya. Kayak guru dengan muridnya. Tapi kemudian, gitu ya. Emang gimana nih kira-kira kalau seperti itu menurut kalian gitu dan seterusnya. Sehingga kemudian kita bisa menyampaikan pesan bahwa kalau itu opini, kenapa tidak boleh kita ikuti, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu.
0: Okay.
1: Dan anak-anak yang memiliki nalar yang kritis tentu saja akan tetap aman ya, meskipun suatu saat mereka akan menemukan celah untuk mengakses media sosial. Pasti bisa sih pinjam sama temannya dan sebagainya gitu ya. Sulit juga untuk benar-benar steril, sulit gitu ya. Tapi yang penting nalarnya dibangun.
0: Oke, siap Ibu Mia Inayati, Direktur Sekolah Alam Arido Semarang. Matur nuwun, Bu. Itu bolehlah nambah catatan buat kita. Tapi mungkin ada yang bilang, aduh aku aja malah belajar sosial media sama anak-anak. Ada mama yang main thread gara-gara diajarin anaknya. Ya, tapi itu saya bilang konteksnya mungkin toolsnya mungkin beda, tapi substansinya tetap sama kan. Keteladanan itu mau zaman baula sampai zaman nanti tetap sama kan. Ngajarin critical thinking, mawas diri itu sama. Mungkin kita diajarin anak-anak kita main sosial media, tapi nilai-nilai untuk bersosial media dengan bijak itu nilai-nilai yang mereka belum ngerti, belum paham, belum punya pengalaman. Kita yang punya pengalaman ngajarin atau menularkan apa yang dulu kita dapatkan dari orang tua untuk lebih hati-hati, untuk lebih mawas diri, untuk jangan mudah percaya, gitu kan? Gimana menurut Anda?

0: Terima kasih Laskar Kelana Kota terus berbagi informasi dari perjalanan Pak Hari. Pak Hari Trans. Sorry Pak Mogo, Pak. Ini di manakah, Bapak?
1: Oh. Terjadi kecelakaan ini, Mas ya.
0: Heeh.
1: Ini di Lingkar Pati, Mas.
0: Oh, Lingkar Pati.
1: Ke arah Juwana ditutup total.
0: Oke. Okay. Oh.
1: Ditutup total jalannya yang ke arah Juwana.
0: Siap.
1: Dibagi ke arah yang dari timur ke arah Kudus.
0: Oke. Oke, Lingkar Pati ke arah Juwana ada kecelakaan sehingga dibagi jalurnya. Oke, tambahnya?
1: Kayaknya itu dari pagi, Mas Dani.
0: Dari pagi.
1: Tapi okay, saya baru lihat. Ini mau proses evakuasi kayaknya ini. Ada mobil derek Pak polisi.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, Mas.
0: Oke, Lingkar Pati arah ke Juwana. Itu ada kecelakaan, lagi persiapan evakuasi. Arus lalu lintas di titik itu dibagi dua gitu ya. Makasih Pak Hari. Pak Prof. Eko Hidayanto melaporkan kepadatan terjadi di Jalan Ahmad Yani Magelang ke arah Secang. Oke, ini videonya. Oke, Jalan Ahmad Yani Magelang ya, arah ke Secang itu ada kepadatan. Pak Profesor Eko Hidayanto, terima kasih. Lanjut sama Pak Wisnu Widinata, info Purwodadi Semarang bagaimana? Jalur Timur Tengah. Timur Tengah sekarang ini masih aman. Purwodadi ke arah Semarang yang agak kelihatan menonjol itu di kawasan ini daerah mana nih? Daerah bentar. Jadi sebelum masuk Meranggen ya. Itu agak-agak padat di situ. Di Saprotan Utama tuh, dua arah agak-agak melambat di situ. Ada antrean, tapi situ aja. Yang lainnya secara umum kondusif lah. Pak Rianto, update-nya Pak, monggo. Ini di sini.
2: Selamat sore Mas Doni. Selamat sore kawan Rasika. Mas Doni menginfokan Mas Doni ini perjalanan dari Kopeng menuju Semarang. Mas Doni udah nyampe sebelum TL Karangjati kena ketersendatan. Mungkin volume kendaraan Mas Doni. Tadi juga di TL Mbak Wen juga ada ketersendatan cuma sebentar Mas Doni.
0: Enggak
2: begitu mandegrek. Mas Doni mau request lagu Mas Doni. Lagunya Dewa Mas Doni. Antara kau dan dia Mas Doni. Oke Mas Doni, matur suwun.
0: Makasih Pak Rianto. Oh iya, perkembangan baru nih di Bawen sekarang udah agak enggak ada antre lagi yang dari arah Ungaran ke Bawen ya, udah enggak ada antre. Tadi kan panjang sampai Hortimart ini udah aman. Yang dari arah Ambarawa yang sekarang antre menuju ke Bawen tuh sampai di Lingkar Ambarawa. Jadi itu situasinya. Kemudian saya sapa Pak Dodo, minta informasi Jeporo arah ke Semarang bagaimana? Jepara arah ke Semarang secara umum masih aman. Jepara nanti olahan nyampe ke Simpang Trengguli aman, masuk ke arah Demak sampai di Semarang secara umum aman, agak padat nanti di seputaran exit tol tuh menuju ke arah Semarang tuh agak lumayan tuh antrenya panjang. Lepasnya nanti di Pokman tuh, Pokman agak-agak los, tapi mulai dari exit tol tuh udah mulai merapat tuh Pak. Gitu Pak Dodo. Pak Soleh, monggo Pak Soleh.
3: Dengan orang-orang tercinta.
4: Selamat sore Mas Doni. Mas Doni, saya sore hari ini nggak kirim pantun tapi hanya tanya jalur aja ya Mas Doni. Enggak ke arah jalur Pantura, saya dari Simpang Lima Mas.
0: Oke.
4: Ke arah Karangawen lewat Meranggen, jalur saya bagaimana ya Mas Don? Terima kasih.
0: Aman Karangawen. Oh iya, tadi agak-agak padat dikit di ini nih di supportan utama tuh, ya kan, di daerah situ tuh. Jadi Meranggen maju lagi dikit ya kan, di situ agak-agak padat, tapi karena volume aja dan kayak yang panjang banget, gak rapat banget gitu. Dalam kota Simpang 5 padat-padat biasa di simpang-simpang yang biasa kita lewati, padat di persimpangan misalnya Simpang Fatmawati Pedurungan. Secara umum oke lah ya Pak. AW3, monggo Pak.
5: Selamat sore Rasika, izin menginfokan di tol, jalan tol ABC, tepatnya di Tanjakan Tembalang. Untuk sore hari ini agak tersendat nih. Ini di depan ada apa tidak tahu ya, volume kendaraan banyak ini dan cukup ramai.
0: Ya, kayaknya volume aja ini Pak AW3 1525. Sekarang saya cek sudah agak mendingan nih sekarang ya. Sudah relatif lah, enggak yang padat banget. Pak Tri Setyo Ujianto dari Kudus mau ke Semarang, jembatan Sri Mulyani bagaimana? Sayung bagaimana? Jembatan Sri Mulyani sekarang ini agak antre sedikit ya. Sampai di puskesmas lumayan sih. Sayung ini secara umum ya, secara umum mulai dari exit tol itu agak-agak padat rapet gitu ya, nanti lepasnya di Pokma tuh agak-agak los. Pak Bambang update 1517 dari Banyumanik Serondol lintas Gombel merambat yang arah ke bawah, selanjutnya menuju mana nih? Oh, MT Aryono Bangkong lancar, arah sebaliknya rapet ya, dari mulai Kesatrian ke arah atas itu, karena pas mau naik Gombel tuh ada mobil mogok ganti ban di sisi kanan, cuaca masih temaram. Oke, itu situasinya terkini di Gombel ya, yang turun agak padat, yang ke atas agak-agak lambat antre karena ada mobil mogok. Pak Hendra Tri, monggo.
6: Sore Mas Doni, melaporkan di kemacetan ke arah Demak dari sebelum Trengguli.
0: Oke.
6: Okay. Ini sudah lewat dari timurnya Nyuhub. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Ya, antre di Jembatan Sri Mulyani ya, yang arah ke Demak dari arah Kudus. Pak Puji Waluyo lewat Brangsong. Brangsong antre. Ya, di Brangsong ada antrean, cuman enggak. Ya lumayan, cuma nggak panjang banget ya, karena ada yang pernah lebih panjang dari ini. Ini sampai di seputaran SMA SMK 4 ya, nggak nyampe puskesmas lah gitu. Brangsong agak-agak rapet, ada antrean juga. Pak Nando.
7: Sore Mas Doni. Yeah. Salam sehat Mas Doni.
0: Terima kasih.
7: Dan semuanya kawan-kawan Radika. Ini di tanjakan Tembalang aman,
0: aman ya, sekarang udah aman. Oke, siap. Oke, tadi sempat antri tapi sekarang udah aman di tanjakan Tembalang.

0: aku, Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu kok sering capek dan sakit sendi?
2: Iya, kadang muncul ruam di wajah juga.
1: Sudah periksa?
2: Kata dokter, kemungkinan lupus.
3: Lupus adalah penyakit ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Penyakit ini dapat menyerang kulit, sendi, ginjal, jantung, hingga paru-paru. Gejalanya bisa berupa kelelahan berat, nyeri sendi, ruam kemerahan di wajah, hingga gangguan pada organ tubuh lainnya. Meski penyebab pasti lupus belum diketahui, resiko dapat dipengaruhi faktor genetik, lingkungan, stres, dan paparan sinar matahari berlebihan. Kenali dan cegah sejak dini dengan pola hidup sehat. Rajin memeriksakan kesehatan, konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, kelola stres dengan baik. Semakin cepat dikenali, semakin baik penanganannya. Selamat Hari Lupus Sedunia, tanggal 10 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Newsflash.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta semua pihak untuk tidak khawatir meskipun nilai tukar dolar Amerika Serikat yang kian naik sementara rupiah terus melemah. Presiden katakan semua pihak bisa tenang selagi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bisa senyum. Kata Presiden, Purbaya sekarang populer banget. Selama Purbaya bisa senyum, tenang saja, nggak usah kalian khawatir. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Begitu kata Presiden Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.601 kooperasi merah putih. Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden hari ini.

0: Jelang malam panjang, long weekend, situasi di luar sana mungkin sangat unpredictable, tapi bisa diduga akan ada peningkatan volume kendaraan. Kita pantau jalan lagi, Pak Prasetyo Janendra, monggo Pak.
1: Arah Gunung Pati dari dan ke ya ini macet.
0: Arah Gunung Pati dari dan ke Gunung Pati agak ketersendatan di situ karena volume ya. Pak Soleh, update Pak.
2: Ini Pak, sekarang saya di ketersendatan Mas, di Kembang Arum.
0: Kembang Arum ada ketersendatan. Oke, jadi jalur timur tengah satu catatannya di Kembang Arum itu ada ketersendatan. Ya, cuman ya lumayan sih yang ke arah ini ya. Yang ke arah ya habis flyover turun ya, itu di habis pom bensin Kembang Arum maju agak padat memang. Tapi itu nggak panjang, abis itu loss, abis itu kena lagi ada antrean. ya, itu situasinya ya. Cuman saya bilang nggak yang parah ya Pak ya, nggak parah kan. Pak Arianto, update-nya?
3: 15.38 Mas Doni, dan nyampe TL Undaris.
0: Okay.
3: Ada ketersendatan sebentar Mas Doni.
0: Yep.
3: Biasa, volume kendaraan Mas Doni.
0: Okay.
3: Nggak ada apa-apa Mas Doni.
0: Oke.
3: Okay. Matur suun.
0: Matur suun. Lanjut sama Pak SKY. Pak SKY. Mana nih lewat di mana? Uy.
4: Izin melaporkan Mas Doni.
0: Nggih.
4: Gombel ini Mas.
0: Gombel.
4: Ini ada apa ya Mas ya? Minta infonya, saya mau tujuan ke Kartosuro, oh, enaknya lewat mana ini? Oke, terima kasih.
0: Di Gombel tadi ada kabar ada mobil mogok ya. Jadi agak-agak padat. Lumayan sih antrenya sampai di wow, sampai hampir kesatrian ya. Itu ada mobil mogok di situ. Nanti mau tanjakan tuh agak longgar, tapi nanti menjelang Taman Tabanas agak padat lagi. Situ kalau ke arah selatan habis itu secara umum aman Pak, padat-padat biasa aja di simpang terminal Banyumani, kemudian sampai Ungaran itu los, nggak ada apa-apa, sampai Bawen nggak ada apa-apa, sampai Solo Tigo juga secara umum aman. Pak Budi, Pak Budi mau nggak Pak Budi?
5: Mas Doni, untuk tanjakan Tol Tembalang saat ini sudah lancar.
0: Aman ya, siap.
5: Tidak ada ketersendatan. Lancar juga kedua arah menuju Sidoarjo atau Jatinegara.
0: Oke.
5: Saat ini pukul 15.39.
0: Oke.
5: Lancar.
0: Oke, siap. Terima kasih. Pak Van Kim, mau nggak Pak?
6: Selamat sore Rasikan.
0: Sore Pak.
6: Informasikan, ini saya dari Ungaran mau menuju ke Lemah Abang. Menginformasikan lalu lintas yang ke arah yang dari Bawen ke arah Ungaran itu cukup padat, terutama di TL-TL tadi, di TL JPRD itu mengular ya antriannya hampir sampai sebelum angking tadi.
0: Okay.
6: Terus di TL Undaris itu juga cukup panjang. Jadi harap bersabar untuk kawan Rasika yang melintas dari Bawen ke arah Semarang.
0: Okay.
6: Karena volume kendaraannya cukup padat sore hari ini.
0: Terima kasih Pak Van Kim. Jalur ini ya arus balik ya, liburan panjang. Pak Wendy monggo Pak.
7: Selamat sore Mas Doni.
0: Jih.
7: Mas Doni, ini saya nggak mau tanya jalur, nggak mau update lalin, cuma mau ngirim panron ya.
0: Oke.
7: Okay. Lungo Semarang, tumbas oleh-oleh.
0: Cakep.
7: Wes entuk oleh-oleh, lah kok marai ketun.
0: Kenapa?
7: Tiwas, ngenteni update mbah soleh. Jebule bocahe ora sida ngirim pantun. Terima kasih.
0: Terima kasih. Tuh, Pak Soleh, kadang-kadang ditunggu tuh pantunnya. Burung camar, burung Garuda. Kita dengar lagu ini, Aku Cinta Kau dan Dia.

0: Ahmad Dhani ini salah seorang ya papan atas lah, public figure ya kan. Salah satu sosok papan atas juga di Indonesia yang saya bilang bisa menjadi narator, storyteller dari Indonesia di kancah global itu adalah Pak Gita Wirawan. Pak Gita Wirawan mengatakan bahwa ibunya itu selalu menekankan bahwa pendidikan adalah investasi dan penentu masa depan. Ini terbaik bagi peradaban bangsa. Oh, no wonder ya beliau begitu cinta sama dunia pendidikan dan end game beliau tuh katanya jadi guru. Luar biasa. Ngasih ke USA untuk
1: Semarang Raya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: thank you Laskar Klanakota terus berbagi kabar dari perjalanan. Pak Wisnu Widinata kasih kabar di Jatilor ada mobil ganti ban, jalurnya agak merambat karena ini truk-truk besar yang lewat gitu, ada mobil ganti ban, jalur agak merambat karenanya dan truk-truk besar yang lewat gitu di Jatilor. Makasih Pak. Pak Bara, monggo Pak. Ini di
1: selamat sore Rasika FM.
0: Sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kondisi Bawen.
0: Bawen.
1: Ini saya arah ke Jogja yang arah ke Semarang itu. Kondisi di depan terminal Bawen.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, di Bawen di depan terminal memang yang arah ke Jogja itu padat, arah sebaliknya juga depan terminal ya. Tapi nggak ada antrean yang dari arah Ungaran ya. Tadi soalnya sempat ada antrean panjang jam-jam tadi aku awal siaran jam 3 kan. Iya betul jam 3 itu antrean sampai Hortimart. Sekarang nggak ada antrean, cuma di depan terminalnya aja yang agak padat menuju ke arah Ambarawa. Arah sebaliknya juga padat, tapi di depan terminal aja. Matur nuwun Pak Bara. Lanjutnya sama Pak Yopi. Ini nanya Kudus ke Semarang ada ketersendatan kah? Kudus ke Semarang nanti di jembatan Sri Mulyani agak-agak padat begitu Pak. Mohon sabar, antrean juga ke belakang sampai di Puskesmas Gajah ya. Terus nanti di Demak sekarang udah agak mending. Tadi ada antre panjang di Sayung dari arah exit tol, sekarang udah aman. Di seputaran lepas pasar Sayung aja agak-agak padat-padat dikit. Pak Ibu Putri Kudus ke Semarang gimana? Ya, tadi ya sama. Lalu ada Ibu Lili Herlina. Jatibarang mau ke Mijen, macet enggak ya? Jatibarang mau ke Mijen. Nah, ini nanti saya belum dapat info. Nanti di-update ya yang udah lewat di Jatibarang mau ke Mijen, Ibu Lili bisa dibantu. Pak Bram Hanggara, saya dari Jepara ke Semarang. Tadi ya di perkembangannya sekarang udah agak-agak mending tuh. Di saya udah enggak begitu agak-agak lebih mending sekarang. Ada acara di Tahunan, Mas Doni. Jadi kendaraan ke arah Semarang dialihkan lewat kampung. Ya, cuaca mendung nih sampai di Ngabul. Hujan deras di Pecangaan. Hati-hati. Sudah hujan deras di Pecangaan ya. Terus di Tahunan ada acara, jadi jalan dialihkan lewat jalur kampung yang ke arah Semarang. Pak Bram Hanggara, matur nuwun. Pak Unggul Suroso.
2: Selamat sore, Mas Doni.
0: Sore.
2: Saya seperti biasa dari Gunung Pati, lancar, kemudian Cangkiran lancar, Pasar Mijen dan seputaran juga lancar, hanya kepadatan normal karena harus pulang kerja. Lebih padat dari arah BSB menuju ke arah Bocah dibanding arah yang sebaliknya. Saat ini 15.48, cuaca basah dan habis hujan deras, sekarang teletik-teletik. Demikian sekedar report sore ini dan sambung dong.
0: Apaan?
2: Punyanya Faris Rustamunaf yang Barcelona, biar perjalanan makin asik. Terima kasih, selamat sore.
0: Ya, biar bisa bertenggori ya. Pak Purwono, Pak Pur.
3: Selamat sore Mas Doni. OTW dari Pati ya. Pukul 15.49 perjalanan sampai di TL Trengguli ya. Ini tadi saya lurus saja ya. Ikut ngantri di Gajah. Butuh waktu sekitar 16 menit ya.
0: 16 menit.
3: Dari mulai ngantri sampai lepas ketersendatan.
0: Siap.
3: Gitu.
0: Yep.
3: Ya, di depan gimana ya, di Trengguli yang di Sayungnya masih berapa panjang, sudah memendek apa memanjang sampai Ungaran gimana? Terima kasih.
0: Sayung memendek sampai Ungaran aman, nggak ada kejadian besar. Ini kalau di Gombel sekarang udah berkurang, masih lumayan ya antre di flyover tuh menuju naik ke Gombel gitu Pak. Pak Bo Artanto, monggo Pak.
4: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mas Doni.
0: Ji.
4: Pukul 15.52 menit perjalanan saya dari Kudus menuju kota Semarang sampai di TL Terminal Jati Kudus Mas. Cuaca mendung ya. Untuk info lalu lintas ke depan saya tak nyimak saja karena tadi sudah banyak di update.
0: Betul.
4: Mas Doni dan kawan-kawan yang di depan.
0: Siap.
4: Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Pak Bagus Aditya monggo, Pak.
5: Sore Mas Doni. Jih. Melintas di Teuku Umar ya.
0: Mm-mm.
5: Ada BRT mogok ya ke posisi agak Serong posisinya sebelum BRI Teuku Umar ya.
0: Oke.
5: Okay. Di sebelah kiri.
0: Oh.
5: Saya salah ambil jalur Mas Doni, harusnya tadi masuk ke tol karena di depan saya wow.
0: Okay.
5: Sudah sampai flyover Jati Ngale Mas Doni. Ketendatan karena ada mobil mogok tadi ya.
0: Oke.
5: Okay. Harusnya saya tadi ambil turun ke bawah masuk ke tol keluar Serondol tapi salah jalur. Naik ke atas ya sudah dinikmati.
0: Oke. Ya.
5: Ini informasi berarti di tanjakan Gombel itu tadi ada 3 titik, 3 mobil yang trouble ya.
0: Oh.
5: Yang satu di persis di flyover Jati Ngale, yang satu mobil pickup itu sebelum tanjakan Gombel.
0: Okay.
5: Kedua, yang ketiga. Mobilnya tapi sudah dipinggirkan persis pas di Gombel Permai. Itu mobil yang pertama sudah disingkirkan ke area ketersendatan. Lepas dari itu wah lancar Mas Doni ya.
0: Siap.
5: Berarti tinggal 2 mobil yang mengalami trouble pas di tanjakan Gombel. Oke. Mas Doni kabar lanjut. Matur suwun.
0: Matur suwun. Jadi ini jadi catatan yang enggak mau antre di Gombel karena 2 kendaraan masih mogok tuh masuk tol aja, tol aman di situ. Pak Rian Hidayat. Sore Mas. Mungkin enggak dengerin Aku Bukan Pujangga yang pandai merangkai kata. Ya, suwun. Salam sehat, berkah barokah untuk kawan Rasika semuanya. Amin ya robbal alamin. Pak Rian Hidayat, terima kasih untuk doa luar biasanya.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Warga Dusun Pakis, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal mempertanyakan kejelasan proses hukum serta keberadaan 8 alat berat yang menghilang usai penutupan paksa tambang galian C ilegal pada Selasa lalu. Perwakilan warga, Kuswanto, menyayangkan belum adanya tindakan tegas terhadap pelaku penambangan padahal aktivitas tersebut jelas tanpa izin dan merusak lingkungan sekitar. Warga juga mempertanyakan tindak lanjut temuan belasan galon solar subsidi di lokasi penambangan yang dikhawatirkan akan memicu bencana banjir di kawasan pemukiman. Menanggapi hal itu, Kapolsek Weleri Ajun Komisaris Polisi Yulianto menegaskan bahwa pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa kunci alat berat, SNK truk, serta 9 galon solar. Kasus ini kini telah dilimpahkan dan ditangani sepenuhnya oleh Satreskrim Polres Kendal. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi secara tegas menyatakan tidak gentar jika harus berhadapan dengan oknum backingan di balik pengusaha tambang nakal di wilayah Jawa Tengah. Mantan Kapolda Jawa Tengah itu menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dan siap menindak siapapun yang melindungi aktivitas tambang jika terbukti mengabaikan kelestarian alam serta merusak lingkungan. Pengawasan ketat akan terus dilakukan guna memastikan seluruh operasi penambangan berjalan sesuai koridor hukum. Langkah berani ini diambil guna melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keseimbangan ekologi daerah. Pemprov Jawa Tengah memastikan akan menerapkan sanksi hukum yang tegas, termasuk pencabutan izin usaha tanpa memandang siapa di balik pemilik modal tersebut. Berikut kabar haji. Otoritas Transportasi Umum Arab Saudi meningkatkan kesiapan layanan transportasi guna mendukung kelancaran mobilitas jemaah haji dengan menyiapkan lebih dari 33.000 bus dan 5.000 armada taksi. Manajemen Otoritas Transportasi Arab Saudi menegaskan rencana operasional ini dirancang guna memastikan pergerakan jemaah antara Masjidil Haram, Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan aman. Tertata. Seluruh armada juga telah disesuaikan dengan standar regulasi keselamatan yang berlaku di Tanah Suci. Selain kesiapan fisik kendaraan, otoritas terkait juga memastikan tarif layanan transportasi telah ditetapkan sesuai ketentuan resmi. Langkah ini diambil guna memberikan kepastian dan kenyamanan sekaligus mencegah praktek tarif ilegal yang merugikan para jemaah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

105,6 FM Rasika USA, Sabrina Carpenter, Espresso. Ada yang mungkin sedang menikmati espressonya sambil menikmati suasana sore hari ini. Ada yang hujan, ada yang mendung, ada yang sumuk. Yang lagi di jalan tetap hati-hati di jalan. Kalau lagi jalan sambil nyeruput espresso bisa nggak? Bisa dong, kenapa kagak? Tadi ada kabar di jalur mana tuh, Semarang, Ungaran ke arah Semarang ada yang hujan loh, ya kan? Tadi jam 15.54 kalau nggak salah itu Pak siapa nih, lupa. Oh, Pak Arianto, ya kan? Tadi menyusuri jalur selatan, ya kan? Tadi ada yang hujan, terus kayaknya mendekati ke Gombel. Kita coba dengar laporan perjalanan. Tadi di Gombel yang terkini adalah ada dua kendaraan mogok.

0: Yang TL Banyumana yang arah ke Ungaran rada tersedat Mas Doni. Walaupun kendaraan saja Mas Doni. Okay. Untuk hujannya, hujannya enggak merata Mas Doni.
1: Lokal ya.
0: Hujannya cuma sebentar di Watugong itu doang. Ya Mas Doni, matur suwun.
1: Oke. Lanjut. Ini di Gombel nih turun, ya kan? Ini videonya. Keterangannya di sini.
0: 16.06 Mas Doni sudah nyampe turunan Gombel Baru.
1: Gimana tuh?
0: Yang mobil tersedat sudah tidak ada Mas Doni.
1: Oke.
0: Untuk lalin juga sudah lancar ya. Ramai lancar Mas Doni.
1: Ramai lancar.
0: Oke, matur suwun.
1: Siap. Lanjut sama Pak Agus, ini minta info dari Kendal ke Semarang. Kendal ke Semarang. Kendal ke Semarangnya secara umum aman ya, enggak ada hambatan. Yang di Kendal yang agak padat yang berangsong arah ke barat ya. Berangsong arah ke Kendal itu ada antrean walaupun enggak panjang. Lalu Pak Tatang Priyatna nyun perso, kemacetan di Jatingaleh menopo sudah terurai. Nah barusan tuh Pak Arianto lewat sorry, lewat situ agak-agak mending ya, sudah agak mending tuh Jatingaleh naik ke Gombel Baru. Walaupun masih ada antre di tanjakan Gombel Barunya, tadi kan buntutnya sampai flyover, ini udah nggak ada, nggak nyampe situ. Itu perkembangannya. Pak Radit Suryo Agung, salam sehat selalu Mas Doni. Salatiga udah gerimis nih. Lalu lintas tengah kota ramai lancar. Payung teduh dong, perempuan dalam pelukan. Oke. Pak Tommy masih sama nggak Pak Tom?
2: Selamat sore Mas Doni.
1: Ya.
2: Mohon info perjalanan dari Siliwangi ke arah Solo Mas. Lewat tol atur sun.
1: Tol aman Pak. Tol aman ke arah Solo. Nggak ada apa-apa, aman. Pak Agung Prasetyo, monggo Pak. Ini lewat mana nih Pak? Oh, ini Gombel nih, ya. Yeah. Oke, coba nih. Oke. Gombel ke arah Tembalang, ya kan? Arah turun lancar, yang naik. Oke, ini tadi sih ya. Oh, 16.03. Oke, masih ada ketersendatan, betul. Memang Gombel naik masih ada ketersendatan, cuman tidak sepanjang tadi. Tadi kan sampai di flyover. Ini buntutnya udah nggak ada. Sekarang buntutnya udah nggak ada. Buntutnya ada tapi dikit maksudnya. Ya, yang naik itu mau tanjak, ya masih ada antrean sebetulnya sih. Naik, yang mau tanjakan aja tuh Gombel Baru. Naik itu ada antrean. Ya, yang turunnya lancar, betul. Matur nuwun, Pak Agung Prasetyo ya. Oke. Siap nih videonya. Lanjut sama Pak Panji Mahardika. Pak Panji.
3: Selamat sore Mas
1: Panji.
3: Kawan Tasika, selamat sore. Mohon infonya perjalanan dari Kelipang ke Beringin Ngalian. Infonya kok masih ada titik-titik kemacetan ya? Terima kasih.
1: Ya, Ngalian itu Pak nanti mau naik ke apa tuh? Permata Puri ya, itu ada perbaikan jalan toh, masih ada antrean lah naik di situ titiknya ya, buntutnya sampai di pasar Ngalian. Tadi terakhir saya catat begitu, nanti kita update lagi ada yang terbaru lewat di Ngalian, monggo silakan berbagi kabar.

0: Saya barusan dapat kabar kalau yang di Ngalian itu udah agak-agak mending sekarang. Sangat mending ya, tidak seperti tadi saya siaran pagi itu sampai jam 12 tuh antreannya parah ya ke belakang. Ini sudah tidak terjadi kayak tadi pagi. Bahkan boleh dibilang aman lah ya yang di seputaran Permata Puri itu. Sebentar saya cek lagi. Secara umum oke lah, nggak yang separah tadi ya, imbas perbaikan jalan. Terus kalau dari Klipang mau ke sono, jangan lewat jalur tengah kota ya, ya kan, Majapahit, Simpang 5 itu banyak padatnya itu, ya kan. Nah berarti lewat jalur selain itu, ya kan, misalnya naik di Sriwijaya aman tuh ya, kira-kira gitulah. Kalau ada tambah informasi silakan dibagikan 081-3258-58500. Pak Iwan K. Schumacher ini ya, jalur Demak Semarang, Demak Semarang via apa nih Pak? Demak Semarang, jalur Demak Semarang sekarang agak-agak mending ya. Tadi aman lah, boleh dibilang aman, padat dikit di seputaran Sayung. Pak Muhammad Prayogo, monggo Pak.
1: Sehingga kalau nggak bisa di mengudara di radio.
0: Oh ya. Oke. Siap, makasih. Audio reportnya.

0: 105,6 FM Rasika USA. Kita baru Flamengo barengan Faris Rustam Munaf Barcelona. Dari Barcelona kita ke Gubuk. Perkembangan baru di jalur Timur Tengah. Tadi kita bahas Timur Tengah secara umum aman ya. Ada kepadatan ke Bang Arum dan sekitarnya masih ya. Pasar Meranggen ini mulai ada peningkatan volume kendaraan, cukup padat, ada antrean di situ juga. Termasuk yang baru di Gubuk di seputaran simpang Jalan Raya Karangawen. Sorry, di Pasar Brambang Karangawen ini juga padat. Lalu di seputaran Formosa ini dua arah juga ada kepadatan, cukup antre juga. Mohon bersabar. Ini situasi di jalur Timur Tengah. Kita cek lagi bareng Anda Pak Bowo Artanto dulu ya, update-nya Pak Bowo. Tunggu Pak Bowo.
1: Pukul 16 lebih 6 menit saya masuk ke jalur Gajah Geneng Mas Doni, karena yeah, tadi update kawan Purwono untuk lolos ke tersendatan jembatan Sri Mulyani saja sudah butuh waktu 15 menit. Nanti saya ukurkan, saya hitungkan waktunya mulai dari masuk jalur Gajah Geneng sampai lolos TL Trengguli berapa menit ya. Biasanya lebih cepat karena tadi area saya lihat mulai dari U-turn yang ke arah Gajah Geneng itu sudah terlihat ekor antriannya. Biasanya akan lebih cepat lewat Gajah Geneng. Okay. Semoga matur nuwun.
0: Siap, update-nya.
1: Pukul 16 lebih 27 menit sudah keluar lingkar Demak ya. Jalurnya los.
0: Siap.
1: Kawan Wisnu Widinata itu Timur Tengah banyak ketersendatan lewat Pantura saja. Tadi total butuh waktu cuma 11 menit Mas untuk lolos Trengguli lewat Gajah Geneng.
0: Trengguli lewat Gajah Geneng 11 menit aja. Untungan di situ ya, lebih cepat maksudnya, untungan. Pak Bram Manggara, Sayung ada rob enggak ya? Sayung, saya cek. Mulai masuk tuh yang arah ke Semarang tuh, tipis-tipis tapi tuh mulai masuk. Pak Farid Rizal, Pak monggo Pak.
2: Sore Om. Yeah. Om mau nginfo aja.
0: Iya. Yeah.
2: Tadi lewat Kawangan ada truk Lempang Om di tanjakan Kawangan Om. Enggak sempat video. Terima kasih ini penerbangan ada.
0: Mana-mana?
2: Tadi lewat Kawangan ada truk Lempang Om. Okay. Di tanjakan Kawangan Om. Enggak sempat video. Terima kasih ini puterbalik.
0: Pak, sorry Pak, itu tidak kasih tambahan informasi dari mana Pak persisnya Pak. Sorry. Pak Wiwit, di Permata Puri ya, ngalian perbaikan jalan sekarang udah agak mending nggak antre kayak yang tadi sih lumayan. Pak Yoyo Kendal, ini soal, oke, bahas soal Kopdes ya.

0: Oke, baik. Saya baca dalam hati ya, Pak ya. Ya. Ya, siap. Makasih, Pak. Pak Adi Susilo mau enggak, Pak?
1: Benar, Mas Doni, itu di Ngalian itu ada perbaikan jalan. Itu di depan SMP 16 itu yang mau ke Silayur itu ada pengaspalan dan kontraflow, Jih. Itu juga memang tadi ketersendatannya sampai di Pasar Ngalian. Begitu infonya, Mas Doni. Selamat sore. Terima kasih.
0: Ya, sekarang udah aman ya, Pak ya? Enggak antri panjang banget kan ya? Pak Purwono update-nya, Pak?
2: Antri juga. Selamat sore, Mas Doni. Perjalanan pukul 16.25 sudah sampai di batas Kota Demak dengan Semarang ya. Jalurnya sampai sini lancar ya, Mas Doni. Di Sayong tidak ada ketersendatan. Lancar saja. Di Sayong hanya tipis saja setelah itu, tapi tidak menimbulkan ketersendatan, cuman agak melambat saja.
0: Siap.
2: Ya. Terima kasih.
0: Makasih. Kalau dengar laporan dari orang biasa di jalan itu enak. Ini mah mending. Coba yang enggak biasa di jalan. Aduh, ya kan. Bapak Eri.
3: Prof Hamka yang depan SMP 16 itu sudah lancar.
0: Okay.
3: Bang Doni,
0: siap.
3: Saya ini barusan lewat
0: bus.
3: Aspalnya sudah jadi.
0: Siap.
3: Penambalannya.
0: Siap. Aspalnya udah ditambal, udah halus. Jalannya bus. Tapi ya berasa naik kereta bus dong ya kan. Pak Farid Faizal, update-nya Pak?
4: Di Kawangan Om, Tanjakan Kawangan.
0: Kawangan.
4: Oh. Tadi apa truk dam Glempang.
0: Oke.
4: Okay. Gitu, terima kasih.
0: Oh, Kawangan. Ya. Tadi aku juga sempat lihat teman-teman di Mitra Kaptipmas Kabupaten Semarang juga ada yang melaporkan di Tanjakan Gendurit istilahnya, ya, Kawangan ya. Ada truk yang terguling muatan batu. Gitu. Terus ada teman yang lain bilang itu punya tetangga depan rumah saya. Ini ada videonya. Wah, enggak bisa. Oh, ada. Oke.
5: Wow.
0: Antre ya.
5: Terguling, guys.
0: Truk terguling. Oke, siap. Truk di Tanjakan Gendurit istilahnya ya. Siap. Makasih Pak Farid Faizal untuk update-nya. Kemudian Pak Wisnu Dinata, Pak Bowo, Cenayang ya, kok tahu ya saya tadi rencana awal lewat Timur Tengah, tahu-tahu ini ambil jalur Pantura, perjalanan sampai jembatan Kadilangu tadi setelah jembatan depan setelah jembatan Dempet ya, ada truk towing parkir rada nengah makan jalan gitu. Oke. Terima kasih ya Pak Wisnu. Pak Eko Chandra, monggo Pak.
6: Sore Mas Doni.
0: Nggih.
6: Situasi Kota Lama.
0: Di Kota Lama.
6: Ada pengunjung.
0: Ya.
6: Berweekend ria.
0: Ya.
6: Menunggu senja di Kota Lama.
0: Mantap.
6: Sangat ramai nih, Pak. Istimewa.
0: Kota Lama ramai banget menunggu senja di Kota Lama. Siap, menyenangkan.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Kabupaten Jember resmi ditunjuk sebagai tuan rumah babak 64 besar Liga 4 putaran nasional yang digelar mulai 30 Mei hingga 6 Juni 2026. Klub Persi Jember tergabung di grup P bersama Golden FC Merauke, Persema Maibrat, dan Persena Gekeo. Seluruh laga penyisihan akan berlangsung di Stadion Jember Sport Garden atau JSG. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, Pemkab Jember siap memberikan dukungan penuh kepada Persit selama berlaga di kompetisi nasional tersebut. Menurut Bupati, kepercayaan menjadikan Jember sebagai tuan rumah harus dijaga bersama, termasuk dengan menjaga keamanan dan kondusivitas selama pertandingan berlangsung. Pemerintah juga menyiagakan dukungan TNI dan Polri demi memastikan seluruh rangkaian pertandingan berjalan aman dan lancar. Ajang ini juga diharapkan mampu menggerakkan UMKM, perhotelan, hingga pariwisata lokal.
2: Dan selanjutnya dari City Gear FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Pelaksana BPBD Kota Malang Prayitno menyampaikan berdasarkan pemetaan yang dilakukan bersama tim ahli, di Kota Malang terdapat 13.000 lebih rumah yang berdiri di zona merah atau area rawan bencana. Daerah rawan bencana ini mencakup ancaman seperti banjir, tanah longsor, sampai cuaca ekstrim seperti pohon tumbang. Sebagai informasi, data ini digunakan sebagai dasar dalam serenbang, sebagai acuan untuk menentukan langkah mitigasi baik yang bersifat sosial maupun pembangunan infrastruktur agar bisa menekan risiko bencana.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan Pemkab Madiun segera melakukan lelang aset kendaraan operasional OPD. Kepala Bidang Aset dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Madiun Ririn Asmarani bilang, jumlah aset kendaraan operasional dinas yang akan dilelang mencapai sebanyak 105 unit. Dijelaskannya upaya lelang tersebut dilakukan untuk mengurangi beban APBD, khususnya pada pos belanja barang dan jasa. Kendaraan tersebut berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah. Adapun proses lelang diawali dengan inventarisasi aset di masing-masing OPD. Menurutnya setelah pendataan selesai, kendaraan yang dinilai sudah tidak menunjang tugas dan fungsi diserahkan kepada BPKAD untuk diproses lebih lanjut. Proses lelang saat ini telah memasuki tahapan pengajuan penilaian aset ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL.
4: Dari Radio Suara Surabaya, saya Ananda Maharani bawakan kabar. Festival of Light Garden of Hope jadi tema Surabaya Vaganza 2026. Rangkaian memperingati Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 digelar nanti malam. Kata Heri Purwadi, PLT Kadisput Porapar Kota Surabaya, menampilkan parade mobil hias bunga dipadukan dengan pertunjukan cahaya dan kostum menyala. Dimulai jam 6 petang dari Tugu Pahlawan, melewati Jalan Tunjungan, Siola, Gedung Grahadi, Alun-alun Balai Pemuda, finishnya di Monumen Bambu Runcing. Ada visualisasi lampu warna-warni, jadi satu ikon wisata malam unggulan Kota Pahlawan sesudah masuk kalender Karisma Event Nusantara.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dari payung teduh. Sore ini cukup teduh, artinya mendung ya, di beberapa kawasan. Bahkan sudah turun hujan di beberapa daerah. Tapi yang tidak teduh adalah soal, bukan nggak teduh ya, ini lagi banyak dibicarakan, hangat menghangat tentang film Pesta Babi. Ini kan pemutaran filmnya itu dibubarkan di sejumlah daerah. Nah, ada apa gitu? Tapi yang terakhir ada statement dari pemerintah melalui Pak Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra. Pak Yusril bilang, biarkan saja masyarakat nonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat, dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra bisa terjadi. Dan Yusril juga menilai kritik lewat film itu tergolong wajar. Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang ada narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial, begitu kata Yusril dalam keterangan tertulis. Pemerintah dapat menjadikan kritik dalam film itu sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek di lapangan, begitu kata Yusril. Apalagi apabila ada pembubaran kegiatan nonton bareng di beberapa tempat, kata Pak Yusril, itu bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat. Dia menjelaskan pembukaan ini soal apa yang di film itu. Di film itu kan tentang pembukaan lahan di Papua yang kemudian merebut hak masyarakat adat. Kalau kata Pak Yusril, pembukaan lahan di Papua Selatan sudah dimulai sejak tahun 2022 saat pemerintahan Jokowi. Program itu kemudian dilanjutkan pemerintahan Prabowo sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional. Ini PSN, proyek strategis nasional, dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Sementara film dokumenter Pesta Babi itu bercerita tentang eksploitasi lingkungan, khususnya di Papua. Dan di Dwi Laksono, sutradara film itu, menggambarkan situasi pembubaran paksa nonton bareng film itu sebagai bentuk menguji demokrasi kita. Makin ditekan akan makin kami perpanjang musim nonton barengnya, kata dia.

0: Hai Laskar Klana Kota, terima kasih terus bersama kami di 105,6 FM Rasika USA. Saya Doni Asyar yang bersama Anda. Ini arus balik liburan panjang mungkin, termasuk arus balik untuk yang tetap bertugas di long weekend ini. Kita cek di beberapa kawasan yang krusial. Segitiga Emas USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Tadi sempat ada antrean panjang dari arah Ungaran nih, aman, termasuk di depan terminal aman, kondusif sekarang ini untuk Bawen dan sekitarnya. Tanjakan Gombel, bagaimana? Tanjakan Gombel sekarang ini terpantau, nah ini udah kondusif sekarang, nggak ada antrean ya, secara umum aman di Gombel. Sayung bagaimana? Sayung aman sekarang, nggak ada antrean. Yang masih antre, di Karang Tengah sekarang agak-agak padat ya, Karang Tengah yang menuju ke arah Demak setelah SMA 1 Karang Tengah itu agak padat menuju ke arah Demak. Sementara di kawasan Jembatan Sri Mulyani tambah panjang antreannya ke belakang sampai melebihi Puskesmas Gajah. Pantura Barat, perkembangan baru adalah di Brangsong. Antrean tambah panjang di Brangsong arah ke Kendal, buntutnya hampir menyampai di pom bensin Kebodalem. Kita cek beberapa kawasan. Makasih ya Laskar Klana Kota yang terus berbagi kabar. Kita ke jalan tol dulu, tol Semarak ya. Kita buka informasi dari tol Semarak.
1: Selamat sore, Mbak Eni sepenuh hati. Saya Bondan Prastoyo, customer service supervisor gerbang tol Sayung. Jin melaporkan situasi terkini di gerbang tol Sayung. Ramai lancar. Kita operasikan 3 lajur. 3 lajur untuk entran dan 3 lajur untuk exit, serta didukung oleh 4 mobil ranger yang apabila mengambil lonjakan volume kendaraan di gerbang tol Sayung. Cuaca pada sore hari ini cerah. Volume kendaraan yang melintas pada sore hari ini sekitar 450. Pastikan nilai jalan satu tercukupi untuk kelancaran bersama. Sekian, terima kasih.
0: Makasih Mas Bondan. Ya. Lanjut sama Pak Mas Kun, monggo Pak.
2: Selamat sore Mas Doni, info Mas Doni. Yeah. Perjalanan dari stasiun Tawang ke Pudak Payung lalinya apakah lancar? Terima kasih.
0: Ke arah Pudak Payung ya, ke arah Pudak Payung naik, aman Pak, aman, aman. Termasuk di Gombel, aman semuanya. Padat dikit nanti di Banyumanik tuh menjelang ya, terminal Banyumanik, simpang terminal Banyumanik tuh agak padat karena volume aja. Siap-siap ya Pak Bo Artanto, monggo Pak.
3: Pukul 16.35 menit melintas di Jembatan Wonokerto Demak. Yeah. Untuk cuacanya masih cerah di sini Mas Doni, mataharinya yeah, masih terlihat cemerlang di langit sebelah barat. Untuk lalu lintasnya los, tadi di pabrik Glory ada budalan pabrik tapi juga masih lancar, tidak menimbulkan ketersendatan. Untuk kawan Wisnu Widinata, saya bukan cenayang tapi saya itu kan apal jalur-jalur, atau kawan-kawan yang sukanya lewat jalur-jalur untuk menghindari ketersendatan seperti kata Mas Doni, karena biasa di jalan Pak Maturun.
0: Terima kasih Pak. Pak Tommy Baseso.
4: 464 ke arah Solo, hujannya deras banget ya Mas ya.
0: Oh, hujan deras. 464 ke 464. Oke. Jalan tol ngarah ke Solo 464 ya. Pak Zuri Al-Bukhari, monggo Pak. Oke, siap, monggo Pak.
5: Mas Doni, yeah, dari Kendal sampai Kaliwungu alhamdulillah lancar ya. Okay. Yang dari Semarang arah Kendal, Brangsong, cor-coran tidak begitu panjang. Kemudian aku lewat Kaliwungu arah Darukono, di mana itu rel Kaliwungu yang cukup panjang tadi. Kemudian Darukono lancar sampai Podorjo, kemudian sampai mana? Pasar Mijen alhamdulillah lancar. Mm-hmm. Kemudian ini aku udah sampai Jatisari, alhamdulillah lancar ya.
0: Alhamdulillah.
5: Kemudian Medan sudah hujan. Sudah hujan. Tadi mulai hujan. Darukono sudah gerimis. Mm-hmm. Ini Medan semakin deras, Mas Doni.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Kota Kendal sudah mulai banjir, Mas.
0: Oh.
5: Tadi pagi udah tak kirim. Kemudian ini tak kirim lagi. Tadi sempet tak tak apa namanya, tak rekam itu. Uh-uh. Gitu gih, Mas Doni, terima kasih.
0: Makasih. Ya
5: aku udah sampai bengkel AC ZBA. Salam sehat, salam nyes.
0: Pak Zuri Al-Buhari, oh ini di Kendal ya, ada genangan air, banjir. Siap, makasih Pak Zuri. Pak Chandra Sandro, monggo Pak.
6: Bung Doni, ya. Di Weleri atau di Kalikuto ini terjadi kontraflow mandiri sepertinya. Ini sangat berbahaya dan menambah kekeroditan di persimpangan Lingkaroban dan Roban Baru, karena sudah kerodit ditambahin seperti ini mungkin akan tambah stuck.
0: Waduh. Oke.
6: Itu Bung Doni.
0: Kalikuto. Kontraflow mandiri istilahnya. Jadi kontraflow mandiri. Melanggar aturan karena enggak ada yang ngatur, pada nyerobot. Waduh, bahaya tuh. Pak Didi Sigit Setiawan, monggo Pak Didi.
7: Selamat pagi Mas Doni dan kawan Rasika.
0: Pagi.
7: Mas
0: sore.
7: Doni, sore ini saya perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen ya.
0: Yeah.
7: Saya via jalur Pasar Mangkang Palir,
0: okay.
7: BSD Gunung Pati Ungaran.
0: Nggih.
7: Okay. Itu Mas Doni, cuacanya mendung.
0: Okay.
7: Tadi ada sedikit gerimis, semoga tidak hujan ya.
0: Mm-mm.
7: Karena ngalian Mangkang semalam tergenang air.
0: Betul.
7: Itu Mas Doni, terkait dengan pemutaran film Pesta Babi sebelahnya ya wis. Biarkan saja, wong itu kan menceritakan kehidupan di Papua dengan babi itu mereka sudah terbiasa, bahkan upacara adat mereka juga menggunakan babi. Lah diputar di sini kenapa kita takut gitu loh? Wong kita kan sudah diajarkan bahwa yang muslim itu makan babi itu haram. Harusnya kayak kayak para pejabat-pejabat itu ya biar tahu bahwa mereka itu kayak ini, kayak takut makan babi itu haram, tetapi tidak takut dengan korupsi. Yang harus didoktrin itu adalah korupsi itu haram. Gitu ya.
0: Okay.
7: Ya, jadi kalau disuguhi babi, ya no, haram, haram. Tapi disuguhi korupsi, dia tetap diam anteng saja dan tetap dilaksanakan. Gitu okay. Ya.
0: Siap.
7: Mas Doni, sampai di BSB, terpantau ramai lancar.
0: Siap.
7: Di sore hari ini.
0: Makasih Pak Didi. Ya, judulnya kontroversial. Tapi yang lebih substansial itu tentang tadi proyek-proyek yang mengambil hak rakyat masyarakat adat di Papua gitu. Pak Slamet Li, monggo Pak.
8: Itu kawan-kawan Rasika itu kalau mau lewat Gajator Guli itu kan ada dokteran yang arah Semarang. Lebih baik lewat ngaluran aja. Lewat ngaluran nanti tembusnya lampu merah. Terguli itu aman tuh. Matur suwun.
0: Iya, Pak Slamet Li, makasih. Dari ini 2522. Ya, ini arah BSB di Ngalian ada kemacetan enggak? Udah aman. Tadi ya sempat ada antrean karena perbaikan jalan, sekarang udah bus. Pak Bo Artanto, update-nya, Pak.
5: Pukul 16.55 menit ini sudah sampai di flyover Alas Tua Jalan Walter Mill, Mas Doni. Untuk cuacanya mendung sekali di sini.
0: Oh.
5: Sayung sudah lancar ya, Mas tadi.
0: Yoi, yoi. Pak Tommy Waseso, KM475 udah enggak hujan lagi. Oke. Jadi sporadis, lokal banget. 464 itu hujan deras, 475 udah enggak hujan. Pak Tommy Waseso, makasih, Pak. Pak Glenn Hartanto, monggo pengecoran di Gringsing yang dari arah timur kontraflow mandiri, tidak ada petugas, bisa bus truk pada kontraflow, bahaya banget bener, nambah macet ya. Oke, semoga petugas segera turun tangan, kemudian yang lewat sana mohon lebih waspada ya kan. Ini Ibu Ni, monggo.
9: Dari Mangkang menuju ke Bawen ya.
10: Yes. Selamat sore Mas Doni. Ini saya kebetulan jalan dari Jatisari mau ke arah exit tol Krapyak, tapi menghindari kalian saya lewat Jatibarang. Ini dari Jatisari hujan deras. Menjelang sampai Dawung, sudah lumayan reda, tapi jalurnya padat sekali. Tadi barusan sebelum saya tag video ini, itu truk-truk gede-gede lumayan banyak lewat sini. Dan kaget saya, ada truk yang gede-gede banget. Nah, ini Dawungnya dari Jatisari sampai tadi Jatibarang ya, pertigaan Pasmod itu deres banget hujan. Ini sudah lumayan reda. Dan saya menuju ke exit Krapyak rencana mau lewat Abdurrahman Saleh.
0: Mm-hmm. Siap. Makasih Ibu nih. Lewat Jati Barang ya, menghindari ngalian. Siap. Oke, jam 16.59. Titik di mana saya harus log out. Abis ini ada Julius Ardian dan Greta Putri yang akan nemenin Anda bermalam panjang di jalan. Terima kasih terus bersama Rasika USA. Saya Doni Asyar.

0: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
1: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah mencatat 5 kabupaten dengan kunjungan wisata terendah pada triwulan pertama tahun 2026. 5 daerah tersebut yaitu Kabupaten Tegal, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen. Kepala Disput Parikraf Jawa Tengah Hanung Triyono menyebut, rendahnya kunjungan di Kabupaten Tegal dipengaruhi bencana banjir yang sempat melanda kawasan wisata Guci. Sedangkan di daerah lain, minimnya pengembangan destinasi baru dan kurangnya event wisata menjadi penyebab utama sepinya pengunjung. Meski demikian, jumlah kunjungan wisata ke Jawa Tengah secara keseluruhan naik 18% dibanding tahun lalu dengan total mencapai 17 juta kunjungan. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, Pemprov Jawa Tengah berencana menambah agenda wisata di kawasan Sangiran Sragen serta mengembangkan wisata kuliner di Tawangmangu Karanganyar. Pemerintah Desa Duren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang kini tengah mengembangkan ternak kambing boer asal Australia. Melalui kerjasama dengan pihak ketiga, Pemdes Gandeng Bumdes Sidomaju dan berhasil menggemukkan belasan ekor kambing pedaging di wilayah tersebut. Kepala Desa Duren Wahyudi menjelaskan alasan utama dipilihnya kambing boer karena mudah dipelihara, lebih kuat dari serangan penyakit, serta didukung ketersediaan pakan yang melimpah. Usaha ini sengaja difokuskan pada jenis pedaging karena harga jualnya yang cukup menjanjikan dan tidak terkendala oleh situasi pasar saat ini.
3: Desa Duren Sidomaju fokus di usaha pengembangan ternak kambing bur atau pedaging. Yang ini untuk mendukung program ketahanan pangan. Kegiatan ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik dengan hanya kendala dengan situasi pasar saat ini. Jadi kendala bagi kami tetap kami bersemangat dalam melaksanakan kegiatan ini. Harapan kita dengan adanya fokus di kegiatan ternak kambing ini bisa lebih baik untuk bisa mendukung untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
0: Melalui pengembangan yang kini mulai diperluas ke dusun tetangga, Wahyudi berharap program ini dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat secara langsung. Sebagai wilayah yang mayoritas warganya adalah petani, program ini diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat desa. Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umroh memperketat pengawasan tata kelola pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia. Tercatat 34.000 jemaah telah menunaikan kewajiban DAM melalui lembaga resmi Adahi sebesar Rp720 Saudi per jemaah. Juru bicara Kementerian Haji Maria Asega mengimbau jemaah agar tidak melakukan transaksi di luar sistem resmi atau melalui calo guna menghindari potensi penipuan. Untuk memudahkan proses verifikasi, petugas kini melakukan skema jemput layanan langsung ke hotel jemaah, terutama bagi lansia dan penyandang disabilitas. Menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, dan haji menginstruksikan seluruh jamaah untuk membatasi aktivitas luar ruang demi menjaga stamina fisik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Saya Julius Ardian. Oh, belum naik.
1: Dan, saya udah duduk gak naik.
0: Dan
1: Greta Putri.
0: Dan
1: Julius Ardian.
0: Rita.
1: Dan
0: siapa-siapa.
1: Iya. Dan kawan semuanya Rasika.
0: Betul.
1: Ya, kita okay. Berkelana kota.
0: Iya. Untuk kawan Rasika yang sudah ada di jalan raya, silakan terus bagikan informasi Anda di 081-325-5858-500. Dan tadi ada Laka ya di mana? Pasar Babadan.
1: Oh.
0: Di Pasar Babadan ada sepeda motor sama apa tadi? Ya dari kaki mana?
1: Tiga orang korban luka.
0: Roda dua sama roda empat.
1: Itu ya mobil putih itu ya?
0: Bukan, ini mobil polisi. Bukan, ini yang di Kawangan beda lagi. Dan untuk kan Rasika, hati-hati ini weekend ya. Jadinya banyak yang terburu-buru pengen pulang kampung, pengen jelong-jelong, ya kan? Tetap hati-hati yang melintas. Dan untuk

0: City, kendaraan dari arah Puri ke POJ City ke Awan Costa kondisi padat.
1: Oke.
0: Karena
1: ada konser.
0: Ada konser Dewa ya malam ini. Ada konser. Jadi padat banget, biasanya sepi di sini. Ya, untuk teman-teman yang ke Awan Costa ya rame banget nih. Terima kasih. Selamat sore.
1: Selamat sore. Yep, jalur ke arah Marina, ke arah Awan Costa kan Rasika. Ini terpantau agak padat, tetap hati-hati terutama di jalur-jalur seperti Jalan Marina Raya, kemudian di Purian Jasmoro ini akan lebih ramai lagi. Karena memang ada konser di Awan Costa. Itu. Ya, ya baiklah.
2: Ya. Ya baiklah.
1: Terima kasih Pak Thomas informasinya. Pastinya akan tambah ramai karena malam ini pokoknya setelah maghrib nanti acaranya itu. Kemudian
2: Pak Prayitno, padat merayap di Sugio Pranoto.
1: Sugio Pranoto. Jalan Sugio Pranoto ini terpantau lalu lintasnya padat tapi masih aman lah untuk dilewati karena sih yang melintas. Tetap hati-hati. Cuacanya juga sejak tadi pagi temaram saja, panasnya menginceng, mengindik. Keluar sedikit saja matahari, luar biasa nyaman sekali, nggak panas kayak kemarin.
2: Tapi sumuk banget loh tadi pagi.
1: Dikasih adem gini nggak langsung matahari sambat. Panas mentang-mentang sambat.
2: Tidur ya semua, itu berkeringat. Ya
1: bagus berkeringat itu artinya tubuhnya itu berfungsi normal.
2: Iya tapi
1: mendinginkan,
2: kan
1: enggak, itu mendinginkan tubuh nggak mungkin.
2: Oh, mendinginkan tubuh.
1: Iya mendinginkan tubuh keringat itu. Kalau nggak ada keringat, wes garing loh kayak payah loh. Rak ngandel.
2: Rak.
1: Jajalan ada. Rasa ngombe.
2: Aduh ya jangan, kalau nggak minum berarti dehidrasi.
1: Nah, iya bisa gitu. Oke, Pak Prayitno, terima kasih di kawasan Jalan Sugio Pranoto. Lalu lintasnya ini terpantau cukup padat, terutama nanti Anda yang dari arah Tugu Muda menuju ke arah Jenderal Sudirman atau ke arah barat. Simpul ketersendatan itu ada di kawasan Madukoro, Taman Madukoro, Madukoro Park. Dan ini terpantau cukup padat, kemungkinan juga imbas dari akan adanya konser Dewa, Dewi dan Bambang. Dewa.
2: Dewa 19, tapi Dewa aja gitu ya.
1: Dewa 19, enggak tahu.
2: Enggak kayaknya sekarang kalau nonton misalnya namanya grup grupnya bukan Dewa 19 tapi Dewa gitu.
1: Dewa. Tokanya. Oh, iya iya. Oke, kemudian
2: Pak Bowo Artanto.
1: Pak Bowo Artanto.
3: Selamat datang penyiar Kelana Kota Sore Shift 2. Mas YULI Greta Putri. Pukul 17 lebih 8 menit perjalanan saya sudah melintas di depan Superindo Kedung Mundu. Cuacanya mendung ya, tapi belum hujan. Matur nuwun.
1: Jami jami.
3: 17:17 sudah sampai rumah. Matur nuwun. 17:17 sudah sampai rumah. Matur nuwun.
2: Kok cepet.
1: Pisan kas.
2: Dapat payung.
1: Enggak sih.
2: Oh enggak. Pisan kas yo masuk rumah sudah mandi.
1: Oke, okay. Istirahat Pak Bowo Artanto. Libur kan?
2: Masuk lah.
1: Oh, masuk. Ya wong.
2: Iyalah masuk.
1: Sabtu. Anak Sabtu.
2: Anak Sabtu.
1: Oke, kemudian
2: Pak Udin.
1: Pak Udin.
4: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore Mas Julis.
1: Selamat sore. Selamat
4: dengar suaranya Mas Julis.
1: Eh, masa sih?
4: Munculnya sore-sore terus.
1: Ya, betul.
4: Mbak Greta, ini aku mau pulang ke Kudus. Jangan. Tadi dari Bandungan ini dia udah sampai di gerbang tol Muktiharjo. Lalin selanjutnya bagaimana? Terima kasih.
1: Oke.
2: Pulang
1: baik.
2: Ke Kudus. Sudah sampai kemana? Gerbang tol Muktiharjo. Pulang ke Kudus sudah sampai gerbang tol Muktiharjo.
1: Ya, ke Kudus itu lancar. Sayung lancar nih. Hanya nanti pas keluar di aksi tol Mutiarjo turun dari jembatan tol Kaligawe itu

0: ada kepadatan sedikit aja, hanya di pas tikungannya aja, U-turnnya aja. Setelah itu aman, lancar. Unisula, Terboyo, Genuk, Sayung, ini lancar. Yang padat itu di sekitaran Glory, apakah bubarannya agak gasik untuk sore hari ini? Ada kepadatan di sekitaran Glory. Glory ini ada kepadatan, kemudian setelah melewati Glory itu lancar. Lingkar Demak juga lancar juga. Kemudian sampai dengan Trengguli, Sedo, sampai Gajah, Karang Anyar, Karang Anyar masuk Kota Kudus, ini terpantau lancar. Imbas dari pengecoran jalan yang masih berlangsung di sekitaran Mojobo, Jepang. TL Jepang di Lingkar Kudus arah ke Pati, ini antreannya 1,5 km. Jadi mendingan kalau ke arah Pati ya, lewatnya dalam Kota Kudus saja. Gitu Pak Udin.
1: Pak Didik Sigistiawan.
0: Pak Didik.
2: Mas Yuli dan Pak Renang, selamat sore.
0: Iya.
2: Sampai di Gunung Pati sore hari ini ya. Dari Mangkang tadi, VSP hujan deras sampai di Ngrembel. Terus Ngrembel sampai terminal belum hujan. Gitu update-nya Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Baik, terima kasih Pak Didik Sigit informasinya. Melintas tadi dari Mangkang, BSB hujan agak lebat gitu ya, tadi sampai Ngrembel sampai Ungaran enggak hujan. Oke, baik, jalur Anda selanjutnya sampai dengan Ungaran ini terpantau masih cukup lancar, tidak ada keterhindatan ya. Ada antrian nanti di TL Asalamah, biasalah TL Asalamah agak panjang itu, sampai di manakah apa, sampai mana nih? Sampai. Oh, tempatnya Mas Jamal.
1: Nah, oh, itu dia. Tikungan itu.
0: Iya, tikungan masjid itu. Masjid Al Ikhlas. Gitu. Kemudian ke arah selatan lagi juga masih cukup lancar dalam Kota Ungaran, keluar Kota Ungaran sampai dengan mana tuh? Bergas, Karangjati. Antrian Karangjati juga enggak panjang juga. Kencaras juga lancar juga. Gitu. Lanjut lagi.
1: Pak Purwono.
0: Pak Purwono.
3: Selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta. Wah, sudah ganti pemain ternyata ini.
0: That's right.
3: Ini perjalanan pukul 17 lebih 11 menit perjalanan sampai di Watu Gong. Mas Yuli dan Mbak Greta, ini habis gerimis ya di sini. Tapi jalan masih lancar lalu lintasnya. Ya.
0: Okay.
3: Tadi setelah keluar tol Sukun, geremet ya sampai di Banyumanik ya sekitar 7 menitan lah untuk apa melintasinya sampai rumah Ungaran. Gimana sampai Candirejo jalannya Mas Yudi dan Mbak Greta?
0: Info ya. Sih, sama masih.
3: Terima kasih. Panas sambat, udan sambat, banjir ya Mas Yuli. Lah, menungso tuh ya Mbak, Mbak Greta ini.
0: Ya kalau bisa jangan sampai banjir.
3: Ini adem ya Mas
1: bilang
3: Yuli.
1: Sumuk, gitu.
3: Adem tapi harus sampai banjir ya Mas. Ya,
0: harusnya jangan lah.
3: Ini mau sampai Ungaran malah gerimis gitu ya, mendung Mas Yuli. Mas peteng. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Ini 17 lebih 20 menit sudah sampai di Pegadaian Ungaran Mas Yuli. Ternyata di sini masih terang benderang, cuman gelap aja. Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
3: Mas Yuli dan Mbak Greta. Nah, besok pagi jalurnya dari Ungaran sampai Pati piye Mas Yuli dan Mbak Greta?
1: Besok pagi.
3: Besok lembur. Masuk. Terima kasih.
1: Besok
0: panen
1: pagi
0: nih. Orderannya akeh. Kalau besok pagi ya besok lah. Nanya sekarang kan beda. Kalau saat ini lancar ya ke arah Ungaran, aman, lancar. Ada kepadatan itu di TL Banyumanik saja. Gak tahu ada apa itu. Biasanya lancar ini hampir sampai di Trans apa ke?
1: Transmart.
0: Iya Transmart.
1: Transmart.
0: Trans Studio Mini itu. Itu terpantau padat mulai di situ sampai dengan TL Banyumanik. Nah, kemudian juga cuacanya masih aman sih, belum turun hujan.

0: Pak Selamat Lini, exit tol Sayung lancar kedua arah.
1: Exit tol Sayung ini terpantau lancar untuk kedua arahnya. Cuacanya juga masih mendukung, masih mendung temaram saja dan nggak gelap-gelap amat. Tadi sempat ada beberapa kawasan yang hujan. Ada yang naik sepeda motor naik ke arah ini ke Kalirejo, itu lewat Kalirejo. Ada yang sudah pakai jas hujan. Nah, ini masih mendung saja. Exit tol Sayung karena sikap untuk kedua arahnya terpantau lancar. Pak Selamat Li, terima kasih informasinya.
0: Pak Boy Santoso.
1: Pak Boy.
2: Selamat petang, Mas.
1: Mbak. Selamat petang.
2: Saya minta info dari Purwosari Mijen menuju Pasar Kubro. Apakah ada ketersendatan, Mas, di titik-titik tertentu? Martun Wun.
1: Okay. Ada titik-titik di ujung doa, doa.
0: Titik-titik hujan.
1: Titik-titik kemacetan.
0: Oh, titik-titik kemacetan.
1: Oke, Pak Boy Santoso. Untuk jalur Anda Mijen Purwosari ke arah turun Kota Semarang ini terpantau masih cukup lancar mau ke arah Kubro. Lancar ya untuk krayang alian dari Mijen BSB sampai dengan apa oke? Silayur, Silayur Jerakah aman lancar sampai dengan masuk Kota Semarang tidak ada antrean panjang baik di TLKI, CTL Kerapia, TL Hanuman, TL Kalibanteng ini terpantau masih cukup lancar. Kalau lewat Yosudarso untuk yang terpantau padat, hampir tidak ada. Biasalah karena Sabtu ya, hanya ramai saja. Bahkan untuk proyek tol Semarang ini juga tidak ada kemacetan. Aman sampai dengan Pasar Kubro. Gitu Pak Boy. Kemudian
0: Pak Agus Mantri dari Gajah menuju Demak di Desa Sedo diberlakukan kontraflow dari arah Semarang.
1: Oke, berarti yang di jembatan Sri Mulyani. Ini ada kontraflow kan Rasika. Untuk Anda yang melintas ekstra sabar saja sekitaran New Hope sampai sebelum jembatan Sri Mulyani. Ini terpantau memang padat. Saat ini dibuat kontraflow mulai dari setelah TL Trengguli itu baru nanti ada ketersendatan sampai mana? Sampai jembatan Sri Mulyani. Terima kasih Pak Agus Mantri informasinya untuk Kang Rasika, baik yang ke arah Kudus maupun keluar kota Kudus ya. Bersiap saja. Kemudian
0: Pak Sentot Banyu Aji.
1: Pak Sen.
3: Sore Mas Yuli, Mbak Greta. Tato Asam perjalanan pulang dari Wasam Karnoata menuju ke Kedilang Sedang Mulyo.
1: Alright.
3: Lalu lintas ramai lancar. Maklum malam minggu.
1: Betul.
3: Namun masuk di Jalan Fatmawati sudah mulai hujan gerimis sedikit lebat. Lihat awannya sangat menggantung. Mohon perhatian bagi rekan-rekan yang masih di perjalanan untuk lebih berhati-hati. Khususnya terhadap kondisi jalan yang mungkin berlubang atau licin.
1: Betul.
3: Demikian sementara informasi untuk sore hari ini di seputaran Soekarno-Hatta sampai dengan Fatmawati. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih informasinya Pak Sentot Banyu Aji. Jadi untuk Fatmawati sudah mulai turun hujan karena Rasika agak sedikit lebat ya, meskipun hanya gerimis saja, tapi gerimisnya banyak.
0: Rapet.
1: Ya, rapet.
0: Banyak rapet.
1: Nah, bis minum jamu. Dan untuk Kang Rasika yang melintas, ekstra sabar saja. Tentunya pasti akan ada kendaraan, terutama sepeda motor yang tiba-tiba menepi gitu, untuk pakai mantol.
0: Oke kawan, di 44131 untuk tol arah Tembalang apakah masih macet yang ada laka tunggal tadi?
1: No. Cuman itu arah naik apa turun sih?
0: Kalau
1: arah turun kan?
0: Kayaknya kayaknya.
1: Tapi ini hanya padat aja, enggak sampai berhenti krek itu enggak. Kemungkinan sudah selesai untuk evakuasinya ataukah hanya dipinggirkan saja. Saat ini terpantau hanya melambat saja, tidak sampai dengan berhenti krek itu. Jadi setelah X gerbang tol Tembalang itu nanti ada kepadatan, tapi enggak sampai macet. Masih jalan pelan karena memang turunan dan sedang mungkin dibersih-bersihkan itu. Untuk lakanya.
0: Pak Pak Chandra Sandro.
1: Pak Chandra.
3: Mas Juli, Mbak Greta, yes. Perjalanan sudah sampai Lingkar Kaliwungu. Terjadi antrian Puanjuang ini yang mengarah ke barat. Rekornya sampai di Lingkar Kaliwungu. Untuk catatan tadi dari Pekalongan di Gringsing juga tersendat ke dua arah. Yang dari Lingkar Roban, dari Roban Baru juga tersendat sampai pertigaan, ditambah ada yang kontraflow mandiri tadi Mas Juli, jadi
1: alright.
3: Mau okay. Tak cegat kok. Kalah gede akhirnya yo.
1: Jalan
3: kalah juga sih.
1: Ngalah aja lah Pak.
3: Gitu Mas Juli, Mbak Krita.
0: Oke.
3: Okay. Untuk cuaca mendung-mendung di Lingkar Kaliwungu.
1: Oke. Baik. Imbas pengecoran jalan di kawasan Brangsong Kanrasika mulai dari sebelum jembatan Kaliblorong atau sebelum masuk Gapuro Selamat Datang Kota Kendal, itu antriannya cukup panjang, terutama Anda kalau lewatnya di Lingkar Kaliwungu. Jadi mulai jauh sebelum rumah makan Ramayana atau Barokah itu sudah antri panjang. Sampai mana? Itu sampai sebelum jembatan Kaliblorong. Setelah itu lancar. Kalau arah sebaliknya yang ke arah Semarang sih masih aman, lancar. Nah, sementara untuk yang di kawasan Gringsing, pas pengerjaan jalan yang panjang juga sama, yang dari arah timur ke barat. Ya itu. Jadi setelah keluar dari Lingkar Weleri itu sudah disuguhi ketersendatan. Sampai mana? Ya sampai pertigaan persis itu, pertigaan Pelelen Gringsing. Kemudian
0: Pak Prayitno, dari flyover Kalibanteng jalurnya lancar, truk dan kendaraan besar jarang.
1: Waduh panas berarti. Flyover Kalibanteng lancar, truknya juga dikit lah bisa dibilang, karena ini Sabtu mungkin karena sudah selesai semuanya, besok Senin biasanya akan itu supply Pak Gudin ngono. Tapi ya lumayan lah, lancar banget memang. Oke, terima kasih Pak Prayitno informasinya. Untuk Kan Rasika yang masih di jalan raya, silakan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
3: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
3: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
3: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: Okay, okay, thank you, thank you. Yeah.
1: Thank you.
0: Yes, same, same. Sama-sama.
2: Sama-sama.
0: Thank you.
2: Yeah, thank
0: same,
2: you.
0: Same,
2: same. Mm-hmm, same, same gitu.
0: All right. Saya suka ngomong kayak gitu sih. Untuk Kak Rasika yang masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di 081325858500 untuk turunan tol Tembalang. Ini masih terpantau lancar. Sudah lancar ya Kak Rasika. Nggak ada ketersendatan lagi. Lancir-cir pokoknya. Silahkan yang mau melintas. Kemudian
2: Pak Udin.
3: Mas Yulis, ini aku udah sampai di Sayung. Tadi di Yudren Kubro lancar, ini sudah lancar, lancar semua ini sampai di Sayung, nanti masuk tol aja biar agak cepat Mas Yulis.
0: Oke, baik.
3: Ini udah keluar dari tol Demak dan di jembatan itu ada truk yang macet, harap hati-hati di kiri jalan.
2: Sudah masuk tol Demak.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Udin. Keluar tol Demak ya, di jembatan Kadilangu ya, itu ada truk yang mogok, posisi ada di lajur sebelah kiri. Terima kasih Pak Udin informasinya untuk Kak Rasika yang mengarah ke Kudus ya. Di lingkar Demak, jembatan Kadilangu, ada truk mogok lajur kiri. Kemudian
2: Pak Edi Harjono.
0: Pak Edi Harjono.
4: Sugeng dalu Mbak Greta sama Mas Yuli. Mbak dan Mas.
0: Yes.
4: Mau mengabarkan itu di TL Tanah Mas yang menuju ke arah Cipta itu lampunya sepertinya konslet Mas. Karena lampu kalau hijau itu lampu merahnya ikut menyala.
0: Oh.
4: Gitu Mas, mungkin pihak-pihak terkait bisa mendengarkan, mungkin besok atau lusa bisa besok diperbaiki bisa di lampu TL ya. Tanah Masnya okay. Yang arah menuju ke kawasan kontainer Cipta. Begitu saja Mas Yuli Mbak Greta.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya.
4: Juga di tengah kota Semarang ini langitnya peteng dedet ini.
0: Ya, malam Pak.
4: Mau hujan atau enggak? Matur suwun Mas.
0: Enggak ya.
4: Dan Mbak.
0: Sami-sami. Pak Edi Arjono, semoga enggak hujan lah biar senang semuanya. Ada yang khawatir soalnya kalau hujan.
2: Emang khawatir apa?
0: Banjir.
2: Banjir. Oh, banjir
0: kayak kemarin. Rakyat sedih lah ya banjir. Uh-uh. Tapi kemarin puluhan orang loh yang ngungsi loh, gue.
2: Yang di Ngalian itu.
0: Jadi ada puluhan warga itu ngungsi bat banjir kemarin di terutama di daerah
2: Purwoyoso itu yang kemarin ya.
0: Pokoknya di situ kan ada Silanda, Silanda. Sungainya namanya Silanda. Ya kan? Alibanteng Kulon itu sampai ketinggian leher orang dewasa. Terus Jembawan itu. Satu terputus nggak bisa dilewati karena ambles itu jalannya. Jalan itu terbawa arus.
2: Jalannya yang terbawa arus. Jembatannya itu maksudnya?
0: Bukan jembatan, jalan.
2: Oh jalannya?
0: Jalannya hilang gitu. Kemarin berarti, itu di Jembawan. Sehingga memutus ini. Akses internet, akses internet, akses transportasi yang terdampak ini tadi pagi, ya tadi siang itu juga sudah melakukan kerja bakti membersihkan lumpur yang masuk ke rumah. Ada dapur umum juga di daerah pos Kampling RT 6 RW 1 di Manggang Kulon sana. Warga Jembawan mengatakan ini banjir besar dan tanggul Sungai Silanda jebol terjadi kemarin malam. Ini cepat banget sehingga warga nggak bisa siap-siap mau ini naikin barang atau apa. Yang kayak video kemarin itu
2: iya, yang kemarin
0: langsung terapung
2: dia,
0: semuanya gitu. Beda lagi kalau yang di Mangkang di tempatnya
2: Bu Rahma, ini Bu Rahma
0: Gemintang.
2: Oh iya Bu Gemintang.
0: Itu setelah hujan selesai baru banjir.
2: Karena dapat kiriman itu.
0: Ya air luapan, air biasa lah. Tapi itu nggak sampai masuk rumah. Tapi kalau ini, aduh, nggak tahu tuh mau dibawa kemana ini, Semarang. Ya nggak bisa lah ya dibawa kemana-mana ya. Emang paketan. Oke, kemudian
2: Pak Prayitno.
0: Pak Prayitno.
5: Mbak Greta dan Kak Rasika.
1: Semarang tuh banyak sekali kelebihannya, Mas.
0: Bah.
1: Yang dulunya tebing-tebing ini nggak pernah dilihat, di apa, diperhatikan, sekarang
0: jadi
1: dibuat
0: tempat
1: untuk kafe-kafe, Mas.
0: Wah, luar
1: selain
0: biasa.
1: Selain ini di Ngalian, kemudian di Tandang, ada juga di apa, Gabeng, yang di Gabeng, banyak sekali, Mas. Mm-mm. Itulah kelebihan Semarang. Selain tanah datar yang rendah itu banjir, ini yang atas sebagai kafe. Terima kasih.
0: Ya, semoga sesuai dengan ininya, izinnya ya. Takutnya kalau di situ kan biasanya ngelihat kontur tempatnya gitu, apalagi tempat-tempat Semarang itu juga ada patahannya, takutnya gitu. Tapi semoga aman semuanya, ramai ya. Semarang jadi tambah ramai, tebing-tebing jadi ramai ya. Biasanya sepi, biar aku yo golek, ya bukan golek sih, nyolongi pelem di bukit sana, daerah Tembalang sana. Sekarang rame jadi perumahan. Wah, dulu sepi nyenyet. Wah, anak sekarang gimana nyolong pelem di mana coba?
2: Sian. Banyak yang nanam pohon apa pelem di situ.
0: Tapi enggak ada yang ngambil.
2: Enggak ada yang ngambil.
0: Genci enggak tertarik dengan colong menyolong. Ya, nakalnya orang dulu. Oke, terima kasih Pak Prayitno informasinya. Dan memang di daerah apa, Tandang sekarang juga ada ini, pada kayak jogging gitu.
2: Yeah.
0: Jogging ke lihat-lihat kampung, yang tempatnya tinggi tinggi kayak trekking tapi di perkampungan sekarang gitu. Kemudian ada
2: Pak Didik Sigistiawan.
0: Bukan, ini kawan di 53.
2: Kawan di 45368. Selamat malam, Pati Semarang gimana jalannya? Pati, mau ke Awan Costa.
0: Oke, Pati menuju ke arah Semarang terpantau masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Pati Jekulo sampai Lingkar Kudus lancar, Lingkar Kudus lanjut. Oh ya, sebelum TL Tanjung itu sudah mulai akan ada proses pengecoran lajur sebelah kanan, tapi saat ini kondisinya sih masih lancar, hanya melambat saja karena hanya menyisakan lajur sebelah kiri saja. Tapi lancar. Kemudian keluar Kudus sampai dengan Demak juga lancar, Lingkar Demak mau ngetol akan lebih cepat ya, ngejar konser kan. Exit tol Sayung juga lancar sampai dengan bawah jembatan tol Kaligawe. Nah, nanti kalau lewatnya Sudarso itu ada kepadatan sampai Yuten Kubro. Dari bawah jembatan tol Kaligawe sampai Yuten Kubro itu kurang lebih ya 500-an meter lah. 500 meter. Setelah itu lancar kembali sampai dengan ke arah bandara, ke arah Awan Costa. Gitu, kawan di 5368. Kemudian
2: Pak Didi
5: Sigistiawan.
0: Pak Didi.
5: Jul, Mbak Greta.
0: Yes.
5: Sampai di SPBU depan DPRD ya, mantap dulu. Terus melanjutkan perjalanan. Lebih atau Mas Jul, belakang rumah perumahan yang dekat Mas Juli Pager itu sak dodo kok. Aku mau masuk jam 9 malam ingin ngenteni gerakan airnya surut dan terang sih kok. Biar Mas Jul makanya berdoa semoga hari ini tidak hujan di Kota Mangkang.
0: Oh iya.
5: Gitu Mas Juli dan Mbak Greta.
0: Oh iya, kalau Bu Gemintang itu seberangnya ya.
2: Kalau Pak Didi
0: kan arah ke barat itu sisi sebelah selatan Mangkang. Kalau Bu Gemintang utaranya, nyebrang lah, nyebrang yang ada rel keretanya itu. Oh iya, sak dodo mentok apa dodo apa gitu Pak?
2: Dodo orang dewasa.
0: Namanya juga daerah situ namanya Rawasari. Kalau bisa diganti tuh, jangan Rawasari lah, mungkin Bukit Sari. Bukit Sari nyatanya sampai sekarang nggak pernah ya, banjir.
2: Iya, kan daerah pegunungan. Kok pegunungan sih, bukit?
0: Oh iya. Ya ganti namanya gunung-gunungan.
2: Gunung ada gunung. Gunung apa? Yang karangannya apa namanya? Jangglis
0: si
2: namanya
0: Toli-toli.
2: Karanganyar Gunung. Oh, ada nama gunung Karanganyar Gunung. Daerah Cinde itu gunung.
0: Enggak, yang nama gunung itu daerah ini Gajah Mungkur.
2: Gajah Mungkur.
0: Tumpang, Kelut.
2: Oh iya, Rinjani.
0: Tampomas. Kemudian apa namanya? Batur. Guntur, Slamet. Nah, ganti aja namanya itu. Gunung Slamet. Jalan Slamet. selamat menikmati. Apa nih?
6: Wah, Semarang itu banyak kelebihannya, termasuk kelebihan air. Udah jadi banjir. Lah perumahan kono ki jenenge Gunung Jati kok, Mas Yul.
0: Oh, ke kabupaten jeneng lho.
2: Gunung Jati.
0: Kabupaten jeneng. Oh, Gunung Jati. Ya kan di situ enggak ada jati. Ya ada nih, ada. Ada itu jatinya. Jati. Itu Kali Kangkung.
2: Oh.
0: Iya kan? Kali Kangkung itu kan belakangnya Pak Didi itu daerahnya hutan-hutan jati itu. Apa RPH itu? Kok RPH rumah pemotongan hewan. Hutan-hutan jati itu. Iya, ya. Dari situ kan ada Sungai Plumbon. Pokoknya Palir, Kali Ancar itu ada sungainya gede, Sungai Plumbon itu. Lewat yang lewatnya Rowosari itu Sungai Plumbon ya, Pak ya. Kemudian
2: Pak Sondong.
7: Selamat malam Mas Yuli, Mbak
0: Gita. Selamat malam.
7: Ini sudah masuk CLS ya.
0: Okay.
7: Hujan deras Mas Yuli, Mbak Gita.
0: Wih, sudah hujan.
7: Terus itu di U-turn Salib Putih yang arah bawah sepertinya tadi ada laka sepeda motor dengan sepeda motor. Itu tadi sudah ditungguin sama itu ya, Supeltas. Terus okay. Di depan SPBU Gamol ada mobil minibus mogok yang menuju ke arah selatan atau menuju ke arah Solo. Secara umum lalin lancar Mas Yuli dari Solo sampai CLS. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih informasinya. Hati-hati ya, pokoknya turunan Salib Putih baik yang ke arah Semarang maupun yang ke arah Solo itu cukup bahaya U-turn-nya. Karena sika ini tadi ada laka lagi. Terima kasih Pak Sondong informasinya. Kemudian
2: Pak Dimitri. Untuk Salatiga, hujan deras, hati-hati yang di jalan.
0: Oke, hujan lebat di kawasan Salatiga. Kemudian?
2: Kawan di 45368, Kudus enaknya lewat kota atau lingkar?
0: Lewat lingkar aja enggak apa-apa, aman. Kalau yang di lagi dicor itu yang arah ke ini, ke arah Padinya. Tapi memang ada, sudah mulai akan ada pengecoran sebelum TL Tanjung. Tapi aman, lancar. Kendaraannya juga tidak begitu padat sehingga antreannya sedikit saja itu, Pak. Pak situ ini siapa ini? Ah, kawan di 5368. Kemudian
2: Pak Didi Sigistiawan.
6: Salah meneh. Ya wah Mas juga mbok salahke bae lho. Betul Sungai Plumbon. Jadi zaman Mbak Ita dulu itu sudah ada rencana untuk pelebaran Sungai Plumbon termasuk pembebasan lahan punya warga-warga yang berada di pinggir sungai. Tapi itu belum terlaksana. Mbak Ita sudah pindah kamar. Jelas itu digawe toh. Nah, harusnya wali kota yang sekarang bisa meneruskan itu
0: terus,
6: untuk dilebarkan Kali Plumbon dan Kali Beringin. Itu pendangkalannya juga luar biasa, itu harus dikeruk kembali. Ya,
0: rasa bunyi
6: jadi sudah dilebarkan. Tapi kalau nggak ada perawatan, dia sama saja.
0: Nah, itu dia.
6: Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Dulu itu pernah ada ini pembersihan Kali Plumbon oleh BBWS Pamalijuana. Sama ya instansi terkait seperti PU Kota Semarang dulu pernah itu. Itu ada di bendungan Ndawang, Sungai Plumbon waktu itu. Dan memang ada rencana akan diperlebar lagi, nggak hanya jalan raya saja yang dilebarkan, tapi sungai ini juga iya. Karena ini posisinya meliuk-liuk kereta, ada pertemuan arus juga untuk yang di atas itu, hutan-hutan itu. Oke, Pak Didi, terima kasih. Semoga bisa dilebarkan

0: Sili Mbak Greta.
1: Selamat malam.
0: Dari Salatiga ke arah Semarang, Dalkot Ungaran, kalau nonton ada isu enggak?
1: Enggak, aman.
0: Ada isu enggak, Mas?
1: Enggak ada isu. Oke, isunya itu
0: Salatiga terus ya, Mas.
1: Pertasop ini banyak yang habis ya, ini isunya. Yang di Kalirejo habis tuh stok BBM habis, waduh kaget aku. Oh iya deh, Pertasop yang cili. Aku terus ngisi di itu. Ahmad Yani, oh ada. Kaget. Tulisannya gede banget soalnya ditaruh gitu. Stok BBM habis. Aduh. Aku teratap lagi terus padahal Pertasop dodolane mong pertama kok entek apa menes yang pertalat. Udah mak teratap ternyata enggak apa-apa. Aman, lancar. Dalam kota Ungaran tidak ada ketersendatan. Jalur nasional menuju ke arah Pudak Payung ke arah Semarang juga masih sangat lancar. Mungkin sebentar lagi ramai kalau nggak hujan nih. Eh, ada kemacetan. Ini di jalur antara Jalan Pramuka itu ada SMP apa itu 24. Nah, ini ada apa ya? Barusan ini terpantau ada antrean cukup panjang, terutama yang dari arah Ungaran nih. Nanti kita lanjut lagi aja lah.
2: Oke.
1: Nanti kita lanjut lagi. Kita masih, Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah.
3: Kelana Kota, Rasika.
4: Jam 6 petang. Waktu di Rasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 36 ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo untuk disalurkan ke seluruh kabupaten kota pada Idul Adha. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menjelaskan bahwa setiap daerah akan menerima satu ekor sapi dengan penyerahan simbolis oleh Presiden yang rencananya dipusatkan di Kabupaten Grobogan. Frans memastikan ketersediaan hewan kurban di Jawa Tengah saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, tingginya populasi ternak membuat Jawa Tengah mampu memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan mendukung distribusi ke luar daerah. Pihaknya juga terus memantau kesehatan hewan di lapangan dan hingga kini belum ditemukan adanya lonjakan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain menyiapkan puluhan sapi bantuan Presiden, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memastikan stok hewan kurban secara umum sangat melimpah. Dengan populasi ternak mencapai 982 ribu ekor lebih, Jawa Tengah siap menjadi penyangga kebutuhan kurban nasional. Frans menyebut kebutuhan masyarakat Jawa Tengah tahun ini hanya sekitar 600 ribu ekor. Hal ini berarti terdapat surplus ternak yang sangat besar untuk didistribusikan ke luar daerah, seperti di Jakarta maupun ke Jawa Barat. Frans juga mengungkapkan adanya tren peningkatan permintaan pada komoditas kambing karena dinilai lebih terjangkau oleh masyarakat. Dengan kesiapan stok yang surplus dan kondisi kesehatan ternak yang terjamin, Jawa Tengah optimis dapat memenuhi permintaan pasar sekaligus menjaga stabilitas harga hewan kurban. Berikut kabar haji. Menjelang puncak ibadah haji, pemerintah terus mematangkan kesiapan layanan bagi jamaah Indonesia di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Maria Assegaf, menyatakan bahwa progres kesiapan tenda Arafah saat ini sudah mencapai 90%. Selain akomodasi, pemerintah juga telah meninjau kesiapan transportasi bus masyair, serta menyiapkan skenario mitigasi kepadatan lalu lintas guna menjamin kelancaran pergerakan jamaah saat fase puncak haji. Mengingat suhu ekstrim di Arab Saudi yang mencapai 40 derajat Celcius, pemerintah menghimbau jemaah untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan menjaga kondisi fisik. Jemaah diminta lebih mengutamakan istirahat serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah wukuf dengan aman dan lancar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Alright, oke. Okay. Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Ini ada informasi soal
1: pemusnahan sarang tawon.
0: Wah, ini di Bukit Beringin.
1: Pengalian lagi.
0: Nah, Bukit Beringin nih. Ini di pemusnahan sarang tawon. Kamu tahu tawon?
1: Tahu lah, lebah.
0: Beda.
1: Oh, kok beda?
0: Beda, bukan tawon-tawon, lebah-lebah. Tawon itu beda? Tidak menghasilkan madu, Rita.
1: Oh, kalau tawon tidak menghasilkan madu. Mm-mm. Kalau lebah menghasilkan madu.
0: Iya.
1: Tapi kan orang Jawa ngomongnya tawon.
0: Ya, tawon.
1: Tawon das. Madu gitu. Ada tawon madu gitu.
0: Iya. Tawon, beda. Tawon itu ini karnivora, Rita.
1: Oh, karnivora kalau tawon.
0: Ya,
1: kalau lebah?
0: Hah? Lebah menghisap sari-sari bunga.
1: Oh iya, ding.
0: Dia itu karnivora, omnivora gitu kalau tawon itu. Dan kenapa? Tawon itu sering muncul di rumah?
1: Enggak tahu kalau itu.
0: Karena lokasinya itu menawarkan tempat yang hangat, kering, kemudian terutama aman dari binatang lainnya kayak ular, kemudian burung gitu, dan terlindungi dari
1: hujan,
0: cuaca
1: hujan,
0: ya panas hujan,
1: iya.
0: Ya biasanya di bawah atap loteng,
1: betul.
0: Lubang-lubang dinding atau loster itu biasanya di situ tuh, dan itu juga dekat dengan sumber makanan seperti sisa makanan manis atau ya masih sisa-sisa makanan gitu dia makan dia, yang dimakan manusia itu, dan biasanya memang dia memilih tempat yang jarang diakses manusia kayak nggak mungkin ada sarang tawon di depan pintu gitu,
1: ada sih, ada kecil gitu,
0: itu tawon das,
1: tawon das kecil gitu,

0: itu makan semut kayak gitu bukan?
1: Lalat, daging ya. Daging aja doyan dia.
0: Daging doyan. Hmm,
1: dia karnivora kita. Omnivora, karnivora. Nah, tawon itu biasanya lerek-lerek.
0: Oh.
1: Ya, warnanya agak kuning gitu. Lerek-lerek. Wah, fisiknya
0: yang,
1: beda dengan tawon.
0: Ada yang tawon hitam lebah. Gitu?
1: Hah?
0: Yang tawon hitam warnanya itu apa?
1: Negro. Ya macam-macam tawon.
0: Enggak, yang sering masuk rumah tuh ya, yang maksudnya kalau di tempatku tuh suka apa masuk jendela itu tawonnya gede, tapi warnanya hitam.
1: Itu tawon anu
0: tawon
1: bukan
0: das, gas.
1: Bukan kumbang.
0: Oh, kumbang.
1: Tawon kumbang. Hmm. Itu malah enggak ganggu sih sebenarnya. Dia rumahnya enggak di situ juga. Biasanya cuman dia masuk aja.
0: Yang gede terus, itu. Iya gede. Ya tapi kan namanya tawon kan takutnya kalau dintup, waduh.
1: Nah, kalau yang itu enggak
0: ngentup,
1: enggak agresif.
0: Oh, enggak agresif.
1: Enggak agresif. Hmm. Yang agresif itu istriku kali.
0: Maksud pada ke tawon.
1: Kalau di film itu wasp.
0: Apa itu?
1: Itu yang istrinya yang Ant-Man.
0: Itu kan film.
1: Nah ya, kalau di film itu wasp. Itu bisa, dia bisa terbang. Itu. Hmm. Ya itulah.
0: Ya.
1: Okay. Semoga bisa dimusnahkan. Kasihan.
0: Kasihan tawonnya.
1: Dalamnya ada anak-anak.
0: Pak Edi Harjono.
2: Mas Yuli dan Mbak Greta.
1: Yes.
2: Ini di Perum Genit, Genuk Indah. Sudah mulai teletik lho. Wah, gelais gue nanti kalau seperti tadi malam lagi. Kopior Semarang kalau panas koyo neraka, nak udan dadi
1: sekoro. Ya
2: wis matur suwun.
1: Deni wong, janganlah. Oh, mosok panas koyo neraka. Ya ya. Genuk Indah sudah mulai ada teletik-teletik dari atas. Apa itu? Ah, tawon idu. Hujan ya. Kemudian
0: Pak Wibowo,
3: Mas Yuli melaporkan.
1: Yes.
3: Mbak Greta melaporkan. Yeah. Di SMP 24 itu kemacetannya ada acara pramuka.
0: Oh,
3: yeah. Di
0: yeah, bumi jambore. Pesta siaga.
3: Keluar kelihatannya ini.
1: Ya.
0: Ya, ada acara pesta siaga ini
1: Cokro
0: tadi.
1: Cokrobirowo. Nah, saya masih hafal itu dulu, memang sering buat ini tempat nih persami.
0: Persami, iya.
1: Sabtu Minggu.
0: Iya, baru pembukaan soalnya ini tadi dikabarin sama Bu Santiworo ini.
1: Bu Santiworo ikut, kemah?
0: Enggak, Bu Santiworo lagi masak tapi bisa memantau.
1: Lagi masak.
0: Bu Santiworo.
1: Oh, jualan di sana.
0: Bukan, Bu Santiworo lagi masak
1: jaga
0: di rumah.
1: Jaga pinggun.
0: Jaga pinggun. Sama sedia mie instan.
1: Okay.
0: Enggak, lagi masak di rumah tapi bisa update loh. Terus
1: tahu banget sih.
0: Nah, makanya di, Bu Santiworo bilang lagi ada pesta siaga, ini sedang ada pembukaan gitu.
1: Oh, mungkin ini apa namanya? Ada temennya atau anaknya, temennya.
0: Iya, ini
1: memang
0: temennya. Dari teman, soalnya pesta siaga untuk Jawa Tengah gitu.
1: Oh iya iya. Di situ ada yang namanya Bumi Perkemahan Chandra
0: Biro.
1: Chandra Birawa.
0: Oh, Chandra Birawa.
1: Daerahnya namanya Karanggeneng. Itu dia. Masih macet ya karena Sika masih tersendat. Tersendatan itu mulai Alfamart Patimura atau setelah SMP apa kayak?
0: SMP 24.
1: 3.
0: Oh, SMP 3.
1: SMP 3 ya,
0: situ. Yang ya. Mapagan itu kan?
1: Setelah SMP 3. Itu ada ketersendatan sampai dengan depan bumi pintu masuknya Bumi Perkemahan Chandra Birawa. Kemudian ada
0: Ibu Gemintang, ini baru sampai dari Ngalian, dengar nih. Pak Didik rumahnya mana, Pak? Benar saya di Jalan Gunung Jati di Perumangkang Indah. Semalam banjir kiriman dari atas kayaknya, atau enggak dari kali irigasi. Alhamdulillah enggak sampai masuk rumah, cuman yang ngosek halaman karena banjirnya lumpur. Dan Jalan Gunung Jati karena belakangnya itu masih banyak hutan jati, sawah dan tol Kaliwungu.
1: Oh, tak kira yang seberang ya, ternyata yang sama kayak Pak Didi, sisi sebelah selatan ya. Oh, ini semalam nih, Sungai Plumbon. Oh, melubiar kayak, iya. Duh. Itu semalam, Sungai Plumbon belakang rumah. Padahal hujannya bentar, tapi melubiarnya, sebentar gimana, lama ya. Di atas itu lama, daerah Beringin, kemudian Ngalian itu semalam.

0: agak lama hujannya, lebat juga. Dan ya itulah alam. Ya, ya, ya. Karena kan dilintasi sama atol belakangnya ya, rumah itu. Atol, kemudian ada hutan jati. Ya hutan jati aja.
1: Iya, ada hutan jati, ada sungai.
0: Ya. Yeah. Sungai. Ada kali.
1: Kali Plumbon.
0: Kali Plumbon. Kemudian
1: Pak Abu Aras.
0: Pak Abu Aras. Selamat
2: petang. Kawan Rasi, kami menginfokan jalur dari Sumur Jurang menuju Ungaran sedikit tersendat. Lebih tepatnya ini di area turunan Karanggeneng 24
0: SMP.
2: Di situ ada pesta siaga.
0: Nah,
2: se-Jawa Tengah. Ini sore tadi baru selesai raraan jam pukul 5:30 ini tadi sepertinya.
0: Oke.
2: Gitu, menginformasikan mungkin bagi teman-teman yang akan melewati jalur tersebut. Terima kasih.
0: Baik. Pesta siaga itu sama petang. Pak Abu Aras. Pesta siaga itu apa?
1: Pesta siaga itu ya kayak apa namanya? Pramuka yang nantinya naik tingkat gitulah, kayak ada ujiannya.
0: Enggak, gitu itu deh. Tuh rekreasinya ini anggota pramuka siaga. Nah, anak-anak usia 7 sampai 10 tahun. Kalau lebih kan sudah merah tuh.
1: Iya, Penggalang.
0: Penggalang. Atau setara ya siswa kelas 1 sampai kelas 3-4 lah. Ini biasanya suasananya beda dengan Penggalang gitu. Enggak terlalu curit malam. Kalau mencari jejak, tapi lebih permainan ya, biasanya.
1: Kalau pesta siaga biasanya kan hanya untuk fun aja.
0: Rekreasi.
1: Iya,
0: rekreasi.
1: Tapi mulai kelas 3 lah, kelas 1 belum. Belum kelas 1.
0: Sudah.
1: Satu. Saya dulu kelas 1 belum pramuka.
0: Iya, kamu enggak masuk.
1: Iya, pakai seragam pramuka iya. Tapi enggak pramuka.
0: Pramuka itu praja muda karana gitu.
1: Iya, betul, praja muda karana. Tapi waktu kelas 1 enggak ada pramuka.
0: Ini. Aku ada.
1: Aku dari belum
0: kelas
1: ada.
0: 1 itu udah ada.
1: 1 tuh. SD lu.
0: Iyalah. Kelas 1 SD masih SMP. Biasanya ada ini seni budaya kayak tadi kata Pak Abu Aras, arak-arakan gitu. Kemudian kemahnya itu siang. Ada kegiatan tapi mulai dari pagi sampai sore. Biasanya itu enggak nginep gitu. Ngantuk kamu. Saya ini menjelaskan.
1: Iya. Kamu ini saya dengarkan, makanya saya memperhatikan tapi kok kayak didongengin gitu loh.
0: Itulah kelebihan dari suara saya.
1: Iya, kayak
0: itu menghanyutkan.
1: Gitu. Jadi membawa hawa-hawa
0: seperti
1: gitu.
0: Seperti banjir di Semarang. Menghanyutkan. Biasanya gitu. Enggak tahu Kak, biasanya enggak nginep.
1: Biasanya enggak nginep ya?
0: Kalau pesta siaga itu biasanya enggak nginep. Acaranya pagi sampai sore.
1: Sampai sore.
0: Ya ditutupnya mungkin ini tadi. Biasanya ada pasar siaga, ada bazar. Gitu. Nanti ngeliatin buku ini. Sakunya, buku saku dilihatin. Wah, ini capnya banyak ini apa? Tanda tangannya dari kakak-kakaknya. Ini kok kakak. Wah, ini kamu dapat poin ini. Nanti dapat apa? Ijol apa? Mbok gorengan apa? Tahu petis ini.
1: Enggak lah, dapat nanti dapat apa namanya kayak lencana gitu loh. Kayak dapat lencana, kalau enggak dapat apa piagam gitu loh.
0: Enggak juga.
1: Dulu
0: sih.
1: Saya ada dapat piagam kok.
0: Apa? Piagam apa?
1: Piagam itu ikut apa namanya persami.
0: Ya, biasanya ada ada pameran yang terakhir biasanya pawai gitu, karnaval pakai pakaian adat biasanya gitu. Itu hasil karya anggota sendiri. Nanti dia sudah membawa, tapi kalau sekarang ya wong tuane ning ngene cedak-cedak. Dulu kan enggak.
1: Iya, dulu mah dilepas.
0: Bakul-bakul wakas lagi. Biar sepi.
1: Sepi.
0: Oke, kemudian
1: Pak Syarif Hidayat.
3: Malam Mas Juli pukul 18:05 sampai di Jatenglan ya. Tadi perjalanan dari Puri Anjas Moro sampai Jatengland via Yosudarso lancar banget dan jalanan kering. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Syarif Hidayat. Pak Syarif tadi melintas di jam 18.05 sudah sampai di Jatengland Industrial Pak Sayung. Itu lancar ya. Dari Puri Anjas Moro sampai Jatengland via Yosudarso ini terpantau lancar dan belum ada tanda-tanda hujan. Kemudian
1: Pak Eri.
0: Pak Eri.
4: Tawon itu daging yang kuahnya warnanya hitam itu Mas, itu tawon namanya.
0: Rawon, itu rawon. Rawon. Tawon, tawon. Tawon itu yang buat masak itu di belakang rumah sana.
1: Itu pawon.
0: Oke. Kita mikir nih. Mikir.
1: Iya iya iya udah mikir.
0: Ya sudah kok lah.
1: Apa ini? Apa Didi ini?
0: Ya. Ini bagus sih pertanyaan yang bagus. Tanya. Ini bisa dibacakan saja.
1: Oh iya. Cara bedakan madu asli dan yang enggak asli bagaimana, Bang?
0: Ini mudah sekali ya. Jadi ini yang sering ditanyakan sama saya dan sudah berapa ratus ribu orang ini yang nanya. Nah, caranya mudah sekali karena Sika ya. Mungkin karena Sika ada yang mau nyari madu gitu ya. Itu mudah karena Sika. Jadi untuk membedakan madu itu asli atau enggak, madunya bawa pulang. Nah, kalau istri marah-marah, ngamuk, berarti madunya asli. Nah, gitu. Pinter nih Pak Didi Su
1: ini. Itu guyunan lama, guyunan bapak-bapak ini ya.
0: Ya biarin lah.
1: Oh ya biar seneng.
0: Biarin lah.
1: Biar
0: gak apa-apa. Hiburan bapak-bapak itu apa sih? Gak ada.
1: Iya, hiburan bapak-bapak.
0: Sampai rumah aja mumet tuh.
1: Iya, iya.
0: Gini ini seneng gitu loh. Biarin gak apa-apa. Ada yang tanya lagi? Bakar tawon.
1: Kawan 1982 ini dari Kudus mau ke Tegal.
0: MOU loh,
1: MOU ke Tegal lewat konven bagaimana?
0: Oke. Kudus ke Semarangnya masih terpantau cukup lancar, tidak ada ketersendatan. Ya walaupun ada pas mungkin ada beberapa pabrik yang bubaran, tapi lancar banget sih. Sampai dengan masuk Tol Mukti nontol ya.
1: Oh iya, konven nontol ya, konven.
0: Via Yosudarso menuju sampai Kalibanteng hanya di ujung ini aja Kubro aja yang terpantau padat. Selebihnya sih masih cukup lancar, Kalibanteng juga lancar. Dari Krapia, Mangkang, kemudian Kaliwungu ini terpantau lancar. Yang enggak lancar itu saya sarankan kalau memang tetap lewat jalur konven itu ya antre via dari dalam kota Kaliwungu saja. Sebenarnya sih bisa lewat jalur Serogo akan lebih lancar lagi kalau tahu jalurnya ya. Kawan di 1982 itu ada pengecoran jalan di Brangsong. Karena kalau dari arah Lingkar Kaliwungu itu antrean mencapai 3,5 km. Setelah itu lancar, Cepiring juga lancar untuk malam hari ini. Yang tersendat lagi nanti di Keluar Leri itu sebelum atau setelah jembatan Kali Kuto itu sudah tersendat sampai pertigaan Gringsing Plelen. Nah, setelah itu baru nanti lancar kembali sampai dengan Banyu Putih, Subah, Kandeman, Batang, Pekalongan, Tegal, lancar gitu Pak. Jauh amat sih Pak. Kawan di 8238 kontraflow Cepiring lancar kedua arahnya. Nah, kabar yang bagus ini. Kan 8238 terima kasih untuk pengerjaan jalan di kawasan Cepiring, pengecoran jalan itu lancar karena ada kontraflow kedua arah, baik yang dari arah barat atau dari arah Weleri ataupun Anda yang dari arah Kendal, ini terpantau lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
5: Info cuaca.
0: Tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang. Bu Rizka, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas.
0: Gimana kabarnya?
6: Ya, sehat alhamdulillah.
0: Di dekat kantor itu agak kesana lagi sih. Awan Costa itu lagi ada konser, gak nonton.
1: Enggak, Mas.
0: Dinas
1: ya. Iya.
0: Iya, rame banget tuh. Semoga sih enggak hujan.
1: Iya.
0: Untuk perakiran cuaca untuk malam ini sampai dengan besok pagi di kawasan Kota Semarang dan Jawa Tengah lainnya seperti apa, Bu Rizka? Silakan.
5: Iya, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya akan sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku untuk malam ini hingga esok pagi. Perakiran cuaca untuk wilayah Semarang pada umumnya berawan tetapi berpotensi hujan ringan pada awal malam hari. Untuk angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 sampai 20 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 80 sampai 95%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada umumnya berawan tetapi berpotensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata, terutama di wilayah Jawa Tengah dengan waktu kejadian yang bervariasi antara awal malam hingga dini hari nanti. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama di wilayah pegunungan tengah, dataran tinggi, sebagian Soloraya, dan sekitarnya. Dan perlu diwaspadai bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, dan sambaran petir. Untuk informasi tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter. Dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiran dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Bu Rizka informasinya. Selamat malam.
7: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Kalimata Pamekasan membawa kabar. Persoalan sengketa lahan di lingkungan pendidikan Kabupaten Pamekasan mulai bermunculan ke permukaan. Setelah kasus di SDN Tampru 2, kini polemik serupa juga mencuat di SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menegaskan, persoalan sengketa lahan sekolah menjadi perhatian serius pemerintah daerah, karena jika terus dibiarkan berlarut-larut, yang paling dirugikan adalah para siswa. Menurutnya, sekolah-sekolah yang masih terbelit persoalan lahan harus menjadi prioritas dalam penyelesaian.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. 5 daerah wisata di Jawa Tengah sepi pengunjung pada awal tahun 2026. Sragen menjadi kabupaten dengan jumlah wisatawan paling rendah, disusul Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, dan Kabupaten Tegal. Dinas Pariwisata Jawa Tengah menyebut turunnya kunjungan di Tegal dipicu banjir di kawasan wisata Guci. Sementara daerah lain dinilai masih kurang event menarik dan belum punya destinasi baru yang viral. Meski demikian, secara keseluruhan kunjungan wisata ke Jawa Tengah naik 18% dibanding tahun lalu dengan total mencapai 17 juta kunjungan. Pemprov Jawa Tengah pun menyiapkan event baru di Sangiran dan Tawangmangu untuk menarik wisatawan kembali.
3: Informasi selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Jalur domisili sistem penerimaan murid baru SMP Negeri telah rampung, namun dalam pendaftaran berdasarkan jarak rumah ke sekolah tersebut menyisakan total 768 pagu tak terisi. Jumlah tersebut tersebar di 27 SMP Negeri dari total 49 SMP Negeri di Bojonegoro. Kabid Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Bojonegoro Agus Ansori mengatakan, sisa pagu belum terisi masih bisa diisi dalam tahap pemenuhan dan distribusi yang berlangsung pada 6 Juni hingga 10 Juli mendatang. Selain itu, pendaftaran SPMB SMP Negeri masih menyisakan satu jalur yang belum dibuka, yakni TKA.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak

0: Si Anda di 081325585500 Lana Kota sampai dengan jam 9 malam nanti. Dan bagaimana weekend Anda malam hari ini? Sudah persiapan mau berangkat kemana gitu? Lihat konser Dewa di Awan Costa atau memang wah kok ada toh? Ya, yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Soleh.
0: Pak Soleh.
2: Ke Salah Tiga, Bablas Boyolali, Boyolali Bablas ke Surakarta. Selamat malam Mbak Gita Mazuli, saya nyanyi maja ya. Sun.
0: Purwo jadi dalane mletok. Jadi tok. Oke, Pak Soleh, minyak saja.
1: Nyimak.
0: Oh, nyimak. Kemudian ada
1: Pak Steve, mau disampaikan petugas Dishub untuk merapikan parkir di pusat oleh-oleh Pandanaran karena ini macet di TL-nya karena parkir yang semrawut. Arah KIK dari Ariloka bagaimana? Ariloka benar kan ya? Dari Ariloka.
0: Ariloka. Dari mana sih Ariloka? Oke, Pandanaran karena ini macet di TL-nya karena parkir yang semrawut. Oh, pusat oleh-oleh Pandanaran. Masa sampai macet dengaren? Biasanya hanya padat aja. Oke, Pandanaran ini terpantau tersendat, ada banyak kendaraan parkir ya di pusat oleh-oleh sepanjang jalur Jalan Pandanaran Kiai Saleh sampai Tugu Muda sana. Oke, pasti terima kasih untuk KIK arah KIK dari Ariloka itu daerah Kerobokan bukan ya? Kerobokan.
1: Mana Ariloka? Ariloka.
0: Kayaknya daerah Kerobokan sana, daerah Tanah Mas itu ya. Oke, untuk jalur Anda ke KIK aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Kemudian
1: kawan di 060 pesta siaganya nginep karena anak saya dari MI Kalirejo mewakili Kabupaten Semarang kemarin habis seleksi 2 kali.
0: Nginep. Sekarang nginep ya? Oh iya, sampai nih. Minggu nih. Oh ini pentas seni siaga malam ini ya kira. Tadi kan karnaval. Persiapan permainan besar. Wah, siaga dongeng siaga. Siaga.
1: Dongeng berarti ya. Mendongeng.
0: Makan makan pagi. Saya jarang kalau makan pagi hari itu jarang makan pagi kira.
1: Terus
0: sarapan.
1: Oh. Iya, sarapannya okay. Sama aja. Makan pagi.
0: Makan pagi dimakan. Paling kalau malam, keracunan.
1: Makan malam, iya benar. Kalau itu
0: ada wisata edukasi. Wah, istirahat. Penutupan pemberian penghargaan sayonara. Sayonara
1: goodbye.
0: Sampai berjumpa pulang.
1: Pula kok pulang sih? Oh. Pula.
0: Saya kira pulang. Oh, sudah kan kok pulang. Oke, kemudian
1: kawan di 8388 mohon info dari Gunung Pati ke

0: Pati.
1: Gunung Pati ke Pati. Wah, dari Gunung
0: Pati
1: ke Pati.
0: Dari Gunung Pati ke Pati.
1: Ya, lancar. Jadi untuk kawan yang penting itu, yang paling ditanyain sering itu daerah Kaligawe, Genduk Sayung. Ini lancar. Tidak ada keterhambatan. Saya sarankan, aduh, nggak bisa nih menyarankan. Ya bisa nih. Lihat dalam Kota Kudus saja sambil melihat keramaian, karena ini antrean masih cukup panjang imbas pengecoran jalan di lingkar Kudus yang mengarah ke Pati, yaitu di TL Mejobo atau TL Jepang itu sampai dengan SPBU Payaman. Antreannya sampai situ sekitarnya 1,5 kilometer. Kalau lewat dalam kota nanti kepadatan itu pas mau keluar dari arah Simpang 7 yang mendekati Simpang ini apa Taman Pentol itu biasanya ramai di situ. Setelah itu sih aman, lancar sampai dengan Pati. Kemudian
0: Pak Zuhri.
1: Pak Zuhri.
2: Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Yes.
2: Ini BSP arah Gunung Pati alhamdulillah ramelan ya.
1: Oke.
2: Okay. Enggak hujan sih. Cuman ra iso banter.
1: Iya, ramai lah.
2: Mbak Gre, Mas Yuli iki gak kalah kuwi ngerti aku. Tawon iki nak bar pon ka lho. Kuwi nggih tawon.
0: Itu lho, Pak. Mas Yuli iki kliwon. Kok tawon?
1: Oh, kliwon. Ya gak jauh ya.
0: Jauh beda-beda jauh. enggak wong dari
1: tawon, pawon. Terus apa merawon?
0: Rawon.
1: Ini kalau
0: kliwon
1: inya.
0: Jauh-jauh. Jauh.
1: Saya itu enggak bukannya mau kalah, enggak. Suka plesetan aja. Apalagi yang PlayStation 5 itu enak tuh mainnya. Casas.
0: Iya. Pak Didi apa malah ketawa?
1: Pas, malah pas gitu.
0: Malah pas terus ketawa. kayaknya happy nih Pak Didi. Guyonin bapak-bapak ini happy nih.
1: Betul. Biasanya gitu. Karena emang ya punyanya itu umurnya. Belum pernah tak ceritain soal ini sih torpedo deh.
0: Torpedo mau diulang lagi.
1: Iya kan namanya juga. Radio ini. Itu sekilas cerita. Informasinya sekilas. Kadang itu terdistrupsi dengan daerah apa? Suasana di jalan gitu. Kadang gitu, harus diulang-ulang. Makanya informasinya harus
0: diulang-ulang
1: gitu. Tapi saya enggak mau lah. Karena ini eksklusif, nanti takutnya dicontoh.
0: Dicontoh sama siapa dicontoh?
1: Ya ada lah pasti.
0: Oke. Pak Kris.
1: Ini deh.
0: Oh, kawan di 404
1: Semarang ke Pati sama ya, ikut yang Gunung Pati tadi ya. Dua kali.
0: Iya, diulang lagi.
1: Tadi kan tadi dari Gunung Pati ke,
0: iya, ke Pati.
1: Ini Semarang ke Pati.
0: Semarang ke Pati sama.
1: Gunung Pati
0: jalurnya.
1: Sama Semarang juga ya. Ya Semarang pinggir banget lah.
0: Nah tapi kalau ke Semarang, dari Semarang mau ke Pati mau mampir dulu misalnya.
1: Dan nggak ada ini ngomongan mau mampir.
0: Oh, iya, ding.
1: Mau mampir kemana sih Pak?
0: Pusat oleh-oleh kan, bawa oleh-oleh ke Pati misalnya.
1: Pati yang ditunggu oleh-oleh. Kemudian
0: Pak Kris, dia dulu pramuka nyogok.
1: Saya.
0: Maksudnya Mas Yuli yang nyogok.
1: Enggak Pak Kris. Nyogok.
0: Iya nggak bisa pramuka kok nyogok, nggak boleh.
1: Nyogok. Pakai tongkat.
0: Gak boleh nyogok. Pramuka itu
1: ya udah ikut aja. Dulu kan ekskul. Ikutnya ekstrakurikuler wajib itu ketika memang dia ada seragamnya setiap Jumat pakai
0: pramuka.
1: Dulu kan gitu. Jumat sama Sabtu biasanya.
0: Jumat Sabtu ya.
1: Jumat
0: dulu.
1: Sabtu. Dan itu juga ketika ada perayaan-perayaan hari pramuka. Itu wajib ikut biasanya. Tapi kalau untuk kemah itu enggak semuanya. Ya ada
0: iya,
1: sih
0: benar.
1: Yang semuanya persami itu tapi biasanya sekarang itu nginep di sekolahan.
0: Iya benar,
1: nginep di sekolahan. Dan enggak pakai tenda di ruang
0: di kelas.
1: Betul
0: betul.
1: Kemudian
0: Pak Bagus Aditya?
1: Pak Bagus Aditya.
3: Selamat malam Mas Yul Bakri.
1: Selamat malam.
3: Perjalanan menuju ke kemana Mas Yul?
1: Dan
3: City.
1: Oh,
3: Pondok Mertua Indah. Alias PMI. Masuk Ungaran disambut dengan rintik-rintik air hujan. Cukup membasahi kaca dan membasahi jalanan. Perjalanan sudah sampai di daerah LA ya. Ya masih krimis Mas Yuli Mbak Ri.
1: Oke.
3: Okay. Untuk jalurku ya Mas Yuli, terutama di Salah Telu, Boyolali.
1: Aman. Kondisi arus lancar.
3: Kain punya OTW Honda Mortua Indah Kelaten City. Matur suwun.
1: Matur suwun. Tapi kalau lewat dalam kota Salatiga pasti akan lebih ramai. Aman kok Boyolali. Kemudian lewat mana tadi? Tulung, Datinom, Klaten, Lancar Jaya. Tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi sampai dengan jam 9 malam.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: PRSSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Kabupaten Kudus punya banyak destinasi wisata viral yang cocok untuk wisata keluarga. Ungaran Kabupaten Semarang juga menyimpan banyak destinasi wisata yang belakangan ini makin ramai diperbincangkan.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi liputan khusus cerita akhir pekan, Sabtu 16 Mei 2026. Kita awali cerita dari Kudus.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng mengawali cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus tidak hanya dikenal sebagai kota santri dan sentra industri rokok, tapi juga mulai menonjolkan destinasi wisata.

Kudus, menampilkan suasana sejuk khas Pegunungan Muria. Cocok untuk keluarga yang ingin bersantai sambil berfoto di area taman dan kafe outdoor. Alamatnya di lereng Gunung Muria Kudus. Destinasi ini memiliki spot foto kekinian dengan latar pegunungan yang bisa memanjakan mata pengunjung. Juga dilengkapi fasilitas menarik yang cocok untuk keluarga Anda, seperti area bermain anak

Tempat wisata kedua adalah wisata Condro Muria Kudus. Tempat ini menawarkan suasana damai dengan nuansa Jawa klasik. Cocok untuk keluarga yang ingin menikmati suasana pedesaan sambil kulineran dan bersantai di gazebo. Alamatnya ada di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kudus. Kelebihan tempat wisata ini adalah ada nuansa pedesaan tradisional Jawa yang sangat khas, dilengkapi berbagai fasilitas seperti gazebo, kolam ikan, rumah makan, dan area hijau yang sejuk dan rindang.

Wisata ketiga di Kabupaten Kudus adalah The Hills Wagansa Kudus. Tempat wisata keluarga ini menghadirkan wahana permainan seru untuk anak-anak, juga tempat nongkrong nyaman bagi orang tua. Suasananya bersih dan terawat. Lokasinya ada di kawasan Pegunungan Muria, Kudus. Harga tiket Rp25.000 per orang. Di sini Anda bisa menikmati wahana hiburan modern dan taman tematik yang cocok untuk keluarga. Dilengkapi berbagai fasilitas seperti area permainan anak, kafe, spot selfie, area parkir luas, dan fasilitas lainnya. Tim Liputan mewartakan. Menutup cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke Ungaran, Kabupaten Semarang. Warga Jateng Ungaran ternyata menyimpan banyak destinasi wisata yang belakangan ini makin ramai diperbincangkan. Dari wisata alam, sejarah, hingga spot rekreasi keluarga. Pertama, Air Terjun Semirang. Air Terjun Semirang atau Curug Semirang menjadi magnet tersendiri bagi pecinta alam. Dengan ketinggian sekitar 45 meter, airnya jernih dan segar, membuat siapapun betah bermalam lama. Untuk sampai ke lokasi, pengunjung perlu trekking sekitar 30 menit melalui jalur setapak yang dikelilingi hutan pinus. Meski cukup melelahkan, rasa capek langsung hilang begitu sampai di bawah guyuran air terjun yang memesona. Tiket masuknya pun ramah kantong, hanya sekitar 5.000 sampai 7.000 per orang. Adalah wisata Goa Jepang. Untuk Anda yang suka wisata sejarah, Goa Jepang di Ungaran tidak boleh dilewatkan. Goa ini dibangun pada masa penjajahan Jepang sebagai markas militer sekaligus tempat perlindungan. Kini goa tersebut menjadi destinasi edukasi menarik dengan nuansa sejarah kental. Lokasinya berada di lereng Gunung Ungaran dengan panorama alam yang asri di sekitarnya. Ketiga, Candi Gedong Songo. Kalau bicara ikon wisata Ungaran, Candi Gedong Songo tidak bisa diabaikan. Kompleks Candi Hindu ini terletak di ketinggian sekitar 1200 mdpl dengan udara sejuk khas pegunungan. Wisatawan bisa menjelajahi 9 candi yang tersebar di jalur menanjak, sekaligus menikmati pemandangan indah di tiap titik. Ada juga pemandian air panas alami dari sumber berlerang yang menjadi favorit pengunjung. Wisata keempat di Kabupaten Semarang adalah Umbul Sidomukti. Umbul Sidomukti terkenal dengan kolam renang alami yang berada di ketinggian. Airnya jernih, dingin, dan menyegarkan. Bukan cuma berenang, di sini Anda juga bisa menjajal wahana outbound, flying fox, atau sekedar camping dengan view pegunungan yang menawan. Saat malam hari menjadi waktu yang istimewa, karena pengunjung bisa melihat gemerlap lampu kota Semarang dari atas. Tim Liputan mewartakan.

0: Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR Sesani Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Pemkot Semarang terus memperketat pengawasan di koridor Jalan Prof. Hamka sebagai langkah serius memutus rantai kecelakaan di kawasan rawan tanjakan Sileyor. Melalui pemasangan portal pembatas ketinggian 3,4 meter dan penjagaan intensif di Gedung Pane serta Simpang Jeraka, sedikitnya 50 kendaraan berat setiap hari dicegah melintas demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Kebijakan pembatasan kendaraan bertonase di atas 8 ton itu diberlakukan pada pukul 5 hingga 23. Selama jam tersebut, kendaraan berat diarahkan memutar balik atau menunggu hingga jam operasional berakhir. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Semarang, Dodi Febrianto, mengatakan pengawasan dilakukan setiap hari sebagai tindak lanjut evaluasi atas sejumlah insiden yang terjadi di kawasan Sileyor. Menurut Dodi, sebagian besar sopir mengaku belum mengetahui adanya pembatasan operasional maupun pemasangan portal di jalur tersebut. Karena itu, selain penindakan di lapangan, Dishub juga terus memperkuat sosialisasi agar pengemudi angkutan logistik memahami aturan sebelum memasuki wilayah Kota Semarang. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng sebanyak 154 atlet dari berbagai cabang olahraga di Sukoharjo mengikuti tes kebugaran dan kondisi fisik di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Para atlet merupakan peserta yang telah lolos babak kualifikasi Porprov 2026. Kegiatan ini menjadi langkah baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam pembinaan atlet daerah di Sukoharjo. Pengurus KONI Sukoharjo Agus Margono menyebut program tes fisik ini baru diterapkan pada kepengurusan saat ini. Menurutnya, pengukuran kondisi tubuh atlet penting dilakukan untuk mengetahui kesiapan fisik secara umum sebelum menghadapi pertandingan tingkat provinsi. Setiap atlet dinilai perlu memiliki daya tahan dan kondisi tubuh yang optimal agar mampu bersaing di tiap-tiap cabang olahraga. Dengan fisik yang prima, peluang meraih prestasi akan semakin terbuka. Tes kebugaran rencananya tidak hanya dilakukan sekali. KONI Sukoharjo telah menyiapkan agenda tes lanjutan mendekati pelaksanaan Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah edisi khusus cerita akhir pekan Sabtu 16 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Sudah mulai hujan ya di Ungaran dan sekitarnya. Di ekstra hati-hati kan Rasika yang akan melakukan perjalanan di weekend malam hari ini. 081325858500 untuk berbagi informasi. Tahu nggak kalau barang-barang apa yang dibagikan oleh para pejabat China kepada rombongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan dibuang sebelum mereka meninggalkan China dengan pesawat kepresidenan Air Force One.
1: Nah, kenapa dibuang?
0: Ini menurut Emily Gordon, jurnalis dari New York Post, barang-barang itu termasuk kartu identitas, telepon sekali pakai dari staf Gedung Putih, rencana untuk delegasi, telepon genggam itu tadi, terus pokoknya dikumpulkan gitu, kemudian dibuang di tempat sampah di bawah tangga. Nah, jadi tidak ada barang dari Cina yang diizinkan masuk pesawat Air Force One. Wah, gitu ternyata.
1: Ya. Kan lumayan sebenarnya ya.
0: Ya kan namanya lebih ke keamanan gitu.
1: Iya, betul betul. Gak
0: tahu sekarang itu bom itu ada kecil.
1: Iya. Dan,
0: tapi ya pewani ngebom.
1: Ya siapa tahu namanya
0: rival ya.
1: Musuh
0: lah. Wah, musuh. Musuh bukan lah. Musuh itu.
1: Iya.
0: Alright, alright, alright. Kita lanjut lagi yang sudah bergabung di 081325858500. Ada?
1: Pak Widodo, ini Semarang, Magelang, Kebumen, gimana lalinya?
0: Oke, untuk jalur Anda ke arah selatan ini terpantau masih cukup lancar. Kalau ngetol, yang nggak lancar itu di tanjakan tol Gombel, tol Gombel. Di tanjakan Gombel nggak tahu ada apakah gerangan, apakah ada laka lantas kan Rasika. Ini tersendat cukup panjang sampai dengan jembatan ya PLN Jatingaleh yang arah naik ya. Namanya juga tanjakan. Simpulnya itu di sebelum Taman Tabanas. Belum tahu ada apakah kan Rasika melintas nanti bisa di update ke tersendatan untuk di tanjakan Gombel menuju ke arah selatan. Selebihnya sih lancar ya sampai dengan Bawen kalau lewat jalur konven. Luar tol Bawen juga lancar. Lanjut ke Ambarawa, lingkar Ambarawa juga lancar juga. Hati-hati hujan ya, jadi harus ekstra waspada. Untuk Jambu, kemudian Pringsurat, Bingit sampai dengan Secang, Magelang. Ini terpantau masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Kemudian dari Magelang, kemudian menuju ke arah Purworejo, kemudian ke arah Kebumen, ini juga terpantau lancar. Kayaknya masih ada beberapa pengerjaan jalan di sekitaran Prembun. Gak tahu untuk saat ini apakah masih berlangsung atau sudah selesai. Yang dari arah Purworejo menuju ke arah Lundong atau ke arah Kebumen, gitu Pak. Untuk benar, tidak salah.
1: Benar, tidak salah.
0: Iya, benar.
1: Iya, benar, lancar.
0: Kau lancar lah. Kemudian
1: Ibu Nina, pertigaan Bawen padat merayap mulai dari Rumah Makan Bintangan arah Terminal Bawen, tersedat kurang lebih 7 menit imbas 2 truk trailer yang berhenti di tanjakan.
0: Oke, di tanjakan sebelum Terminal Bawen ada 2 truk mogok kan Rasika. Sabar saja, mungkin satu yang mogok, yang satu nemenin. Ini antrean sampai dengan Rumah Makan Bintangan kalau Anda dari arah dalam kota Ambarawa. Sementara kalau Anda dari arah lingkar, itu pas di yang dikeruk-keruk gitu. Untuk apa namanya, ya, yang dari arah lingkar. Terima kasih Bu Nina informasinya. Kemudian
1: Pak Nasoka melaporkan di Brangsong sudah diberlakukan kontraflow untuk mengurai kemacetan yang sangat panjang.
0: Akhirnya Brangsong diberlakukan kontraflow karena memang sangat panjang sampai dengan tadi lingkar mana Kaliwungu kan Rasika. Sekarang sudah kembali lancar untuk Brangsong. Sekarang numpuk karena lancar ya. Itu numpuk sekarang yang terutama yang arah ke barat itu di Patebong. Imbas pengerjaan jalan di kawasan Cepiring. Tadi juga Cepiring ada kontraflow juga. Terima kasih Pak Nasoka informasinya. Kemudian
1: Riloka dekatnya The Park Mall betul kerobokan.
0: Kerobokan ya.
1: Iya, Awan Costa macet.
0: Awan Costa macet karena ada konser
1: Dewa.
0: Dewa Tok. Dewa Tok. Untuk kan Rasika yang akan mengarah ke Awan Costa tadi dari arah Pati, semoga nyampe ya karena Maksudnya nyanda waktunya, semoga masih dapat ya, enggak setengah-setengah dari konser, enggak apa-apalah. Karena memang dari Pati loh tadi.
1: Dari Pati.
0: Berangkatnya sebelum maghrib tadi.
1: Sebelum maghrib.
0: Ini sudah macet untuk kawasan jalur ke arah Awan Costa, kawan Rasika. Jadi ekstra sabar saja yang mengarah ke Awan, Awan, Awan Costa, ta, ta, ta. Mungkin. Kemudian ada
1: Pak Agung Prasetyo.
0: Pak Agung Prasetyo. Grimis dan peteng detet di mana ini?
2: Info BSB itu terletak itu.
0: Oh, BSB.
2: Ya, ini di FBSB saya.
0: Hujan.
2: Sudah mulai turun hujan. Begitu info update-nya, saya baru jalan ini udah mulai hujan.
0: Oke.
2: Sekian info update BSB.
0: Baik, terima kasih informasinya. Dan mengirimkan lagi, tambah lebat,
2: deras, sudah mulai deras.
0: BSB sudah mulai tambah deras saja karena sih kan tadi jam 19. Kemudian
1: Pak Nurul Nurkolis.
3: Malam Mas.
0: Jam selamat 6. Malam
3: Mas dari arah selatan. Depannya setelah PL Asalama. Ada truk mogok di jalur kanan di seberang Polres Semarang, Mas. Ada truk rontan trouble di jalur kanan. Paling masih belum ada pergerakan.
0: Lancar ya.
3: Belum hujan. Matur
0: nuwun. Oke, terima kasih.
3: 1855 Mas Jul, Durian Raya sudah hujan.
0: Nih. Durian Raya sudah mulai turun
3: belum
0: hujan.
3: Mas Jul.
0: Terima kasih informasinya Pak Nurul Nurkolis dan depan Mapolres Semarang atau Ungaran itu kan Rasika setelah TL Pas Lama itu ada truk mogok ya, tapi ini juga sama karena memang mungkin lalu lintasnya tidak begitu padat arah Semarang sehingga hanya pelan saja, masih cukup lancar sampai di Durian sudah hujan. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy,
4: selamat malam Mas Juli, Mbak Greta. Apa kabarnya? Sudah lama kita nggak bersua loh nih. Ini perjalanan sampai di Ahmad Dahlan ini alias Telaga Rejo. Masih terpantau lancar ya, tapi tadi di Simli terpantau crowded ya.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
4: Ari Loka itu yang Manyong Bufat loh Mas Juli dari Madukoro, nanti belok kiri sebelum Semarang Indah itu. Namanya Ari Loka. Yang dulu Mbah Min sering jajak aku foto nih kono Mbah Min. Terima kasih.
0: Ah, di situ ya, ya, ya. Ya dekat-dekat tanah Mas Depak itu ya. Oke, Pak Wendy, kemudian
1: Pak Prayitno.
5: Malam Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat
5: malam. Tadi teman saya ngabari dia dapat order dari Pos Ponjol ke Awan Costa. Dia seneng. Ternyata mau keluarnya dari Awan Costa macet Mas. Untuk yang teman-teman yang ojol memang ini termasuk peluang pasar Mas. Banyak orderan tapi khawatirnya nanti tidak bisa balik karena begitu masuk itu kan pintunya satu Mas untuk yang di Awan Costa.
0: Iya ke arah Binus itu.
5: Terima
0: kan ya.
5: Kasih.
0: Ya pintunya cuma satu saja. Sebenarnya ada sih yang ke arah POJ. Kemudian cuman memang satu aja setelah POJ ataupun anda yang dari arah pinggir kali lewat itu tapi ditutup ya kayaknya. Itu cuman satu aksesnya kan Rasika ke arah ini bundaran Raja Wali itu. Raja Wali Bundaran Marina Raya itu. Oke, terima kasih informasinya Pak Prayitno. Wah, enak banget sebenarnya dapat orderan banyak ke Awan Costa keluarnya susah. Hey, semoga tambah lancar saja. Kemudian
1: Pak Naga Bonar.
6: Di tanjakan Gombel ada mobil elep mogok di lajur kiri Mas Uli. Jadi siap-siap ambil lajur kanan aja.
0: Oke.
6: Hujan deras di Gombel.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Naga Bonar. Ternyata ada apa tadi? Tanjakan Gombel mogok Kan Rasika, elep mogok di posisi ada di lajur sebelah kiri karena memang jadi tambah sempit, harus dibagi dua untuk gombel baru ya. Itu akhirnya menimbulkan kemacetan. Ini elepnya posisi di sebelah kiri kan Rasika, arah naik. Terima kasih Pak Naga Bonar. Kemudian
1: Pak Teguh Pati.
0: Pak Teguh.
7: Jalan Lingkar Putus arah Pati macet total.
0: Nah, kok lihat situ sih Pak. Iya, karena ada pengecoran jalan, itu nanti lancar itu setelah melewati TL Jepang, Pak. Nah, itu ekornya sampai 1,5 tadi sampai di SPBU Payaman tadi. Untuk sarannya, kalau Rasika yang dari arah Semarang, dari arah Demak menuju ke arah Pati, silahkan lewat dalam kota Kudus saja. Atau bisa sih sebenarnya, tapi lewat ini, agak masuk-masuk ke dalam itu yang mencoba tembusan, tapi jalannya sempit. Janganlah, lewat kota Kudus saja. Kemudian
1: Pak Sondong.
8: Malam Mas Yuli, Mbak Greta lagi.
0: Selamat malam.
8: Itu tadi baru saja 19 berapa ini. Itu ada sepeda motor terjatuh di depan RSI arah kota Mas, karena jalannya rusak. Untung di belakangnya itu kendaraan berat, jalannya pelan, jadi tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Itu anu Mas Doni, Mas Yuli.
0: Yes.
8: Yang mau menuju ke arah Kebumen itu masih ada pekerjaan jalan, itu ruas Prembun sampai Kuto Winangun Mas Yuli. Okay. Tapi sebaiknya memang harus lewat jalur lama aja ya. Karena kalau jalur selatan kalau malam gini faktor keamanan yang
0: ya, paling enak itulah banjir.
8: Menguntungkan Mas. Karena sering terjadi tindak kejahatan di JCLS ya, jalur utara selatan Pulau Jawa itu biasanya itu pembegalan di situ Mas Yudi. Terima kasih.
0: Ya enak, memang lewat ini aja mana Ngalai Sidik lah. Itu lewatnya Wonosobo, Banjarnegara, itu enak sekarang jalannya. Memang kalau yang Pantura Selatan yang lewatnya Rembun itu memang ini apa namanya? Ya bukan rawan sih, jalannya juga banyak yang rusak sekarang itu. Tapi memang sedang ada perbaikan jalan memang. Beberapa kawasan di daerah Gombong juga sama itu. Oke, terima kasih informasinya Pak Sondong. Kemudian
1: Pak Soleh.
0: Pak Soleh.
9: Salam Buya Bil. Mas Yuli, Mbak Greta mau tanya jalur.
0: Yes.
9: Bisa dari Jatenglen ke arah Mataram, Usaka, Sepang. Bagaimana ya Mas jalur saya? Terima kasih.
0: Nih, leh ini nih. Ayo orang Rusia nih. Oke, private. Private. Pak Soleh, untuk jalur Anda menuju ke arah Semarang masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Tidak macet juga, di Sayung juga lancar. Kemudian di kawasan Terboyo juga lancar. Untuk masuk dalam kota Semarang via perlintasan rel kereta api Kaligawe ini juga lancar juga. Raden Patah juga lancar karena memang biasanya ditutup kota lama ya. Enak lewat Widoarjo sih ya. Kemudian Dr. Cipto juga lancar ke arah Mataram, ini lancar juga. Gitu Pak Soleh. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
10: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
10: Dari ke Water Blaster ya. Dari kawasan MT Haryono, ini sudah sampai di kawasan Dargo, tempatnya Roke-Roke itu. Masih ada nggak ya?
0: Masih
10: ya. Nanti tak video ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Wah ini coba.
11: Ada Mas Yuli, Yulanda Karoke. Ya Poki John. Masih ada Mas Yuli.
0: Ya terus aku kan apa?
11: Ini ada R2 musik. Jadi khusus roda 2 Mas Yuli. Oh masih ada Mas Yuli. Terima kasih.
0: Ada yang ini ya, menyediakan tempat parkiran dalam ya.
10: Mas Yuli, Mbak Grela, Dr. Cipto terpantau droplet-droplet mulai membasahi.
0: Nah mulai hujan nih.
10: Masih droplet sih.
0: Okay. Terima kasih. Terima kasih okay. Pak Wendy informasinya yang baru. Tadi di daerah mana tadi? Jurnatan Mataram ya, sekitaran mana kok Jurnatan? Dargo. Dargo. Dargo Ya, saya ambil setoran ya Pak ya. Oke, Pak Wendy terima kasih. Mulai hujan juga gerimis gitu. Kemudian
1: Pak Reza Mahardika.
0: Pak Reza.
12: Selamat malam Mas Yuli dan Pak Greta.
0: Selamat malam.
12: Nasika melintas di Jalan Sayung arah ke Semarang dari okay. Demak tadi Mas. Ini balik ke arah Semarang. Perjalanan dari Demak ke Semarang melintas Sayung ini terpantau lancar sekali, tidak ada hambatan. Cuaca masih mendung, belum hujan, lintasan kering. Begitu Mas Juli request lagu Dewa, Mas Juli konser di mobil aja.
0: Oke,
12: okay. Terima kasih.
1: Oke.
12: Okay. Selamat Baleh. Malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak.
1: Pak Reza.
12: Di depan HIT genangan rob cuman di lajur kiri ya. Kawan Rasika mengabarkan okay. Ini saya melintas di depan HIT. Untuk melintas lebih baik ambil jalur kanan saja, tapi nggak begitu dalam, cuman
0: yep, nyemek keceh-keceh saja. Oke.
12: Begitu. Selamat
0: baik,
12: malam.
0: Terima kasih Pak Reza informasinya. Pokoknya Sayung itu rob tinggi itu tanggal 20 kan Rasika. Ya, ingat-ingat tanggal 20 mulai sampai 25 itu. Dan nanti kita lanjut lagi, kita sampai dengan jam
1: 9 malam.
0: Yang gak keumanan tiket konser, ya konser aja di Rasika sambil berbagi informasi. Karena Awan Costa

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus Bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya Bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung ter. Wah, pantesan si bos untung ter.
4: Ganti es tehmu, pakai Tijus. Dari Tembon dan Tijus.
5: Parfum mewah berkelas dunia, Whiskare.
6: Kamu parfum apa ya? Old Money Vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: And wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Ini deterjen yang berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan jemput kelas luxury parfum. Teknologi Pak Master Perfumer. Terus, teknologi Pak 3 bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: So Clean Eau de Parfum.
5: So Clean Eau de Parfum. Ya, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Whiskare.
7: Mahasiswa penerimaan mahasiswa baru Institut Altahutra Surabaya atau IANAF 2 tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
0: Power Geng Push!
8: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
8: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
4: my mood booster.
0: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Karena Sika yang masih di jalan raya, silakan terus berbagi informasi di 081-325-8500. Ada siapa ini yang sudah bergabung?
1: Ada Pak Atung Marsidi, apa? Kalau bayar pakai uang 100, penjualnya bilang Jokowi. Apa sih?
0: Oh, di sana. Oh, yang di jualan-jualan di daerah depan Raudhoh itu. Oh. Sekarang itu ada Pasar Tiban kayak gitu. Kemudian
1: Pak Wendy.
2: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
2: Di sekitaran Dargo ya Mas Yuli. Masih terpantau lancar Mas Yuli? Lancar sih. Rame di ini loh Mas Yuli, yang di Dargo ini loh Mas Yuli. Rame nih, ya ampun parkirannya Mas Yuli. Gila iso lewat aku ki piye ki? Berat-berat niki. Rame nih kok ini. Ampun.
0: Bagus lah.
2: Ya Mas Yuli. Ini OTW ke Water Placer ya Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Oke.
2: Aku mau ngomong apa tadi lali. Ya wis tau.
0: Ono wis ganteng.
2: Terima kasih. Oh iya Mas Yuli, Mbak Greta, sama request lagu ya Mas Yuli. Dari laki-laki. Laki-laki. Apa sih? Lucky Laki loh Mas Yuli. Bukan Superman. Kan bacanya kan laki-laki dah. Terima kasih.
0: Laki-laki. Oke, dicoba ditunggu nanti requestannya Pak. Coba.
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy. Ya ya ya. Kemudian
1: Pak Prayitno.
3: Ini Mbak Greta, ini saya di Jalan Anjas Moro Raya, tidak jauh dari lampu merah yang Jenderal Sudirman. Ini arus yang mau masuk ke arah Marina ke Awan Costa sudah mulai tersendat Mas, di Jalan Anjas Moro Raya, tepatnya di Anjas Moro 1. Semoga nanti sampai di ujung sana mulai lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Prayitno. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Warga Dusun Pakis, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal mempertanyakan kejelasan proses hukum serta keberadaan 8 alat berat yang menghilang usai penutupan paksa tambang galian C ilegal pada Selasa lalu. Perwakilan warga, Kuswanto, menyayangkan belum adanya tindakan tegas terhadap pelaku penambangan padahal hal tersebut jelas tanpa izin dan merusak lingkungan sekitar. Warga juga mempertanyakan tindak lanjut temuan belasan galon solar subsidi di lokasi penambangan yang dikhawatirkan akan memicu bencana banjir di kawasan pemukiman. Menanggapi hal itu, Kapolsek Weleri Ajun Komisaris Polisi Yulianto menegaskan bahwa pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa kunci alat berat, SNK truk, serta 9 galon solar. Kasus ini kini telah dilimpahkan dan ditangani sepenuhnya oleh Satreskrim Polres Kendal. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi secara tegas menyatakan tidak gentar jika harus berhadapan dengan oknum backingan di balik pengusaha tambang nakal di wilayah Jawa Tengah. Mantan Kapolda Jawa Tengah itu menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dan siap menindak siapapun yang melindungi aktivitas tambang jika terbukti mengabaikan kelestarian alam serta merusak lingkungan. Pengawasan ketat akan terus dilakukan guna memastikan seluruh operasi penambangan berjalan sesuai koridor hukum. Langkah berani ini diambil guna melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keseimbangan ekologi daerah. Pemprov Jawa Tengah memastikan akan menerapkan sanksi hukum yang tegas, termasuk pencabutan izin usaha tanpa memandang siapa di balik pemilik modal tersebut. Berikut kabar haji. Otoritas Transportasi Umum Arab Saudi meningkatkan kesiapan layanan transportasi guna mendukung kelancaran mobilitas jemaah haji dengan menyiapkan lebih dari 33.000 bus dan 5.000 armada taksi. Manajemen Otoritas Transportasi Arab Saudi menegaskan, rencana operasional ini dirancang guna memastikan pergerakan jemaah antara Masjidil Haram, Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan aman dan tertata. Seluruh armada juga telah disesuaikan dengan standar regulasi keselamatan yang berlaku di Tanah Suci. Selain kesiapan fisik kendaraan, otoritas terkait juga memastikan tarif layanan transportasi telah ditetapkan sesuai ketentuan resmi. Langkah ini diambil guna memberikan kepastian dan kenyamanan sekaligus mencegah praktek tarif ilegal yang merugikan para jemaah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Hujannya ada yang lebat tadi di Semarang bagian barat lagi. Semoga sih nggak apa-apa semuanya ya. Kayaknya sudah reda beberapa kawasan. Yang sudah bergabung di 081-32-58-58-500 ada siapa ini?
1: Pak Mamat Lubis.
0: Pak Mamat Lubis.
2: Harus balik. Tol Salatiga Semarang ramai Mas Yuli. Jalanan basah kayaknya habis hujan.
0: Oke, ya memang habis hujan. Pak Mamat Lubis, sampai tol mana ini? Kemudian ada apa? Siapa?
1: Kawan di 5273 yang berat apa nih Ko Wendy? Kalau merasa berat jangan banyak-banyak bawa nih ya Ko Wendy.
0: Ya. Iya, iya. Oke, Pak.
1: Pak siapa? Kawan di 5273.
0: 5273.
1: Oke, Pak Wendy.
3: Gimas Juli, Mbak Greta. Simsalabim, abrakadabra.

0: cepet sih, soalnya macetnya yang di flyover hampir sampai pucuane naik flyover itu.
1: Ini tambah panjang.
0: Kijangnya ini mogok ya Mas.
1: Elep tadi itu. Oh mungkin ada lagi ya. Oh ini ketap-ketip ini kuning ini hazardnya dinyalain ini. Ada kijang warna silver yang pas di ujung mau nanjak ke gombel itu juga ada kendaraan kijang silver yang berhenti nyalakan hazard kemungkinan mogok juga. Tadi juga di setelah ya nanjak sedikit lah itu ada elep mogok lajur kiri Pak Windy. Kemudian
2: Pak Eri Gustia, terima kasih buat bapaknya tadi yang kasih info Anjas Moro tersendat. Kebetulan saya masih sampai exit tol Krapyak mau ke Anjas Moro. Mau request lagu dong, Manja.
1: Manja. Malam minggu lagi manja-manja aneh. Oke, ditunggu ada bandnya Pak Erik. Kemudian
2: Pak Danu.
1: Pak Danu.
3: Selamat malam Mas Yul.
1: Selamat malam.
3: Menambahkan informasi dari stasiun Tawang sudah mulai gerimis, rintik-rintik, tapi belum tahu jadi hujan beneran enggak, baru gerimis. Terus di sekitar Dr. Cipto, kemudian Pasar Johan, kemudian di daerah Kota Lama, lancar sih ya, Kota Lamanya juga enggak seramai Sabtu biasanya.
1: Oke.
3: Termasuk lihat itu ramai banget itu di pertamanya. Itu untuk rekan-rekan yang masih di jalan hati-hati, jaga keselamatan kesehatan juga. Kalau capek rehat dulu.
1: Ya harus lah.
3: Mas Yudi kalau boleh minta request lagunya tulus Mas. Sepatu itu ya, sepatunya sepasang oleh dia. Jangan lupa. Kopi, mana kopi? Makasih.
1: Iya, nantilah. Di belakang kopinya saya tuh. Oke, terima kasih Pak Danu tadi ya. Yang melintas tadi Tawang ya, daerah Tawang. Stasiun Tawang, sekitar stasiun itu mulai gerimis ya karena sih kan. Kota Lama juga terpantau cukup ramai tapi masih lancar. Biasalah kalau Kota Lama ditutup untuk malam hari ini. Kemudian ada siapa lagi?
2: Pak Selamat Raharjo, selamat malam. Mas Yuri, Mbak
1: Yuri,
2: Drita.
1: Gargarin.
2: Iya, Mbak Drita.
1: Drita.
2: Ini Telogosari sudah hujan plus geluduk.
1: Oke, Telogosari sudah mulai turun hujan, geluduk juga terdengar. Terima kasih Pak Selamat Raharjo. Kemudian
2: Pak Syarif Hidayat.
4: Mas Yuli, Mbak Kereta, yes. Ini perjalanan dari rumah menuju rumah sakit Sarkis di Jember. Cangkring Kudus lancar, ini di Kudus setelah Pasar Bitingan sampai Pasar Jember. Mati lampu, jalanan gelap gurita ini di kota Kudus. Untuk saat ini juga belum ada turun hujan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih informasinya Pak Syarif Hidayat. Mulai hampir merata nih hujannya ya karena sih kan sudah mulai turun hujan di Kudus sudah setelah Bitingan Jember tapi nggak hujan sih ya nggak hujan tapi listriknya mati ya tadi ya Syarif. Oke, nggak ada hujan nggak ada angin listrik padam di Bitingan ke arah Pasar Jember Kudus. Kemudian
2: Pak Nurul Nurkolis.
5: 8.15 Mas Yuli, turunan Gombel Baru. Seberang Nas Moko ya Mas. Kayaknya ada insiden, ada teman-teman damkar bertugas di situ. Kemacetan pendek saja, cuma 300 meter nggak nyampe. Gombel Baru naik turun lancar Mas. Di Taman Tugu
1: TPNS. Oke, terima kasih juga informasinya Pak Nurul Nurkolis. Nanti kita lanjut lagi kawan Rasika, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Mata Rasika.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: kok dari tadi pegang kepala terus?
1: Pusing, tengkuk juga berat. Mungkin kecapean apa ya?
0: Jangan dianggap sepele, Pak. Bisa jadi tekanan darah tinggi.
1: Hipertensi. Waduh.
2: Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering datang tanpa gejala. Namun jika dibiarkan, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, hingga pandangan kabur. Cegah hipertensi dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres dengan baik. Sayangi diri dan keluarga dengan hidup sehat mulai sekarang. Peringati Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei. Iklan-iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
3: CEO sudah tiba.
4: Selamat datang Tuan CEO.
3: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
5: Bukan.
4: Apakah karena orang dalam?
5: Bukan juga.
3: Lalu apa Tuan CEO?
5: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
6: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
2: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
6: Gunakan sunset di kaca depan.
2: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
6: Cari tempat parkir yang teduh.
2: Gunakan cover mobil.
6: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Terima kasih kawan Rasika yang terus berbagi informasi. Ada siapa ini?
1: Ada Pak Purwono.
2: Nomor 1.
3: Selamat malam Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat malam.
3: OTW Jelong-Jelong Kota Ungaran saja.
0: Ini habis hujan ya.
3: Ini si kecil ngajak Jelong-Jelong ke pasar malam.
0: Wah, ya, di mana?
3: Di alun-alun.
0: Alun-alun.
3: Bung Karno.
0: Wah, seru tuh. Ya, bagus.
3: Gitu ya. Mas Yuli dan Mbak Greta, ini jalannya lancar-lancar saja di sini ya. Terima kasih.
0: Jomo-jomo. Oke. Okay. Ya. Semoga menyenangkan dan cuaca mendukung ya. Di alun-alun Bung Karno itu ada Tremolen, Tong Setan, Mbak Banyu, Biang Lala, Biang Kerok, Biang Biung-Biung,
1: Biang ini Biang Manis.
0: Apa Biang Manis?
1: Biang Manis buat minuman. Biang manis, biar beli es teh manis gitu loh, pakai biang katanya.
0: Kulo. Kemudian ada siapa ini?
1: Pak Kris.
0: Pak Kris.
4: Malam Pep dan Mas Yuli. Depan Padang Redes ada pohon tumbang, maka satu lajur arah ke bawah ya, belum ada petugas dan penanganan. Mohon diinformasikan ke jajaran samping. Terima kasih.
1: Apa?
0: Pohon tumbang.
1: Pohon tumbang di mana tadi?
0: Di daerah mana? Depan Banteng Riders.
1: Serondel.
0: Ada pohon tumbang di depan Banteng Riders, kawan Rasika. Untuk Anda yang melintas, ekstra hati-hati saja. Nggak macet juga sih, cuman memang agak melambat sedikit, terutama yang arah ke turun ya, arah ke Semarang. Jadi untuk karena si kaya melintas ekstra hati-hati. Jadi yang arah ke turun Kota Semarang ya, itu ada
1: pohon tumbang,
0: tumbang kan Rasika. Oke, terima kasih informasinya Pak
1: Kris.
0: Pak Kris. Kemudian ada
1: Ibu Amira.
0: Ibu Amira.
5: Malam Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Ini
5: perjalanan dari Kudus ke Semarang. Sayung hujan deras Mas ya.
0: Oke.
5: Untuk Laline Ramlan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Informasinya Pak Amira di kawasan
1: Sayung.
0: Dari Pak Kudus ke Semarang ya. Sudah sampai di Sayung, lalu lintasnya lancar, cuman hujan lebat ya karena Sika. Jadi untuk kawan Rasika yang melintas hati-hati, yep, hujannya lebat banget ini di kawasan Sayung untuk malam hari ini. Yep. Kemudian ada
1: kawan di 5273 mau lembur siaran sampai pagi.
0: Enggak lah.
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
6: Ini Mas Yuli.
0: Oh ini alapnya nih.
6: Alap sama mobil. Ini mobil storingnya atau memang cukup mogok Mas Yuli?
1: Oh ini mogok kayaknya. Ada daunnya tadi?
0: Enggak, yang
6: sebelum
0: mobil putih.
6: Taman sebelum itu Mas Yuli ngobel permai ya.
0: Ngobel permai. So,
6: ngobel permai yang
0: biasa itu loh, Mas Yuli. Kamu tuh. Mas
6: ada
0: rasa.
6: Kursi apiknya itu loh.
0: Hah?
6: Nah ini. Ini Mas.
0: Kursi api.
1: Oke. Okay.
0: Ya ya ya. Oh ada lagi nih.
6: Mas Yuli.
0: Kenanganmu
6: Mas Yuli. Oleh kacang, oleh coklat, ada yang keju, tapi kalau udah ini Mas Yuli memang mampir kono, kok aku gak bisa lungo bukit, kencana, kencana yuk begini Mas Yuli, terima kasih.
1: Oke.
0: Alhamdulillah. Ya, ya, ya, buongko, marke. Lagi buongko tulisnya.
1: Buongko. Pak Fahrul depan markas rider nggak ada pohon tumbang ya arah ke Semarang.
7: Di Gombel yang arah naik ke arah Ungaran itu ada 3 kendaraan mogok.
1: Oh, Ungaran.
7: Sebelum karaokean itu ada minibus elep merah 1 mogok, belakangnya ada mobil Yu. Bawahnya lagi ada di lajur kanannya itu Livina, di macetnya panjang. Sabar-sabar yang mau ke arah Ungaran ini.
0: Ye. Oke, terima kasih informasinya Pak Fahrul tadi mengabarkan juga di depan Banteng Rider itu ada pohon tumbang arah ke Semarang. Sementara untuk naik ke arah Gombel, ke arah selatan, itu ada 3 kendaraan mogok. Yang pertama itu Kijang pas mau naik, kemudian Elep, dan belakangnya itu ada mobil putih, Mobilio warna putih. Tadi, oh Livina ya tadi ya, bukan Kijang. Oke. Ada lagi nih.
2: Ini dia penampakan Jatingaleh.
0: Jatingaleh arah naik ke arah ke selatan, panjang sampai BRI, generasi sampai kantor BRI. Wah, cucok tenan ya, sepatu. Oke, terima kasih Pak Fahrul. Kemudian
1: Pak Desantos.
8: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat Mbak malam.
8: Rita. Saya itu kemarin ya memperhatikan waktu kita lewat tol pada saat sudah pengalihan arus di Gombel Lama itu. Kalau di tol itu, kenapa kita nggak bisa lancar? Biasanya itu kendaraan berat itu ada yang di kiri, ada yang di kanan.
0: Yep.
8: Jadi kendaraan kecil nggak bisa lari kenceng. Jan-jan ini sih bener gitu, kendaraan berat itu di kiri apa di kanan gitu loh. Kalau di kiri-kiri semua, kanan-kanan semua, kendaraan berat bisa kenceng dan itu tidak menyebabkan tersendat ataupun kemacetan di jalan tol begitu. Terima kasih.
0: Yes. Oke, sebenarnya sih kiri. Sebenarnya kiri. Kalau tol sih, kalau beda dengan jalur arteri atau konven ya kan. Kalau kiri di jalan tol kan los gitu. Kecuali memang di depannya ada truk lagi yang jalannya pelan harus nyalip. Kalau nyalip ya ambil kanan gitu. Kemudian balik lagi. Tapi kalau di jalur arteri atau konven biasanya banyak ambil kanan. Kenapa? Karena kiri itu banyak sepeda motor, kendaraan keluar dari gang gitu. Oke Pak Desantos, terima kasih. Harusnya kiri lah kalau kendaraan yang lambat itu. Kemudian
1: Pak Untung.
0: Pak Untung.
9: Selamat malam Mbak Greta dan Mas Yuli.
0: Selamat malam.
9: Diinfokan kawasan Walari dan kawasan Gringsing saat ini belum hujan.
0: Oke.
9: Agaknya langitnya masih mendung. Lalu lintasnya ramai lancar.
0: Oke, baik.
9: Request malam ini dari Ebit Gade dan Iwan Pales yang judulnya Ibu. Terima kasih Mas Yuli. Oh,
1: ibu. Dan bukan titip rindu untuk ayah.
0: Selamat ibu malam. Ada sama Ibit. Oke, ditunggu nanti requestannya Pak Undung. Wes langsung wae lah. Tak putarkan. Wes.

0: sudah pulang, Pak?
1: Iya, Bu. Ada dengar tentang dia? Aku tiap hari ketemu teman-temannya. Tapi

0: Genpus.
1: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mau berlaku?

0: Wings Food.
1: Sedulur kabeh, ayo ndelok RCTI ing channel 28.
2: Indonesian Idol.
3: Skillmu tinggi sekali.
4: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota kawan, terus bagikan informasi Anda. Tapi sebelumnya ya sebentar lagi kita mau pamit sih. Ya, yang sudah bergabung ada kawan di
1: 9115.
2: Jati ngale, bismillah, kecu, kecu.
0: Ya, enak tuh. Kayak macam kayak ini apa? Jasuke gitu kan, kasih keju. Enak gitu. Oke, terima kasih informasinya kawan di 9115.
2: Jati ngale, bismillah, kecu.
0: Ya, pakai keju.
1: Keju.
0: Lagi macet. Sambil makan keju.
1: Bukan, sikile keju.
0: Oh, sikile malah dikasih keju. Olesin keju, enak tuh. Ya, yeah, malam minggu, malam yang menyenangkan. Tetap semangat. Ya, yeah. Itu nanti pendek aja sih sebenarnya. Cuman memang agak lama pas mau naik gitu. Kok, kenapa gak ada di derek gitu ya? Ada. Oke, kemudian
1: Pak Prayitno.
3: Malam Mas Yuli, Mbak Krita.
0: Selamat malam.
3: Saya mau ke Pekalongan, Mas. Masuk Tol Krapia.
0: Oke. Okay.
3: Nanti keluar Kandeman, kondisinya gimana, Mas? Sun.
0: Oke, okay. Untuk jalur Anda kalau ngetol sih pasti akan lebih lancar keluar Kandeman menuju ke arah Pekalongan. Ini juga terpantau masih cukup lancar. Ada sedikit ada dua lah. Kalau enggak tiga. Itu Batang ada dua, satu di Pekalongan nanti. Tapi kemarin sih arah sini, arah ke Semarang. Oke, masih lancar kok Pak Prayitno. Kemudian
1: Pak Desantos.
4: Terima kasih pencerahannya Mas Yuli.
0: Baduh, apa
4: itu? Kalau memang kendaraan berat, semua harus berada di kiri. Kenapa ya dari pengelola jalan tol tidak membuat tulisan yang besar isinya kendaraan berat dilarang masuk di jalur cepat. Jadi biar tidak menyebabkan kemacetan, karena itu sudah pengalihan arus yang dari Gombel. Tolong disampaikan ke dinas terkait. Oke. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Ya. Yeah. Harusnya aturannya memang gitu. Lajur ada namanya lajur lambat, ada lajur cepat. Lajur cepat itu biasanya untuk mendahului. Lajur lambat itu kendaraan yang lambat. Gitu. Kemudian
1: Mbak Dina, ini mau minta lagu saja dari Sheila Majid. Oke, kawan di 0058 mohon bisa disampaikan ke dinas terkait ya, pihak terkait itu agar area Gombel agar bariernya bisa ditata
0: kandanya
1: lebih rapi.
0: Mateni kono.
1: Iya.
0: Okay. Sebenarnya kalau memang lama itu pakai beton sekalian aja ditoto gitu. Biar soalnya apa? Kalau malam aku misal ini besok pagi turun dini hari gitu ya. Itu semorat marit rakaruan. Ada yang ambruk lah, ada yang talinya wah, boh lah we. Kalau memang kan ada waktu 7 bulan tuh. Kalau sekalian aja dikasih yang semi permanen, pakai yang beton kan banyak itu.
1: Iya,
0: kalau enggak belilah. Paling berapa? Sekilo itu kalau enggak salah 20 kilo deh. 20 ribu kalau enggak salah. 22.
1: 20 kilo. Tadi ngomongnya sekilo 20.
0: Sekilo 22 ribu.
1: Oh, 22 ribu semen itu.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Mangga Indramayu.
1: Sekilo 22 ribu.
0: Masih mahal. Kemudian
1: Pak Deddy Supardi.
5: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
5: Minta informasinya Gombel menuju Ungaran gimana ya? Terima kasih.
0: Gombel menuju ke Ungaran, jalurnya macet ya. Kalau mulainya bawah Jatingale itu sudah kena kemacetan. Kalau lebih pendek itu lewat bawah yang Satrian aja kan Rasika. Kemudian nanti agak motong sedikit itu lumayan dong, panjang lah untuk motong itu lewat bawah aja. Kemudian tapi memang sebelum Satrian bawah itu sudah tersendat memang. Pokoknya setelah ya sekitaran BRI itu, BRI itu sudah tersendat. Ada tiga kendaraan. Yang bawah itu ada Livina atau Kicang itu. Kemudian ada mobil warna putih. Di depannya itu ada Elf. Nah, kemudian
1: Pak Wendy.
6: Mas Yuli, Pak Geta sudah sampai di sekitaran mana ini? Yang itu loh. Nanti belok kanan ke tempatnya Pak Agus Wadi itu jalan apa namanya ini? Ah lupa aku, pokoknya itu ya.
0: Nanti Timoho.
6: Pukis kejunya enak lah Mas Yuli. Wah, maaf ya Mas Yuli, bukan maksud tadi tidak membawakan karena sudah malam ini mau ke bukit Kencana.
0: Kencana yo.
6: Terima kasih Mas Yuli.
0: Nggih.
6: Iku ana gemborane
7: turn left.
6: Hani ya. Han. Kirano Han. Terima kasih Mas Yuli.
0: Nggih.
6: Gombel itu bikin tersendat tuh, salah satunya juga bariernya itu dibuka Mas Yuli, yang belok ke Gombel Permai, ke Taman Tabanas. Padahal kalau Gombel lama masih ada, itu yang mau ke Gombel Permai, yang dari atas mau ke Gombel Permai kan harus muter di bawah flyover. Ini malah dibuka. Terima kasih.
0: Ya mumpung jalurnya di situ. Kalau nggak di situ kan repot, satu arah dulu. Ya ya ya. Oke Pak Wendy, kemudian
1: Pak Muslim, Gombel macet ada 3 mobil, mogok. Mm-mm. Derek mana Derek?
0: Nah ya itu, nggak ada yang narik sih. Oke lah, tak coba tak ke Gombel habis ini. Terima kasih ya Kang Rasikan sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Sardian
1: dan Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

الحمد لله منور القلوب بإشراق شمس الإيمان وشارح الصدور بصفاء التوحيد وسر الإيقان والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد روح الأرواح وسر الأسرار ونور الأكوان والأعيان وعلى آله وأصحابه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان أما بعد wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Sipun ing dalem olehku ndadekno jin menungso ora ono maneh tujuane namung iso mangawula menyang ngarsaku tur iso ngerti iso nyadari sapa pribadine sapa sejatiningku ing endi akhire iso pinaringan jembar trimo atine sangka apa-apa sing teka sangka ngersaku panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin Muhammad selalu mangawula sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad niki lho pun ingkang nomor 3 napa modale ilmu modale ibadah zikir perjuangan krana Allah dados sae niku wa tawadu'an li khalqi ayo sing duwe rasa rendah diri karo sapa wae kadang-kadang kula kali panjenengan niku iso temen karo Gusti Allah iso ndiluk karo Rasulullah iso manut karo gurune iso merem ana ing ngarepe wong-wong sing soleh tapi karo sepadane gak iso ngene apa mboten mboten iso merembet ke merembet ilingi iling mek wis tepake suasana ngeten mek pun suasana liya wis gak patek iling niki digrayangi engkok barang wis nang Mekah nang tanah haram dok ngarepe Ka'bah persis parek diluk nangis barang mundur 5 meter gak patek nangis gen apa mboten
Enggak kadang-kadang rodok mundur, rodok ado titik, saking kelingan jajak, saking kalingan cagak masjid gak nangis. Niki enten nopo niki? Nggih. Engko barang nok raudhah temen, barang mirsani dhateng dalemipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iso temen.

al-qismaini, tawadu'ul asghar wa tawadu'ul akbar. Tawadu' iku ana loro, ana tawadu' cilik, ana tawadu' gedhe. Tawadu' cilik niku napa? Selalu mendahulukan, selalu ngurmat mulyakno wong liya sing bentuk zahir. Niku tawadu' cilik. Nggih. Nah, tawaduk gede ini ku napa? Saben dilok uang mukmin, saben dilok uang Islam dijaluki barokah. Diajak bebarengan minangka wasilah dateng ngersanipun Allah. Napa nate tak kula kali panjenengan? Kula kali sampean sing kathah niku iso ya Allah bijahir Rasul. Berkahipun Kanjeng Nabi, sirinipun Kanjeng Nabi, nuripun Kanjeng Nabi, berkahipun Kanjeng Syekh, berkahipun Mbah Sunan Ngampel, berkahipun Hadrotus Syekh, berkahipun guru-guru pinter kula kali panjenengan. Napa nate kula kali sampean ya Allah barokah wa amin nate. Nate napa mboten? Niki kadang-kadang niki. Mek pun kula kali sampean mboten saged kaya ngeten pun ta. Sak lawase kula kali sampean selalu sibuk disibukno karo wong. Angel oleh balik teng Gusti Allah. Ojo maneh wong niku ngeleki senajan ngapii sampean terlalu sibuk. Akhire napa? Dipun ngeten niku, mek wong apik santan apiki, mek wong gak apik nggih luwih santan mboten apiki. Akhir cuma bagian-bagian imbalan mawon. Jarang duwe sifat cinta krana Allah, benci krana Allah. Lho niki akibate. Ben kira-kira ya napa niki? Nggih, dadi napa? Supados angsalipun kula lan panjenengan niku saged tahki kula ubudiyah, memperdalam, meningkatkan jerok-jerokno oleh ngrasa mangawula dhateng ngersanipun Allah. Ayo nyadari telung perkara, selalu ngrasa fakir teng Gusti Allah. Ingkang nomor kali, ayo selalu ngrasa ino. Nomor tiga, ayo dibuktekno selalu rendah diri kelayan sinten kemawon. Ben? Nah, menawi sampun kawula lan panjenengan niku semerap nggih, wonten aib bangsa jasmani, wonten aib bangsa maati mana, enten aib cacat bangsa ruhani, dados jelas tujuane uang duwe ilmu, tujuane uang duwe ibadah, tujuane uang iso zikir menyang Gusti Allah. Gak ono maneh supaya zahiron wa batinan dadi uang sing genah. Ilmune, ibadahe, zikire, perjuangane dadekno genah. Syariat kanggo genahno zahir, torekot kanggo genahno atine, napa lajeng hakikat perlu kanggo genahno ruhani ne. Pengin genah napa mboten ruhanine? Nen rohani niku mboten saged genah menawi atine sik durung genah. Atine durung genah, mek jasmanine durung genah. Dadi cara ringkes syariate dhisik digenahno.

nggih. Dikenano dhisik napa mboten syariate? Digenahno dhisik pun. Syariat. Ya. Ingkang dipun wastani syariat iku napa? Cara gampilipun sing jeneng syariat niku antak budah. Pokoke wong nglakoni ibadah cukup syarat rukune cara ilmu fikih niku pun jeneng napa ibadah cara syariat. Sing jeneng tarekat niku napa? Antaqsida. Ing dalem oleh ibadah menyang Gusti Allah ngerti tujuane. Sampeyan kali kula sing kathah niku mboten ngerti tujuane. Sing pas niku mboten ngerti. Sing enten kula kali sampean niku saben ibadah mergo gak ngerti sing pas tujuane, cuma samata-mata kepingin selamat, kepingin mlebu swarga. Sik durung krana Allah niku sik durung sing kathah niku. Nggih napa mboten? Kira-kira kula baleni malih sing gelek kula omongno. Munggu sampean niku sakniki mireng dawuh saking ngersanipun Allah, kawulaku sing padha ngumpul ana ing kedinding, sing tenang, sing jenjem atimu, ojo kuatir apa-apa, pokoke pokok kuwe besok mati pasti nggawa iman bakal mlebu swarga. Kira-kira enten kula kali sampean niku sing sembahyang? Enten apa mboten? Wong diwedeni neraka mawon sik mangs kok. Napa malah dijamin? Yen apa mboten? Lah mek sampean kali kula niku pancen minangka sebagai manusia yang jantan, sampean nakoni sakniki, kira-kira sing menang kula kali sampean niku lho. Nggih. Oleh ibadah niku pancen temen akeh krana Allahe, mergo akeh krana kepingin swarga wedi nerakae. Nen? Sing kathah sing luwe menang persentasene wedi neraka kepingin swarga. Lah mek pun ngeten kula kali sampean niku mangkane sing akeh niku luwe wedi karo kiyaine tinimbang karo pangerane. Masih apa lo dalil yak nopo mawon? Sembayang males. Coba mek ketemu ustate, enggak sembayang lo. Sembayang, sembayang wedian karo ustate. Niki wujude enten wasilah, enten robitoh teng dunya niku. Mergo kula kali sampean persentasene sik luweh menang akeh kedorong krana menungso, sik durung krana Allah. Sing temen. Dadi torekot niku napa? Tujuane niku napa? Ngenakno tujuane ati semata-mata krana mboten babakan salah bener mboten. Niki babakan atine sik dialing-alingi karo Gusti Allah. Tandane wong atine dialing-alingi dening Gusti Allah niku napa? Ibadah, zikire, perjuangane cuma mandek lewat syariat tok. Tandane liwat syariat iku napa? Pokoke sah, pokoke cukup, beres. Niki lho. Mangkane dungane wong tarekat niku mek mantun zikir niku napa? Dunga, maca donga, Allahumma anta mat sudi waridho kamat
lubi ya Allah. Namung panjenengan ingkang kula tuju ya Allah. Namung ridho panjenengan ingkang kula suprih ya Allah. Kepingin iso ngenahno ati semata-mata ridho ya Allah niku mboten gampang. Kudu melalui resep loro. Resep loro niku napa? Atini mahabbataka wa ma rifatat. Panjenengan paringi manah kula ya Allah saged cinta dhateng ngersa panjenengan ya Allah. Menawi sampun saged cinta ya Allah, panjenengan paringi sadar manah kula ya Allah, ngerti ngerteni saged nampi sedayanipun punapa ingkang saking ngersa panjenengan ya Allah. Niku jenenge makri makrifat niki. Ojo ngomong dawa-dawa makrifat niku. Siapa ati nrimo napa-napa saking Gusti Allah niku lho, enak gak enak niki sing jeneng makrifat dhisik. Sampeyan bayangno makrifat macem-macem. Nggih sampean akhir tambah mundur mboten tambah maju. Nggih napa mboten? Angelan niku. Kadang-kadang ditutup-tutupi dhewe atine. Iku rak cerita-cerita wali-wali biyen ta. Iku rak cerita nabi-nabi biyen. Saiki gak mungkin ditutup-tutup dhewe. Kata napa mboten? Niki lho. Niki pokok. Mangkane tujuane wong zikir thariqah la ilaha illallah Allah Allah sabab barokahe sirine enure para guru-guru liwat silsilah ngantos dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ngantos dateng malaikat Jibril dipun aturaken dateng ngersanipun Allah. Tujuane gak ono apa-apa uang-uang zikir thariqah niku li izalati hujubin nafsi, kanggo ngilangno oleh atine dialing-alingi dening Gusti Allah. Iki lho uang mek pun dialing-alingi niku napa male wong bodoh, masih wong pinter tambah mboten trimo. Menggok mawon mbok masih digenakno menggok. Alasane niku macem-macem. Nggih napa mboten? Lho niki hijab. Mek uang niku pun kena hijab, kula eling dateng dunganipun Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu an. Niku ndonga teng Gusti Allah, ya Allah, mahma azabtani fala tu'adzibni bidhullil hijab. Ya Allah, menawi panjenengan badhe nyiksa dateng kula ya Allah, sampan siksa kula ya Allah, siap kula. Monggo ya Allah. Namung kula suwun ya Allah, empun panjenengan ino kula kalian panjenengan ya Allah, empun sampan siksa kula kalian panjenengan ya Allah, sing pundi ino penyiksa kula wau ya Allah, berbentuk hijab dipun aling-aling manah kula ya Allah. Nek uang niku dipun aling-aling, sebabe napa masalah hijab niki? Mek pun sampai kebacut, mek pun sampai nemen, na'udzubillah, gawa napa? Gawa mati su'ul khotimah, mati gak gawa iman. Tergantung kali napa sing zahir, tergantung kali napa sing cumentel teng atine, tergantung klayan napa sing dibraeni, tergantung klayan napa sing diboti. Sampai ape mati niku katon sing diboti niku dek-dek nak-nak endi manukku, endi sapiku, endi sepeda montorku nak, disele sopan anjingnya mati sing diilingi niku dunyane. Senajan niki mati mboten mati nopo, gak beto iman, gowo iman, tapi tetep niki kejeneng mati su'ul khotimah.
iki sing bahaya. Niki hijab. Besok napa akibatnya? Akibatipun dipun hijab dening Gusti Allah, boten bakal saged mirsani pun Gusti Allah. Mek uang niku besok boten saged mirsani Gusti Allah, berak-berok teng swarga niku, fastaghosa ahlul jannah bil jannah kamastaghosa ahlun nar bin nar, padha karo bengak-bengoke wong ahli neraka. Panas ya Allah, panas ya Allah, sakit neraka ya Allah. Bengak-bengoke wong swarga niku napa mboten enak ya Allah, swarga mboten sekeco ya Allah, bidadari mboten enak ya Allah. Kula kepingin ngersani panjenengan ya Allah, dipun jawab dening Gusti Allah, kon biyen ibadah menyang ngersaku gak krana aku. Cuma ukuran zahir tok sing kon teleki, sing penting slamet saka neraka, sing penting iso mlebu swarga, entekno swarga. Hati-hati. Niki thoriqah. Dados thoriqah niku napa antak sidah genahno ati, ngerti tujuane sing sak benere, wa anna ila rabbikal muntaha. Lajeng menawi sampun mekaten hasil hakikate, napa hakikat niku antu syahida. Sembahyangi podo, nadeke podo, rukue podo, sujude podo, musyahadah ini gila. Mek pancen atine gak iso mirsani pun Gusti Allah. Nge, coba paling boten kula kali panjenengan ngerasa dipun lirik dening Gusti Allah, ngerasa dipun pirsani dening Allah. Niki hakikat. Niki tujuane kula kali panjenengan ibadah dhateng Gusti Allah. Mergo sing jeneng ibadah niku timbul saking lelakon. Sing jeneng lelakon niku napa? Harakatul jismi awil galab. In wafaqah bisyari'ah fahiyat ta'ah wa illa fahiyal ma'siyah. Sing jeneng lelakon niku obae awak, obae ati. Mek pancen obahe awak ati niku cocok layan syariat niku jenenge taat, mek mboten cocok layan aturan syariat iku jenenge maksi. Karo-karone niku dipun dawuhi dening Gusti Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal absara wal afida kullun ulaika kana mas'ula. Peningalmu, pengrungumu, sampai atimu besok bakal ditakokno karo Gusti Allah. Coro qadiriyah diuru ila ilaha illallah. Coro naqsyabandiyah diurui coro Allah. Zahir batin sakit gantuk. Niki thoriqah. Jadi hakikat niku musyahadah, husunul musyahadah ala tafawutiha. Nggih, melok tingkatane. Angsale sampean ngraos dipun pirsani dening Allah. Mek kula kali sampean niku oleh ibadah, oleh zikir teng Gusti Allah, mboten macem-macem, mboten liwat tujuan napa-napa, cuma dasar mahabbah, dasar makrifat, ngerti inoi awake dhewe, ngerti kurangi awake dhewe, diluk mikir mikiri teng awake, mek pun mikir mikiri gak sadar lisane niku nyebut ya Allah, ya Allah. Niku sing jenenge lisanul hal, atine sing madhep teng Gusti Allah. Siji kula kali sampean sing kathah niku mboten zikir cuma minangka kewajiban, wirid cuma minangka meniku ijazah saka gurune, oleh gelem maca mergo ana problem, sik liwat-liwat di otak-otik matematika zikir, pikiran. Ben
Monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Al-Fatihah.

Setelah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai Ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai Ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang, acara dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladak Sari Kabupaten Boyolali, acara dimulai Ba'dal Isya.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Mawlana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ila

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس.